0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Lipi, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8. Your best source for all information.

Most 105.8, your best source for all information. Selamat pagi most people. Hari Rabu 6 Mei 2026. Kami hadir kembali menemani Anda di hari Rabu ini. Rabu Gaul. Kalau zaman dulu istilahnya the midweek madness, di mana hari Rabu biasanya otak dan juga badan masih diusahakan untuk selaras berjalan ke arah yang sama. Namanya juga otak manusia ya, kan unik gitu. Kadang-kadang dia tuh sering banget mengisi ruang kosong. Lihat gambar yang kepotong, langsung disambung-sambungin. Dengar kalimat yang belum selesai, otak langsung nebak. Begitu dengar lagu intronya 80-an, lagu-lagu 90-an, belum masuk vokal, otak kita langsung memutar memorinya sendiri. Tiba-tiba lah ingat seragam sekolah, ingat parfum mantan, ingat kemana-mana masih belum pakai Google Maps. Karena emang secara neuroscience, otak kita emang suka melengkapi potongan, mengisi ruang kosong dengan memori, emosi, bahkan cerita yang kadang-kadang belum selesai. Nah, pagi hari ini, saya bukan cuma memutarin lagu, tapi kami akan mengajak Anda untuk membantu isi ruang kosong itu, balik lagi ke masa lalu, bukan mau mengubah sejarah, tapi untuk merasakan hal-hal yang bikin semangat lagi. Bon Jovi, tapi sebelumnya kita nikmati yang ini dulu.

0: Street Have No Name di tahun 1987. Anda masih ingat tahun 87 apa yang Anda lakukan, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan? Nah, maksud kami mau membawa untuk balik lagi tuh ke zaman-zaman masa lalu. Bukannya masa-masa yang gak menyenangkan ya, tapi harapannya bisa bikin hari Rabu ini semakin produktif dan semangat lagi. Saya Bayu Oktara, lengkap dengan tim. Ada Shaum, ada Carol, gak lengkap Kapan Devan lagi ke kampus dia ya. Gila, kalau dulu zamannya kampus tuh lantai 4, Bro. Cuma beberapa orang yang tahu. Shaum pasti enggak tahu kampus lantai 4 tuh ke mana ya. Itu tempat ketemu Eyang. Makin bingung lagi. Ya udahlah, lupain. Buat Anda yang mau absen pagi hari ini, silakan di WhatsApp grup Most People sudah ada Judianto, selamat pagi. Bung Jarot, ada Kristi, Dedi Rumopa, Abdul Gofur. Iya. Selamat buat fans Arsenal yang masuk final. Dan juga selamat buat ini nih, timnas kita yang semalam U17 sukses mengalahkan Cina pada laga pembuka fase grup Piala Asia U17 2026 di lapangan King Abdullah Sports City Jeddah Arab Saudi dini hari tadi. Dan timnas kita U17 memastikan 3 poin dari laga pembuka berkat gol tunggal Kianu Sanjaya di menit ke-87. Mantap kalau begitu. Ada Josh, selamat pagi. Ike Wawengkang, good morning. Maison, yang saya masih penasaran apakah ada hubungan darah dengan Menteri Kebudayaan kita, Bapak Maison ini. Selamat pagi, menyapa sambil melintas dari Bintaro, Pasar Minggu, Sudirman. Kondisi lalu lintas normalnya di Jakarta. Bagaimana dengan kondisi negeri ini? Nah, saya punya berita-berita A1 tentunya. Kita masuk yuk.
1: Info A1.
0: Di Info A1 hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terus mengupayakan kepastian hukum bagi guru non-ASN, termasuk membuka peluang bagi mereka untuk dapat beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kejelasan karir bagi para guru yang selama ini berstatus non-ASN. Melalui kebijakan yang disiapkan, pemerintah memastikan kalau guru non-ASN yang masih aktif dan terdata tetap dapat menjalankan tugasnya di sekolah negeri. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis berupa pembukaan formasi kebutuhan guru secara bertahap, sehingga guru non-ASN memiliki kesempatan mengikuti seleksi ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Jika lolos, status mereka akan berubah menjadi ASN dengan jalur karir yang lebih jelas dan berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran terkait masa depan guru non-ASN, terutama setelah adanya aturan penataan hingga 2026. Dan pemerintah menegaskan bahwa peran guru non-ASN masih sangat dibutuhkan, khususnya untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Oleh karena itu, penataan yang dilakukan bukan untuk menghapus, melainkan memastikan keberlanjutan profesi guru dengan sistem yang lebih terencana dan memiliki kepastian hukum. Itulah lucunya negeri kita ya, Most People, yang ngajarin anak-anak tentang cita-cita, tapi justru masih berjuang untuk mewujudkan cita-citanya sendiri. Katanya guru non-ASN tetap dibutuhkan negara, tapi yang paling sering diminta membangun masa depan, justru status masa depannya masih menunggu. Dari dunia internasional, penertiban pedagang kaki lima di Bangkok memunculkan kekhawatiran akan tergerusnya salah satu identitas kota, yaitu kuliner jalanan yang selama ini mendunia. Anda ingat dong, rasanya jalan-jalan di selasar kota Bangkok. Udah gitu, menikmati street food, jajanan-jajanan yang kayaknya jarang gitu ditemuin di tempat lain selain di sana. Aneka kuliner yang biasa memenuhi trotoar sekarang perlahan berkurang seiring kebijakan pemerintah kota untuk menata ruang publik dan meningkatkan ketertiban.

0: Kuliner kaki lima yang praktis, murah, dan digemari wisatawan ini selama bertahun-tahun sudah menjadi daya tarik utama ibu kota Thailand. Langkah penertiban dilakukan dengan membatasi aktivitas pedagang di jalan utama serta memindahkan mereka ke lokasi khusus seperti pusat jajanan atau hawker center. Namun kebijakan ini membuat banyak pedagang menghadapi ketidakpastian, bahkan sebagian terpaksa berhenti berjualan karena aturan yang semakin ketat. Data pemerintah setempat menunjukkan jumlah pedagang telah menurun lebih dari 80% sejak 2022, dan ini menandakan perubahan besar dalam landscape ekonomi informal kota tersebut. Di sisi lain, kebijakan ini memicu dilema antara modernisasi kota dan pelestarian budaya. Bagi wisatawan dan warga lokal, keberadaan pedagang kaki lima bukan sekedar tempat makanan loh most people, tapi bagian dari pengalaman khas Bangkok. Jika penertiban terasa berlanjut dan terus dilakukan tanpa solusi yang seimbang, bukan hanya mata pencaharian ribuan pedagang yang terancam, tapi juga warisan kuliner jalanan yang telah lama menjadi ikon kota tersebut akan hilang. Dan kalau semua pedagang kaki lima dipindah ke mall, ya nanti namanya bukan street food, tapi food court dong, bos.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya, Raffi Nayotama. Untuk saat ini, dari Pasar Induk Kramat Jati ke arah PGC, terpantau sudah ramai di traffic light-nya, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Sementara di tol dalam kota mengarah ke Pancoran, juga sudah mulai ramai, begitupun Mampang mengarah ke Buncitraya. Dan terakhir di Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet, kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Hello most people, saya Erick Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Most 105.8

I know you miss me. Culture Club with Miss Me Blind di jam 7:33. Most 105.8, your best source for roll information. Prime time with Bayu Oktara masih menemani Anda sampai jam 10. Dan nanti akan ada Kakak Ria Yusnita yang akan menemani saya seperti biasa di hari Rabu. Ada teman-teman juga yang akan datang, akan ngobrol mengenai satu kegiatan seputar kesehatan yang penting sekali, jangan sampai Anda lewatkan. Dan juga nanti akan ada The Chief, di mana kita akan ngobrol dengan direktur dari Ancol. Nah, Taman Impian Jaya Ancol. Seperti apa sih impian yang bisa dibangun di Ancol zaman sekarang? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah kirim WhatsApp. Arya Asyari, selamat pagi Bayu Shaum. Midweekku sekitar Harja Mukti Cibubur Junction, cuaca cerah, lalu lintas ramai lancar. Udah gak bisa berkata-kata, kehabisan kata, seperti tak percaya pada kebijakan pemerintah. Dia bilang gitu. Apa yang dia mau sampaikan di WhatsApp kalau saya bacain? Saya yang nanti jadi tidak dipercaya sama bos saya untuk siaran. Tapi terima kasih, anyway, Arya Asyari. Mudah-mudahan soal pendidikan dan soal kesejahteraan para pendidik akan menjadi satu perhatian dan segera mendapatkan solusi. Bung Hafid, selamat pagi. Tahun 87, masih SMP kelas 2, gue masih remaja, masih nyari jati diri. Wih, gila, SMP udah nyari jati diri. Gue kayak telat deh. Begitu lulus SMA baru nyari, itu pun gak dapet. Dan ingat FTV Aci, Aku Cinta Indonesia. Abis saat ini naik bis kota masih 50 perak. Jajan sekolah aja masih 100 perak dengan uang kertas bergambar perahu layar dan badak berculas satu. Waduh, inget banget tuh zaman itu. 100 perak tuh masih bisa beli batagor yang isinya 2. Udah gitu masih dapat kembalian buat beli biji karet. Biji karet karena kita ngadu, kalau menang lumayan dapat tambahan jajan. Tapi itu kan dulu. Nah, sekarang ada berita yang menyenangkan. Kalau dulu mungkin rasanya masih berat banget gitu ya, walaupun beban belum terasa berat. Tapi sekarang ada banyak berita menyenangkan yang harapannya bisa membuat hari Rabu Anda terasa lebih ringan. Jadi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5,5% pada triwulan 1 2026 ini. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa target tersebut dapat tercapai. Realisasi investasi pada triwulan 1 2026 tercatat sebesar 498,79 triliun, atau tumbuh sekitar 7,2% secara tahunan atau year on year. Nah, belanja modal pemerintah pusat juga meningkat 36,7% secara tahunan menjadi 35,42 triliun pada triwulan 1 2026. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia juga berada di zona ekspansi sepanjang triwulan 1 2026, yaitu 52,6 pada Januari, 52

0: sorry, mohon maaf, 53,8 pada Februari dan 50,1 pada Maret. Posisi kredit investasi pun melaju pesat 20,85% secara tahunan menjadi 2.726,9 triliun rupiah pada triwulan 1 2026. Kemudian berdasarkan pengumuman berbagai indikator perekonomian yang diumumkan Badan Pusat Statistik atau BPS hari Senin kemarin, secara umum ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global. Kinerja ekspor Indonesia juga tetap kuat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Atang Hartono mengatakan bahwa nilai ekspor kumulatif periode Januari sampai Maret 2026 mencapai 66,85 miliar US dollar atau naik 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, sektor industri pengolahan menjadi pendorong dengan pertumbuhan nilai ekspor 3,96% menjadi 54,98 miliar US dollar. Dengan kondisi perekonomian seperti ini, bolehlah hari Rabu kita bernafas lebih lega.
1: Boost 105.8, your best source for all information.

0: out di Prime Time with Bayu Oktara. Salam bagi buat Anda yang sudah follow Instagram Mouse Radio. Kalau yang belum masih boleh loh, karena biar Anda gak ketinggalan informasi dan berita yang menarik, silakan langsung follow Instagram kita di @mouse1058_. Kalau mau follow @bayuoktara juga boleh. Nanti saya punya hadiah. Hadiahnya adalah fallback. Oh menarik. Buat Gen Z tuh fallback masih menarik gak sih sebenarnya? Coba.
1: Tergantung di fallback siapa sih mas.
0: Iya oke okay. Itu jelas sih kalau yeah. Itu menjawab. Terima kasih loh Saum. Ya udah, untuk memahami cara berpikirnya Gen Z, kita masuk yuk ke Zetizen.
2: Zetizen on Mouse 105.8.
0: Selamat pagi Saum.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Carol. Oh, Carol mana suara lo?
3: Pagi, Mas.
0: Oh, Carol. Bukan oh, Carol ya. Oh, Carol.
1: Carol.
0: Carol, lo tahu doom spending enggak? Pernah dengar enggak?
3: Pernah dengar.
0: Apa itu?
3: Menurut jadi, lo, doom spending opinion. Itu kayak gara-gara situasi eksternal, situasi luar itu kita akhirnya ngabisin duit lah simpelnya. Impulsif tapi.
0: Gara-gara kondisi eksternal gimana sih maksudnya?
1: Jujur, ini mah lebih ke impulsif aja.
0: Emang lo doyan belanja sih. Emang karakter bro.
1: Iya bro, karakter bro itu mah.
0: Jadi harusnya doom spending tuh apa sih Song?
1: Doom spending kita.
0: Yang lo tau tuh apa?
1: Sebenarnya ya simpelnya kita impulsif ya. Mm-hmm. Apa kita suka belanja barang-barang yang mungkin kita pikir itu butuh gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kayak bisa deh dipotong. Maksudnya nggak. Misalnya nggak usah beli itu gitu. Kalau dipikir-pikir kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi secara apa ya, secara naluriah kita
3: beli.
1: Kayaknya ini harus kita harus beli.
0: Padahal nggak perlu-perlu amat. Bedanya sama retail terapi itu apa? Retail terapi itu kan kalau misalnya lagi stres, lagi ada under pressure, lo jalan ke mall, ke retail untuk ngilangin beban kepala. Supaya ya buat healing buat beberapa orang. Nah bedanya apa doom spending dengan retail terapi?
1: Kadang doom spending sih FOMO. Impulsif ya sih?
0: FOMO?
1: Iya.
0: Impulsif ya?
3: Impulsif
0: jadi gak pakai perencanaan udah sikat aja.
1: Iya.
0: Dan ini kenapa

0: Karena lo takut dengan ketidakpastian di masa depan. Maksudnya kan nih kacau dunia ya, besok kita gak tahu. Wah, daripada gak sempet nih beli ini, beli aja deh. Iya gak sih? Gitu?
1: Iya sih mas.
0: Oh iya?
2: Kalau aku sebagian besar karena barangnya lucu deh.
0: Oh gitu.
2: Kayaknya gue harus punya ini deh, biar misal kayaknya gue harus punya pulpen yang ada penghapusnya deh.
0: Oh, jadi gak semua barang juga lo mau beli ya? Yang lo beli tuh yang ada keunikannya gitu.
2: Iya, kalau aku lebih cenderung
0: misalnya,
2: kayak gitu.
0: Kalau lo, Carol?
1: Kalau aku sih sama kayak Sam sih, Kak. Ya, Mas. Pokoknya kalau misalnya lucu gitu. Kayak misalnya ada bukunya nih, ada buku terus covernya lucu nih.
0: Wah, ini ya. Covernya Andre Andre Ternal Taulani nih. Lucu.
1: Covernya kayak lucu atau imut gitu, kayak kapibara gitu. Oh, beli ah.
0: Beli.
1: Langsung impulsif gitu lah Mas.
0: Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya opportunity juga nih buat Anda ya pemilik brand, kalau mau mengincar segmentasi Gen Z. Mereka nih punya mental doom spending ini yang bisa gara-gara takut masa depan yang tidak pasti, kekacauan global.
2: Betul.
0: Daripada gak sempat beli sekarang. Gitu ya. Iyalah. Faktor harga menentukan gak?
2: Sebenarnya menentukan tapi sih, kadang kalau misalnya beli aja deh.
0: Emang kalau lo suka lo sikat aja ya.
2: Iya, makanya kadang teman-teman juga terjerat pay later gitu-gitu kan.
0: Oh, ada juga yang pay later.
2: Iya.
0: Buy now pay later.
1: Iya, ada.
2: Betul.
0: Oh, gitu. Nah, ini menarik juga nih buat teman-teman di industri finansial ya, industri keuangan ya. Bisa menyediakan, asal jangan kelilit pinjol aja lu.
2: Aduh, jangan dong.
0: Bisa repot kemana-mana ya kan?
1: Jangan dong.
3: Halo Most People, saya Fitra Eri. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.
4: Feel better, live better. Wellbeing Wednesday.

0: Information. Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung di Prime Time with Bayu Oktara pagi hari ini. Seperti biasa hari Rabu saya tidak sendirian, tapi sudah ada Ria Yusnita.
1: Selamat pagi.
0: Ih, kemarin habis healing seru banget sih.
1: Iya ya, kita itu kadang-kadang kan harus tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental ya.
0: True, agree, kuda negeri mor.
1: Betul.
0: Sama Pak Su ya.
1: Sama Pak Su.
0: Ih, seru abis.
1: Bisa ya beliau waktunya. Jadi lumayan loh 5 hari 4 malam
0: gitu. Kemana aja?
1: Ini destinasi yang sebenarnya dekat dari Jakarta, gak terlalu jauh. Jadi kita ke Pasuruan dan Mojokerto.
0: Oke.
1: Itu ada Trawas dan Trowulan. Jadi kita menyusuri. Ini benar-benar destinasi healing yang agak beda dari biasanya.
0: Out of the box ya,
1: ya.
0: Gue jarang sih dengar orang ke situ.
1: Iya.
0: Kemana aja?
1: Jadi kita itu menyusuri jejak-jejak peninggalan dari kerajaan Majapahit, kerajaan Medang, Mataram kuno gitu-gitu.
0: Lo ada keturunan atau ada hubungan dengan kerajaan ya?
1: Enggak sih sebenarnya.
0: Mau mencari napak tilas leluhur?
1: Itu lebih ke suami gue sih sebenarnya.
0: Seriously?
1: Iya.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke. Okay. Berarti dari kita emosional dong ke tempat-tempat itu?
1: Mungkin nanti gue ceritanya off air ya.
0: Wah seru. Tapi menarik ya. Menarik ya.
1: Menarik banget.
0: Secara hospitality udah oke belum?
1: Secara hospitality oke okay. Jadi kan okay. Mungkin selama ini gue tuh kalau misalnya ngelihat situs bersejarah gitu, gue hanya kagum melihat bangunannya. Wow keren ya gitu kan. Wow megah gitu. Tapi karena di sini gue ada yang menemani, ada guide-nya gitu. Jadi gue lebih memahami makna dan filosofis di balik semua peninggalan bersejarah.
0: Salah satunya apa?
1: Salah satunya gini. Jadi gue
0: kerajaan apa nih?
1: Ini kerajaan Medang. Medang itu Mataram kuno dari Empu Sendok. Jadi Empu Sendok itu adalah raja yang raja Mataram kuno atau Medang yang memindahkan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
0: I see. Oke.
1: Jadi ada peninggalannya beliau tuh namanya Candi Jawi. Candi Jawi itu

0: di keterangannya dia tuh sebelum 1000 Masehi ya. Jadi sekitar di tahun 900 Masehi. Jadi candinya tidak terlalu besar, yang bukan seperti Candi Prambanan atau Borobudur yang megah gitu ya. Ini hanya satu bangunan aja gitu.
1: Okay.
0: Jadi pada saat kita apa di situ kita melakukan meditasi pagi-pagi setiap pagi di situ gitu kan. Lalu di hari terakhir kita masuk ke dalamnya. Jadi di hari
1: dalam candi itu.
0: Ke dalam candi itu gitu kan. Jadi kita baru bisa masuk ke dalam candi itu di hari terakhir gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Jadi setelah meditasi hari 4 hari baru di hari terakhir kita bisa masuk ke dalam candi itu.
1: Kayak gimana isinya?
0: Ruang kosong.
1: Tempat meditasi juga sebenarnya dalamnya.
0: Jadi apa namanya, sebenarnya di situ ada namanya yoni istilahnya. Yoni itu kalau makna filosofisnya sebenarnya itu adalah awal mula kehidupan. Jadi kalau misalnya dijelaskan
1: lingga yoni.
0: Iya, lingga yoni.
1: Oh, oke. Okay.
0: Lalu ada lingga yoni di situ itu kan sebenarnya kan kalau kita ngelihat secara fisik itu seperti maaf alat reproduksi wanita gitu ya.
1: Okay.
0: Gitu, alat reproduksi wanita. Jadi kan disitulah awal mula kehidupan sebenarnya begitu filosofisnya. Lalu kalau kita ngelihat ke atapnya, atapnya itu ada 11 step gitu. Jadi ada 11 step naik tangga. Terus di ujung atapnya itu ada relief orang naik kuda. Jadi gue dijelaskan bahwa perjalanan spiritual seseorang itu, perjalanan spiritual manusia itu ada 11 tahap.
1: Oh, dari dalam perut nih?
0: Bukan. Jadi perjalanan spiritual ke seseorang itu menuju
1: ada 11 tahap.
0: Ada 11
1: menuju
0: tahap,
1: ke titik sempurna itu.
0: Menuju ke titik sempurna itu.
1: Oh, okay.
0: Jadi katanya kalau kita sudah sampai ke level 11 itu, itulah kita bisa masuk ke dalam ruang kosong di mana kita satu frekuensi dengan Tuhan. Makanya dilambangkan dengan orang naik kuda. Jadi itu udah bebas gitu.
1: Kalau naik kuda.
0: Iya.
1: Kalau sio kuda kayak gue bisa enggak sih?
0: Sama dong, kita juga sio kuda kan. Most 105

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kemendikbudmen siapkan skema baru untuk guru honorer. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memutuskan PKB dan BBNKB kendaraan listrik di Jakarta tetap gratis sesuai arahan dari Kemendagri. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kemendikbudmen tengah menyiapkan skema baru untuk memastikan keberlanjutan masa kerja maupun penggajian guru non-ASN atau guru honorer yang saat ini mengajar di sekolah negeri dari berbagai jenjang satuan pendidikan. Melalui surat edaran nomor 7 tahun 2026, Dirjen GTK Kemendikbudmen, Nunuk Suryani mengatakan, guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja, mendapat tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, maupun yang sudah memiliki sertifikat tersebut, namun tidak memenuhi beban kerja, mendapat insentif dari Kemendikbudmen. Dari berita olahraga, Arsenal berhasil melaju ke babak final UEFA Champions League usai mengalahkan Atletico Madrid pada leg kedua babak semifinal dengan skor 1-0 yang berlangsung di Emirates Stadium, London dini hari tadi. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Moves 105A, your

0: Most on the 5A, your best source for all information. Aha with your art one. You are the one. Tadi kalau Karya sempat cerita bagaimana perjalanan, dia
1: perjalanan healing. Suaranya
0: belum masuk. Iya. Oke. Jadi bingung saya mau ngomong apa.
2: Speechless langsung.
0: Speechless. Anyway, kemarin itu salah satu tujuannya adalah emang untuk kesehatan mental ya.
2: Betul.
0: Untuk refreshing aja gitu.
2: Untuk refreshing.
0: Why? Kenapa itu penting banget buat umur-umur kita sih?
2: Umur kita kesehatan tua banget ya.
0: Aduh, maksudnya aduh. Ya. Enggak, kita enggak setua itu. Enggak. Tapi enggak muda juga, Kak.
2: Iya bener.
0: Kita embrace saja.
2: Embrace, betul. Jadi kadang-kadang di tengah kesibukan kita, gitu, kita suka lupa memperhatikan diri kita sendiri.
0: Oh.
2: Betul, kita ngerasa bahwa selama kita gak sakit, kita sehat-sehat aja.
0: Padahal kadang-kadang alarm-alarm suka muncul tuh dari badan kita sendiri ya gak sih?
2: Dan kita abaikan.
0: Iya.
2: Tujuan gue retreat ini adalah supaya gue lebih bisa mendengarkan sinyal-sinyal dari badan gue sendiri, termasuk kata hati gue. Gitu. Karena terlalu banyak disrupsi kan.
0: Akhirnya kita cuekin tuh bareng ngomong apa. Akhirnya tahu-tahu begitu udah teriak protes.
2: Gak bisa bangun.
0: Baru deh kita yang teriak.
2: Benar. Jadi lebih baik kita preventif.
0: Nah itu dia. Ngomongin soal preventif, hari ini kita akan ngobrol dengan tamu-tamu dari dunia kesehatan, Kak.
2: Betul.
0: Ya kan nanti Anda bisa ikutan juga Most People kalau Anda ingin bertanya atau mungkin Anda mau cerita gitu ya. Kita pengen tahu juga nih, mungkin di antara kita nih Most People ada yang punya pengalaman di mana harus berbagi konsentrasi antara mengurus kewajiban tanggung jawab Anda tapi juga ngurusin keluarga yang sakit.
2: Aduh iya benar.
0: Pernah enggak punya pengalaman gitu? Lagi di tengah-tengah kesibukan profesional tapi harus tetap mengurus keluarga yang sedang sakit.
2: Iya.
0: Anda boleh cerita di 0818801058. Nanti Karya juga cerita.
2: Betul.
0: Nanti saya juga punya pengalaman dan cerita. Tapi sekarang kita dengerin dulu ada informasi yang penting nih.
2: Ada apa tuh?
0: Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 itu sudah tumbuh solid sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year atau YOY, dan itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah dinamika global, kinerja ini menunjukkan ketahanan struktur ekonomi domestik yang tetap resilient. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan kembali menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB, yaitu sebesar 19,07%. Kinerja sektor ini juga tetap kuat dengan pertumbuhan 5,04% secara tahunan. Dan Kepala BPS Amalia Adninggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh meningkatnya permintaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Secara lebih rinci, kinerja industri pengolahan ditopang oleh sejumlah subsektor utama. Industri makanan dan minuman juga tumbuh 7,04

10% didukung oleh peningkatan permintaan selama momentum Ramadan dan Idul Fitri. Peningkatan produksi beras serta kuatnya permintaan ekspor crude palm oil atau CPO dan crude palm kernel oil atau CPKO. Selain itu, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh tinggi sebesar 10,35%. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya permintaan luar negeri, khususnya untuk komponen elektronik dan baterai.

0: Most 105.8, your best source for all information. Kita masuk yuk ngobrolin soal kesehatan yang seru banget. Anda bisa ikutan, siap-siap untuk WhatsApp di 081-880-1058.
1: Kesehatan itu emang jadi investasi nomor satu. Kita harus tahu kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Sesaat lagi akan dibahas bersama Bayu Oktara.
0: Masih ada Bayu Oktara dan juga ada Ria Yusnita.
2: Yes.
0: Dan kalau ngomongin soal kesehatan, Karya, lo pernah nggak lagi sibuk dengan dunia kehidupan profesional lo tapi harus mengurus keluarga yang sakit gitu, entah anak atau suami atau
2: pasti
0: orang tua.
2: Pernah sih.
0: Gimana ceritanya tuh?
2: Iya, jadi ya memang ini yang paling berkesan banget sih. Jadi di tahun 2008 tuh ya, waktu anak gue yang pertama masih kecil gitu ya. Jadi tiba-tiba lagi di kantor, terus abis itu gue ditelepon sama mbak di rumah ngabarin kalau anak gue kejang. Lo bayangin gak rasanya gimana? Itu dia masih TK, sekitar umurnya 4 tahun.

0: Balita ya. Dong.
1: Iya balita okay, gitu, kejang. Jadi mm-hmm. memang pada saat gue berangkat ke kantor dia demam, tapi demamnya nggak mm-hmm. terlalu tinggi. Jadi mm-hmm. memang udah apa namanya udah dikasih obat penurun panas mm-hmm. pada waktu itu. Mm-hmm. Coba gue nggak terpikir bahwa dia akan panasnya jadi tambah tinggi dan kemudian kejang. Itu ya yang namanya pada waktu lagi di kantor, mm-hmm. gue langsung laptop gue tinggal di meja, gue kabur lari gitu ya, bodo amat gitu ya. Lalu, ternyata jadi di rumah itu pas kebetulan memang ada driver yang standby gitu. Jadi terus habis itu langsung aku minta dia bawa
0: antar ke
1: IGD.
0: Rumah sakit, ke IGD
1: jadi,
0: langsung.
1: Gue pun langsung ke IGD, ketemu di rumah sakit. Itu rasanya, aduh, amana itu anak baru satu ya.
0: Itu
1: anak
0: yang
1: pertama.
0: Waktu itu yang lo tinggalin tuh lagi apa, di tengah-tengah apa tuh?
1: Lagi kebetulan gak ada apa-apa, jadi lagi kerja aja.
0: Lagi gitu, kerja, lagi langsung cabut tinggalin ya.
1: Lagi kerja dan memang ada lagi ada deadline sebenarnya gitu kan.
0: Oh, kalau
1: itu,
0: gue,
1: tapi gue tinggal.
0: Gue ngerasain sih kayak gitu, cuman bukan ke anak, waktu itu bokap.
1: Oke.
0: Okay. Jadi waktu itu lagi ini middle of meeting.
1: Uh-uh.
0: Meetingnya di balai kota.
1: Oke.
0: Okay. Tiba-tiba ada telepon. Bokap gue tuh emang ada sakit gula ya. Cuman okay. memang nggak separah itulah. Waktu itu ya setahu gue. Tapi ternyata karena emang kita udah tinggalnya sendiri-sendiri, udah pisah lah ya. Dia nggak tahu kondisi realnya tuh kayak gimana. Collapse bro.
1: Oh.
0: Tiba-tiba jatuh, nggak bisa bangun.
1: Terus?
0: Nyokap ngabarin, nelfon di keluarga, anak-anaknya berangkat semua. Cuman kan yang sebagai anak pertama ya, paniknya tuh yang waduh, langsung gue minta izin bapak. Gini. Akhirnya berangkat putar balik dan kita harus ngangkat dia masukin ambulan karena kita harus manggil ambulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu badan bokap gue tuh 115 kilo, Bo.
1: Oh, jadi berapa orang waktu itu yang angkat?
0: Ya kayak dorong kapal induk sih. Lumayan berat banget. Gimana tuh? Gue juga gak pernah punya pengalaman dorong kapal induk ya.
1: Okay.
0: Tapi waktu itu berlame-rame. Akhirnya alhamdulillah begitu sampai ke rumah sakit, dibawa, mendapatkan
1: penanganan
0: yeah. dan dirawat, sehat, dan sekarang getting better. Dan semuanya ternyata
1: alhamdulillah.
0: Itu dia memang harus cepet sih. Dan cuman kadang-kadang kita kan panik tuh.
1: Iyalah.
0: Apa yang harus dilakuin kita gak tahu.
1: Betul.
0: SOP-nya gimana kita gak ngerti. Udah gitu nelfon ke siapa dokternya di mana, rumah sakit di mana.
1: Betul.
0: Belum lagi nanti pembiayaan gini itu, asuransi atau apa yang harus dipikirin. Aduh, ini masalah kesehatan kadang-kadang bisa mengubur mimpi yang pernah dibangun.
1: Benar, makanya penting banget buat kita yang masih muda-muda ini.
0: Gak apa-apa, self claim aja.
1: Jadi kadang-kadang orang berpikir, ah gue masih muda, nantilah kesehatan nantilah gitu. Nggak perlulah kita general check up setiap tahun, toh gue baik-baik aja.
0: Itu penting banget ya.
1: Itu penting banget. Kadang-kadang mindset orang Indonesia yang banyak gue temui ini, nggak usah itulah, teman-teman di sekitar kita lah. Jadi kapan terakhir lo general check up? Nggak pernah. Gitu. Gitu. Terus cek darah, kalau misalnya waktu itu ada gejala mungkin DBD, curiga DBD atau tipes, baru cek darah. Tapi nggak ada tuh yang tindakan preventif, lo general check up setiap tahun.
0: Baik-baik
1: gitu.
0: Aja kondisinya.
1: Karena mereka rata-rata teman-teman gue itu berprinsip bahwa daripada gue tahu gue ada apa-apa, malah gue kepikiran.
0: Jangan-jangan teman-teman lo teman-teman gue juga lagi. Sama ya, soalnya.
1: Kan? Benar enggak?
0: Itu dia makanya. Kalau anda sendiri gimana mau Sipal?
1: Nah.
0: Punya pengalaman di tengah kesibukan pekerjaan, tiba-tiba harus mengurus keluarga atau orang tua yang sedang sakit.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya? Kita tunggu di WhatsApp 0818801058. Dan buat anda yang sudah cerita di Instagram kami, di @mos1058_, nanti kita akan bacain dan kita ada tamu nih.
1: Bener.
0: Yang akan ngobrol seputar dunia kesehatan.
1: Betul.
0: So, stay close.
2: Stay tuned, IHH Healthcare Expo masih akan kembali lagi di Prime Time.
3: Most 105.8, your best source for all information.

0: Healthcare Expo bersama Bayu Oktara kembali lagi buat bahas akses kesehatan kelas dunia yang bisa Anda dapatkan.
1: Most 105.8, your best source for all info.
0: Iya, Healthcare Expo masih akan kembali.
1: Salah kan, saya pencetnya, maaf ya. Most 105.8, your best source for all information. Masih ada saya, Bayu Oktara, masih ada Ria Yusnita. Dan kita lanjutin lagi ngobrol mengenai dunia kesehatan, di mana hari ini kita sudah kedatangan seorang country manager IHH Malaysia Indo Team, ada Dr. Chandrati Sukarji. Selamat pagi, sehat dong, luar biasa, harus sehat. Kalau dokter sakit nanti kita bingung. Dok, ini sambil kita menunggu cerita dari Most People, bagaimana pengalaman mereka di tengah kesibukan sebagai profesional tapi tetap harus mengurus keluarga yang sedang sakit, lewat WhatsApp di 081-880-1058. Kalau Anda repot buat teksnya, ngetiknya, pakai voice note juga boleh. Nah, tapi kan sekarang nih kita tahu ya, orang sebenarnya udah makin banyak yang sadar soal kesehatan.
2: Betul, perlahan-lahan sudah mulai banyak yang sadar.
1: Nah, kita makanya pengen tahu nih, boleh dijelasin ke Most People nggak, akan ada expo kesehatan apa ya, Dok, dalam waktu dekat ini?
3: Jadi nanti di tanggal 7 sampai 10 itu besok ya.
2: Besok sampai
3: hari Minggu. Kami dari IHH Healthcare Malaysia menghadirkan IHH Healthcare Expo 2026, yaitu Expo Rumah Sakit Malaysia yang bertempat di Central Park Mall Jakarta, tepatnya di Tera Atrium. Ya, jadi ini adalah Expo Kesehatan Internasional yang menghadirkan rumah sakit ternama dari Malaysia langsung ke Indonesia. Jadi masyarakat akan lebih mudah mengakses semua informasi yang dibutuhkan tentang layanan kesehatan yang ada di rumah sakit kami.
2: Jadi one stop shopping jatuhnya ya, dok, kurang lebih begitu. Mau tanya-tanya informasi tentang medical check up atau mau konsultasi ke dokter nanti, spesialis.
3: Tidak,
2: maksudnya tanya di situ dokter spesialisnya ada apa,
1: kemana,
2: aja,
1: ke siapa gitu ya. Ada apa aja, dok, di situ tuh berarti berapa hari tuh?
3: Empat hari ya. Ya, jadi nanti di expo ini selain kita menawarkan promo-promo yang sangat menarik, seperti buy one get one. Jadi kalau mau pergi bersama pasangan atau

0: itu adalah investasi nomor satu, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Secara medis, kenapa sih mindset ini tuh penting dimiliki oleh most people?
1: Karena mindset itu biasanya berubah kalau orang sudah punya awareness dan pengalaman seperti tadi diceritakan oleh Ria. Pengalamannya juga Mas Bayu. Ada pengalaman mengenai kesehatan ini.
0: Betul.
1: Dan karena menjaga kesehatan itu bukan cuma nunggu sakit.
2: Ya.
1: Tadi kan berarti sudah sakit.
0: Iya.
1: Tapi menjaga diri dalam keadaan baik.
2: Nah,
1: makanya lewat event ini kita coba hadir lebih dekat ke masyarakat supaya mereka bisa lebih mudah mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicari.
2: Nah, penting banget tuh.
0: Berbagai kebutuhan seputar dunia kesehatan berarti ada di expo ini ya, Dok?
1: Ada.
0: Oke, apa aja, Dok? Tadi untuk medical check up ada promo buy one get one. Oke. Okay. Terus
1: kemudian yang mungkin berbeda kali ini bahwa kita setiap harinya itu akan mengangkat tema-tema kesehatan. Misalnya hari pertama kita akan mengangkat mengenai cancer awareness. Kemudian hari kedua tentang jantung dan lifestyle. Kemudian hari berikutnya mengenai woman, kesehatan wanita dan juga untuk wellness. Jadi
0: penting tuh.
1: Ya, setiap hari kita akan ada talk show mengenai hal tersebut dan rumah sakit juga akan sharing apa saja yang bisa disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan tema-tema tersebut.
0: Jadi layanan yang ada di expo ini layanan rumah sakit aja atau ada layanan-layanan, kalau kita bicara soal kesehatan tuh banyak gitu, Dok, dari mulai alat, obat, bukan cuma rumah sakit gitu.
1: Betul. Jadi kita juga akan sharing mengenai teknologi-teknologi terbaru.
0: Itu.
1: Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan di sana. Hal-hal seperti itu mungkin nanti bisa ditemukan di dalam expo kami tersebut.
2: Nah, tadi kalau ngomong fasilitas dan akses medis kelas dunia, Dok, apa sih keunggulan yang biasanya ditawarkan dibanding layanan kesehatan pada umumnya, khususnya di expo ini, Dok? Ya, mungkin tadi ada teknologi-teknologi terbaru, lalu kemudian ada inovasi-inovasi di bidang medis gitu ya, Dok, ya.
1: Ya, jadi mungkin itu nanti bisa dilihat di expo bahwa expo ini bukan sekedar pameran kesehatan biasa. Karena di sini pengunjung bisa langsung ketemu dengan perwakilan-perwakilan rumah sakit. Jadi ada 10 rumah sakit tersebut dari Malaysia. Bisa berdiskusi langsung, dapat penjelasan yang lengkap soal aneka layanan kesehatan yang dibutuhkan tadi. Teknologi apa sih di rumah sakit A yang ada? Apakah sesuai dengan kebutuhannya? Kemudian di sana bisa langsung berkomunikasi dengan rumah sakit. Apa informasi yang kita butuhkan semuanya bisa kita dapatkan di
2: dan
1: sana.
2: Dan bisa langsung bikin appointment ya, Dok, ya?
1: Iya, betul. Jadi nggak perlu susah-susah.
2: Iya.
1: Tadi melalui WhatsApp atau melalui telepon.
2: Iya.
1: Bisa langsung ketemu dengan
2: perwakilan dari rumah sakit
1: kita. Iya.
0: Ya, kalau gitu. Saya sih terus terang penasaran ya teknologi-teknologi terbaru dari dunia kesehatan itu apalagi gitu. Layanan-layanan kesehatan dari mulai aksesnya dan juga kan akses pembiayaan juga penting juga gitu. Benar. Dibahas untuk dunia kesehatan kan.
2: Betul.
0: Karena kan kalau misalnya sakit gak bisa ditawar, aduh ntar dulu deh. Mau gak mau kita harus penuhi tuh.
1: Iya, dan di expo kali ini kita juga mengundang partner-partner asuransi kita.
0: Jadi
1: tadi ada satu pilihan untuk bisa berobat ke Malaysia itu secara cashless. Untuk pasien-pasien yang memang memiliki servis untuk asuransinya yang bisa berobat ke Malaysia.
0: Oh gitu.
1: Jadi di sana nanti ada booth insurance juga yang bisa mengedukasi para pengunjung bagaimana sih ke Malaysia itu, bagaimana cara pembiayaannya, produk-produk apa yang bisa mendukung perjalanan perobatan

0: jalan-jalan ke sana ya.
1: Di Malaysia.
0: Wah, menarik sih.
1: Menarik.
0: Iya, karena kan kita pengen tahu juga tuh di cover enggak nih kalau kita berangkat ke Malaysia. Nanti kita ngobrol lebih lengkap lagi ya, Dok ya.
1: Baik.
0: Dan sementara kita masih nunggu WhatsApp dari Anda, Mosival, Kristanto Budi, Mita, terima kasih sudah bercerita. Nanti WhatsApp-nya akan saya bacakan.
1: Ya.
0: Buat yang lain masih mau cerita, silakan di 081-880-1058.
2: Stay tuned. IHA Healthcare Expo masih akan kembali lagi di Prime Time.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Oke, terima kasih rekan Raffi. Hari ini kembali info lalu lintas dari NTMC Polri dengan saya, Brip Kamung ya. Dan pada lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dari arah Kebun Jeruk ke arah Tomang. Terpantau lalu lintasnya masih padat volume kendaraan dan juga tersendat dampak tingginya volume kendaraan. Dan juga pertemuan dengan Alteri dan yang memasuki ke arah Tomang ke arah Semanggi juga masih terjadi kepadatan. Di lokasi yang kedua, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Tendian menuju Karawijaya juga terpantau ramai namun cenderung tersendat di traffic light-nya. Dari lokasi lain, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Kalideres menuju ke arah Cengkareng juga terpantau ramai namun cenderung padat di antrian traffic light-nya Semang Cengkareng. Arah sebaliknya, lalu lintasnya terpantau dari arah Cengkareng menuju ke arah Kalideres relatif lebih lancar. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum berkendara, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info traffic terkini, semoga bermanfaat. Kembali ke Raffi.
4: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: IHH Healthcare Expo bersama Bayu Oktara kembali lagi buat bahas akses kesehatan kelas dunia yang bisa Anda dapatkan.
1: Most on the 5-8, your best source for all information. Masih ada Bayu dan
2: Rio.
1: Dan tentunya kita masih ngobrol mengenai satu event yang menarik dari dunia kesehatan.
2: Yeah.
1: Ini akan berlangsung nanti di Jakarta, Healthcare Expo. Dan masih ngobrol dengan Dr. Chandrati Sukarji, yeah, Country Manager IHH Malaysia Indo Team. Tadi sudah dijelaskan ada apa aja yang bisa didapatkan di Expo ini. Yang jelas semua layanan kesehatan tuh,
2: yeah,
1: secara komprehensif.
2: Betul.
1: Lengkap. Dari mulai promo layanannya,
2: iya, rumah sakit rumah sakitnya,
1: begitu juga
2: akses pembiayaannya.
1: Nah, itu kan? Dia. Dan sementara kita masih nungguin juga WhatsApp dari Anda, most people. Pernah punya pengalaman di mana Anda sedang menjalankan kewajiban sebagai seorang profesional, tapi tiba-tiba harus mengurus keluarga, yeah, yang sakit? Nah, ini ada nih, Kristanto Budi.
2: Halo, selamat pagi Kristanto.
1: Aku pernah ngalamin, Min. Oh, ngalamin Min.
2: Min.
1: Admin maksudnya.
2: Min Mos.
1: Waktu itu kedua anakku itu kudu opname karena keduanya kena DBD.
2: Aduh.
1: Masalahnya rumah sakit tempat anak dirawat itu ada di Kota Tangerang, sedang aku kerja di Cikande Serang.
2: Oke.
1: Nah, jadi buat jagain anak bergantian sama istri, sedang pengaturan pekerjaan, aku tetap bisa manage secara online, tetap komunikasi dan pantau kerjaan tim di plan sambil jagain anak.
2: Oke.
1: Kalau Mita bilang, gue lagi ngerasain banget nih. Pagi kerja dulu, pulang langsung jagain orang tua di rumah. Paling susah itu bagi energi.
2: Pasti.
1: Siang kerja fokus, malam begadang jagain keluarga.
2: Istirahatnya kapan ya?
1: Itu dia, capek. Tapi ya dijalani pelan-pelan katanya.
2: Pasti.
1: Mudah-mudahan cepat sehat orang tuanya, Mita. Ada Rudy juga, dia bilang salam kenal. Rudy di Jakarta Barat, kebetulan tinggal di Grogol, tertarik untuk datang ke Expo RS Malaysia yang ada di CP nanti.
2: Yes.
1: Semisal saya mau beli paket check up, harus bayar di tempat langsung kah atau bayar di rumah sakit Malaysianya? Dan apakah bisa dibantu untuk antar jemput serta rekomendasi penginapan kah? Nah,
2: langsung dijawab sama Dokter Chandra.
1: Ayo kita ngobrol lagi yuk,
2: ya,
1: Dokter Chandra. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, ini pertanyaannya boleh dijawab nih dok?
2: Boleh.
1: Gimana nih, kalau mau beli paket bisa langsung di tempat kah atau di rumah sakitnya?
3: Jadi untuk reservasinya itu nanti di Expo kita, jadi save the slot,
2: okay,
3: di Expo,
1: okay,
3: untuk pembayaran nanti di rumah sakit setelah pelayanan. Kemudian apa saja sih yang bisa kita support di sana? Semuanya bisa kita bantu. Prosesnya lebih terintegrasi, jadi kita bisa berikan rekomendasi hotel atau penginapan yang dekat dengan rumah sakit kami, dan juga kita aturkan penjemputannya.
1: Oh, ada juga.
3: Jadi nanti boleh datang ke Expo kami, kemudian registrasi supaya dapat slot untuk

0: paket-paket yang menarik. Mm-hmm. Dan setelah itu kita juga aturkan untuk penjemputannya.
1: Menarik.
2: Ini dia.
1: Nah, tadi dok, promo buy one get one-nya itu untuk medical check up, itu ada kuotanya enggak, dok? Misalnya hanya untuk 100 pengunjung saja gitu.
0: Tidak.
1: Apa? Oh, bebas.
0: Bebas. Boleh. Sampai 4 hari.
1: Wah,
0: dan di sana ada ke 10 rumah sakit kami. Mm-hmm. Yang ada di Malaysia.
1: Mm-hmm. Yaitu, boleh disebut enggak, dok, rumah sakitnya?
0: Ada Gleneagles Hospital, orang Indonesia. Okay. Pasti sudah familiar.
1: Betul.
0: Dengan Gleneagles. Ada Gleneagles Hospital Johor, Gleneagles Hospital Kota Kinabalu, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, dan Gleneagles Penang.
1: Okay.
0: Kemudian ada Pantai Hospital Penang, Pantai Hospital Kuala Lumpur, Pantai Malaka, dan kemudian ada Island Hospital, Prince Court Medical Center, dan Timberland Medical Center.
2: Wah, ini lengkap ya.
1: Lengkap.
2: Sementara kan dulu kita taunya tuh kayaknya bukan dulu sampai sekarang ke Penang lagi gitu.
0: Ya.
2: Kenapa ke Penang terus sih, dok? Nah, ini sementara banyak nih pilihannya ya.
0: Iya. Jadi untuk mempermudah akses pasien-pasien dari Indonesia, itu kita ada rumah sakit mulai dari utara Malaysia sampai ke selatan, juga ada di Kepulauan Borneo yang sangat berdekatan dengan Kalimantan.
1: Yeah.
0: Jadi misalnya pasien-pasien dari Jakarta itu ada direct flight ke semua lokasi di Malaysia. Itu bisa memilih semua rumah sakit. Tapi untuk pasien misalnya yang dekat dengan Johor dari Batam, itu lebih memudahkan pasien bisa
2: ke situ,
0: pergi ke Johor.
2: Nggak perlu ke Penang, nanti layanannya beda-beda, dok.
0: Sama, kita standarnya sama karena kita satu grup. Kita standarnya standar yang sudah disesuaikan dan standar internasional. Jadi rumah sakit kami itu semuanya sudah terakreditasi.
1: Iya.
2: Jadi nggak perlu pilih ke sana karena lebih bagus. Semuanya nggak, layanannya standarnya sama.
1: Standar internasional. Jadi nggak usah khawatir gitu. Tinggal kita mau pilih. Kali ini kita mau medical check-up-nya di Johor supaya dekat dengan Singapura misalnya, jalan-jalan.
0: Nah, itu selain itu juga untuk lebih memudahkan lagi, expo ini adalah expo awal di tahun ini. Itu Jakarta. Jadi untuk nanti yang dari Surabaya, dari Medan, kita juga ada expo untuk melayani para sahabat kita yang dari Surabaya dan Medan.
2: Jadi setelah Jakarta ada Surabaya dan Medan.
0: Betul.
2: Setelah ini saya mau tanya lagi, dok, sebenarnya apa nilai lebih dari layanan rumah sakit-rumah sakit itu? Tapi kita tahan dulu. Sementara kita mau ngingetin lagi, jadi jangan lupa nih Mosipel, datang yuk ke IHH Healthcare Expo. Ini adalah pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Mulai dari Gleneagles Hospitals, lalu kemudian ada Island Hospital, Pantai Hospital, Prince Court, dan juga Timberland Medical Center, semuanya hadir di satu tempat.
1: Ya, dimulai dari tanggal 7 sampai 10 Mei 2026 di Terra Atrium Central Park Mall, Jakarta Barat. Dan di sini Anda bisa konsultasi langsung dengan perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung.
3: Stay tuned, IHH Healthcare Expo masih akan kembali lagi di Prime Time.
4: Boost 105.8, your best source for all information.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: IHA Healthcare Expo bersama Bayu Oktara kembali lagi buat bahas akses kesehatan kelas dunia yang bisa Anda dapatkan.
2: Most 105.8, your best source for all information. Kita balik lagi ngobrol untuk satu acara penting dari dunia kesehatan. Jangan sampai Anda tidak datang nih, most people. Datang ke IHH Healthcare Expo, pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Mulai dari Gleneagles Hospitals, Island Hospitals, Pantai Hospitals, Prince Court, dan juga Timberland Medical Center. Semuanya hadir di satu tempat. Tanggal 7-10 Mei 2026 di Terra Atrium Central Park Mall, Jakarta, di mana Anda bisa diskusi langsung dengan perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung. Dan sekarang kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Chandrati Sukarji, Country Manager IHH Malaysia Indo Team.
3: Nah, Dok, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya pas off air, ada banyak banget katanya keseruan-keseruan yang akan berlangsung selama expo ini. Bisa diceritakan gak, Dok, apa aja tuh?
4: Jadi selain promo dari masing-masing booth hospital kami, nanti akan ada journey activity yang bisa diikuti pengunjung dengan merasakan experience dari per booth.
2: Okay.
4: Jadi setelah ada experience tersebut, nanti ada hadiah-hadiah menarik juga dari kami.
3: Hadiah.
4: Jadi segera datang besok. Terus setiap harinya kita juga ada talk show kesehatan dengan topik yang berbeda-beda. Semuanya penting untuk diikuti. Dan selain berbagi informasi kesehatan, kita juga bagi-bagi hadiah. Jadi untuk yang mengikuti talk show nanti, kita akan berikan voucher untuk medical check-up di rumah sakit kami.
3: Wow.
2: Itu dia, penting tuh.
3: Jadi wajib datang, terus wajib ikutin talk show-nya untuk dapatkan hadiah voucher free medical check up ya.
2: Betul. Setiap hari juga penting. Tema talk show-nya beda-beda ya.
4: Betul.
2: Yang pertama soal cancer, hari kedua soal
4: jantung.
2: Ketiga seputar
3: ya.
2: Kesehatan wanita, dan hari keempat seputar wellness.
4: Betul.
2: Nah, ini saya mau nanya deh, Dok, sebelum kita lanjut lagi, kenapa most people harus datang ke acara ini dan aksesnya gimana, tiketnya segala macam. Kan sekarang kita tahu ya, ini banyak juga nih most people, orang-orang Indonesia, pasien Indonesia tuh rela memilih berobat ke rumah sakit tadi tuh. Ada Gleneagles, Island Hospital, dan lain-lain. Apa nilai lebih dari layanan rumah sakit tersebut, Dok?
4: Jadi apa yang berbeda dengan layanan di rumah sakit kami yang tadi saya sebutkan bahwa kita berstandar internasional.
2: Standar internasional.
4: Iya, betul, dengan teknologi-teknologi yang kami miliki, kemudian dokter-dokter spesialis yang memang sudah terpercaya.
3: Iya.
2: Sudah terpercaya dan rasanya sih kalau dengar cerita orang-orang yang berangkat ke sana gitu ya. Happy, puas, dapat penjelasan yang komprehensif, solutif.
3: Dan satu lagi, jadi karena pengalaman aku juga selalu medical check up di Malaysia, gitu ya. Jadi, dan aku juga bawa ibuku juga untuk berobat ke sana. Jadi kadang-kadang dokter di sana itu misalnya nulis resep gitu ya untuk kita obat itu. Obat itu enggak mesti diambil di sana, di rumah sakit, ditebus rumah sakit. Bahkan kadang-kadang dokter tuh menyarankan bisa tebus di apotek ini di luar rumah sakit gitu karena harganya lebih murah gitu. Kita merasa sebagai pasien itu kita kayak bukan ini enggak komersil gitu loh dokternya. Kurang lebih pengalamannya seperti itu sih kalau aku.
2: Dan itu secara psikologis ngaruh juga ya, Kak?
3: Ngaruh.
2: Nah, dokter, kalau most people mau datang ke sini ke IHH Healthcare Expo ini, tiket masuknya gratis nggak nih?
4: Gratis dong, bisa datang langsung.
2: Selama mall buka ya?
4: Iya, betul. Mulai jam 10 pagi sampai 10 malam.
2: Dan ada booth apa aja sekali lagi, Dok?
4: Ada booth rumah sakit kami, 10 rumah sakit, kemudian ada
2: 10 rumah sakit di Malaysia ya?
4: Betul.
2: Dan itu tersebar di berbagai kota?
4: Iya, tersebar di berbagai kota. Ada dari Penang, Johor, Malaka, Kuala Lumpur, Penang, Sabah, dan Sarawak.
2: Okay.
4: Jadi ada semua di sana.
2: Ada booth rumah sakit.
4: Ya. Lalu, kemudian ada booth-booth partners kita dari asuransi. Ya.
2: Asuransi yang bisa memberikan layanan untuk pengobatan kesana ya.
4: Di Malaysia.
2: Ya, kadang-kadang kita nggak tahu tuh proteksi termasuk apa enggak gitu ya. Dan ini ada provider-providernya ya. Ada di sana ya.
4: Ada di sana.
2: Perusahaan asuransinya. Oke.
4: Okay. Ada bisa nanti bertanya di booth insurance ya, produk apa yang bisa mengcover sampai ke Malaysia.
2: Oke, selain untuk pembiayaan, apalagi boothnya dok?
4: Ada medical check up pasti dari rumah sakit dan juga evakuasi medis. Jadi ada partner kita untuk evakuasi untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan transportasi medis, baik itu nanti dengan ambulans
3: atau SOS itu ya.
4: Iya, betul.
2: Helikopter apa segala macam bisa juga ya.
4: Betul,
2: nah,
4: bisa.
2: Saya mau nanya, tadi kan ada promo-promonya banyak sekali tuh, gimmick-gimmick yang menariknya ya, hadiah-hadiah. Untuk dapetin hadiahnya gimana tuh, Dok? Harus lomba joget atau sana atau bawa hasil. Nih saya dokter udah kritis nih. Saya harus dapat hadiah atau gimana caranya, Dok?
4: Jadi kalau untuk hadiah hanya mengikuti activity saja yang ada di booth nanti itu bisa dapat hadiah menarik. Juga setiap rumah sakit kami nanti pasti akan membagikan gimmick-gimmick cantik sebagai souvenir.
3: Merchandise.
4: Iya, merchandise.
2: Nice. Sekali lagi 7 sampai 10 Mei.
4: Ini
2: saya yakin ada yang lagi ingat tanggal berapa sih, tanggal berapa, cek kalendernya. Diamanin, mark your calendar most people.
4: Besok sampai hari Minggu, hari Kamis sampai hari Minggu, mulai jam 10 pagi sampai tutupnya mall.
2: Dan bisa langsung dipakai kan minggu depannya lagi kan, itu long weekend tuh, Dok. Bisa langsung dipakai enggak tuh?
4: Bisa dong.
2: Nah, tuh. Iya kan?
3: Iya.
2: Mumpung liburnya cukup lama. Tapi, tuh.
3: Long weekend enggak di Malaysia, Dok, ya? Kalau di sini libur, di sana kan kadang-kadang belum tentu libur kan?
4: Iya, betul sekali. Nah, itu nanti bisa diskusi langsung dengan PIC rumah sakit kita, perwakilan-perwakilan rumah sakit kita untuk mengetahui di tanggal tersebut termasuk hari libur atau tidak.
3: Yes. Jadi sambil medical check up atau berobat itu sambil jalan-jalan, kulineran, tapi ingat, kalau sebelum medical check up makannya harus jangan jorok-jorok dulu.
2: Jangan jorok-jorok tuh maksudnya gimana, Karya?
3: Jangan yang bersantan-santan, berlemak-lemak, nanti hasil medical check up-nya jelek.
2: Nah, itu dia, jadi malah tambah stres lagi.
3: Enggak bisa kuliner. Deg-degan.
2: Oh, jadi medical check up habis itu baru wisata kuliner gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, dokter, boleh nggak diingetin sekali lagi kenapa most people harus datang ke acara IHH Healthcare Expo ini?
4: Karena acara seperti ini cukup jarang ya, dan kita menghadirkan rumah sakit-rumah sakit kami langsung dari Malaysia. Jadi di sana nanti bisa langsung di

0: diskusi, tanya-tanya apa saja yang dibutuhkan, yeah, informasi-informasi apa yang dibutuhkan, mm-hmm, kemudian kita juga bisa memberikan promo-promo yang menarik, mm-hmm, dan nggak perlu repot-repot,
1: okay,
0: kontak langsung via online yang seperti mm-hmm sekarang ini, mm-hmm, bisa langsung datang.
1: Mm-hmm.
0: Dan event ini gratis, tidak dipungut biaya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Plus banyak hadiahnya.
1: Itu dia. Ya, kan? Jadi kita kesehatan kan ini kan seneng, ya? Paling seneng dapat hadiah.
2: Bener.
1: Rasanya happy.
2: Iya.
1: Dan badan juga kesehatan mental terjaga.
2: Betul.
1: Dan bisa lebih produktif.
2: Iya dong.
1: Dan sekali lagi kesehatan itu kan investasi, ya.
2: Bener.
1: Jangan sampai badan udah ngasih alarm, kita cuekin karena kesibukan.
2: Yes.
1: Akhirnya begitu badan udah teriak, baru kita yang teriak.
2: Nah, gak bisa ngapa-ngapain lagi.
1: Itu iya, dia. Kan? Jadi silakan datang ke IHH Healthcare Expo.
2: Ya.
1: Pameran rumah sakit ternama asal Malaysia, mulai dari Glen Eagles Hospital, ada Island Hospital, Pantai Hospital,
2: yes,
1: lalu kemudian ada Prince Court dan Timberland Medical Center, semuanya hadir di satu tempat.
2: Yes, dimulai dari besok tanggal 7 sampai 10 Mei 2026 dari hari Kamis sampai hari Minggu di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta. Di sini Anda bisa diskusi langsung dengan perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung.
1: Siap, Dr. Chandrati Sukarji. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi penting sekali ini. Ya. Sukses untuk eventnya, sukses untuk acaranya. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain.
2: Yes.
1: Terutama nih kita pengen banget nih
2: datang
1: untuk datang.
2: Ya?
1: Iya dong.
2: Iya dong. Ketemu di sana kita ya.
1: Iya, kita dapat promo. Lumayan di kecekap gratis nih. Itu dia tadi obrolan kita Mosipol dengan Dr. Chandrati Sukarji, Country Manager IHH Malaysia Indo Team. Sampai ketemu di IHH Healthcare Expo.
3: Stay tuned. IHH Healthcare Expo masih akan kembali lagi di Prime Time. Anda baru saja mendengarkan Prime Time bersama Bayu Oktara dan tim dari IHH Healthcare Expo. Nantikan obrolan yang penuh insight kesehatan lainnya, only on
4: Boost 158. Your best source for all information. Boost 158. Your best source for all information.
5: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
6: CEO Danantara buka suara soal akuisisi saham GoTo. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. BPS Provinsi Jakarta mencatat indeks ketimpangan gender Jakarta pada 2025 menjadi yang terendah dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia dengan berada di angka 0,144. Kepala BPS Jakarta Kadarmanto menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Jakarta lebih baik dibandingkan daerah lain. Kita masuk ke topik utama kali ini. CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, membenarkan lembaganya telah mulai masuk sebagai investor di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Rosan secara terbuka menyebut Danantara memilih GoTo sebagai entitas yang dibeli sahamnya dan menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana. Meski belum diungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di GoTo, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara. Dari berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda Project Freedom, yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan tersebut. Trump beralasan penangguhan Project Freedom dilakukan untuk melihat apakah Amerika Serikat bisa membuat kesepakatan dengan Iran, karena ia menyebut ada kemajuan besar yang telah dicapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
5: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
7: Move 105A, your best source for all information.

0: Momos 105.8, your best source for all information. Selamat pagi para pelaku pasar yang siap untuk masuk ke dunia investasi. Apakah tepat untuk membeli saham, reksadana, ataupun emas hari ini? Jangan ambil keputusan sebelum Anda mendengarkan yang ini. Kita akan dengarkan cerita dari Tommy Cokro di Market Outlook.
1: Market Outlook. Tune in, trade on.
2: Good morning Bayu dan juga most people. Waktunya Market Outlook pagi. Saya Tommy Cokro. IHSG hari ini tampaknya mencoba kembali berlari setelah sebelumnya terseok-seok dihantam kombinasi perang, depresiasi rupiah, dan kekhawatiran fiskal. Kalau dianalogikan, ini seperti pelari maraton yang sempat hampir kehilangan ritme di kilometer 35, tapi mulai menemukan napasnya kembali. IHSG diperkirakan akan melanjutkan kenaikan dan menguji resistance penting di kisaran 7.144 hingga 7.161. Namun hati-hati, level ini juga berpotensi menjadi area profit taking cepat, terutama bagi investor yang sebelumnya akumulasi saat IHSG jatuh di bawah support 6.978 hingga 6.961. Artinya, pasar mulai membaik tapi belum sepenuhnya aman. Katalis positif utama datang dari sedikit meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah. Dalam 24 jam terakhir, Amerika dan Iran tidak saling melancarkan serangan baru setelah insiden drone di kawasan industri minyak Fujairah, Uni Emirat Arab. Dan Iran membantah terlibat dan justru menuduh Amerika sebagai dalang serangan ini. Walaupun situasinya masih rapuh, pasar merespon positif. Harga minyak mentah Brent pagi ini turun hampir 5% ke level $108 per barel. Dalam bahasa lari maraton, ini seperti pelari yang akhirnya menemukan jalur datar setelah tanjakan panjang. Beban memang belum hilang, tapi tekanannya mulai sedikit berkurang. Dari Indonesia, kabar baik datang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi kuartal pertama tumbuh 5,61%, tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2022 dan di atas ekspektasi pasar. Inflasi April juga turun ke 2,42%. Artinya, ekonomi domestik sejauh ini

0: masih menunjukkan daya tahan. Namun tetap, pasar belum bisa benar-benar lega. Karena masalah utamanya belum selesai. Harga minyak masih jauh di atas asumsi APBN dan rupiah masih berada dalam tekanan. Rupiah pagi ini berada di kisaran 17.415 per dolar Amerika. Memang sedikit membaik, tapi masih dekat dengan titik terlemah sepanjang sejarah. Jadi, ini seperti pelari yang baru mulai pulih, tubuhnya memang masih bergerak, tapi cadangan energinya belum benar-benar kembali. Harga emas pagi ini naik lebih dari 1,5%, nikel juga menguat, dan timah kembali naik. Ini menandakan pelaku pasar mulai kembali masuk ke sektor komoditas. Stocks to watch, beberapa saham yang menjadi perhatian hari ini. ANTM, ARTA, ARCI, BRMS, PSAB. Ini menarik seiring rebound harga emas. Kemudian ADRO, BUMI, ITMG, dan INDY. Tetap sensitif terhadap pergerakan batubara dan energi. DKFT, INCO, dan ICL. Ini mendapat dorongan dari penguatan harga nikel. TINS, menarik diperhatikan seiring kenaikan harga timah global. Sementara untuk saham dengan momentum dan volume tinggi, SOLA masih dalam fase akumulasi, CDIA dan CUAN, high beta cocok untuk trading cepat, IRAA mulai menunjukkan recovery menarik, BBRI dan DSSA rawan tarik menarik antara rebound dan profit taking. Dan juga ada catatan penting dari pasar, INDS, NIKL dan PSDN, sementara ini lebih baik dihindari. Pasar hari ini mulai menunjukkan harapan, tapi dalam maraton investasi harapan saja tidak cukup. Karena satu tikungan geopolitik bisa mengubah arah lintasan dalam hitungan jam. Jadi fokusnya bukan sekedar ikut naik, tapi kapan tahu harus menjaga ritme. Sebab di market seperti ini, yang bertahan bukan yang paling agresif, melainkan yang paling disiplin menjaga langkah. Oke, sampai ketemu di Market Outlook siang.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. All on Moves 105.8. Moves 105.8.

0: Moose 105.8, your best source for all information. Karya,
1: yes.
0: Hari ini setelah kita ngobrolin soal kesehatan, tadi kan salah satu yang sempat kita bahas juga kesehatan mental kan.
1: Betul.
0: Nah kalau bicara soal kesehatan mental, ini kayaknya salah satu tujuan most people, kita juga nih, datang ke tempat ini adalah untuk menjaga kesehatan mental.
1: Betul.
0: Tempat ini adalah Taman Impian Jaya Ancol. Nah, hari ini kita sudah bersama Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol. Kalau begitu langsung aja yuk kita ngobrol di The Chief barengan sama Sahmudrian Lubis.
2: The Chief, Leader Journey.

0: Apa kabar Pak Ian?
1: Selamat pagi.
2: Selamat
0: Mas.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Kita baru nanya sebenarnya soal akrab aja nih.
2: Iya.
0: Panggilannya Pak Ian.
2: Ternyata
0: benar. Bapak Sahmudrian Lubis saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol dan ditunjuk melalui RUPS April 2026. Mm-hmm. Ini Ancol ini maksudnya mainan baru, quote unquote. Atau sebelumnya memang Pak Ian ada di situ Pak sebelum kita ngobrol lebih jauh?
1: Ya, saya belum pernah ngurusin untuk rekreasi.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay.
1: Tapi mungkin ada another experience saya yang berkaitan dengan customer experience.
2: Oke.
0: Nah, kalau gitu langsung kita ngobrol aja deh. Ini kalau misalnya kita lihat ya, background education itu dari ITB, teknik penerbangan.
2: Iya.
0: Lalu sebelumnya juga ada di salah satu anak perusahaan dari Garuda Indonesia, Aero System ya Pak ya. Mungkin ada hubungannya kalau itu ya dengan background education. Tapi sekarang menjabat puncak pimpinan di Taman Impian Jaya Ancol, tempat rekreasi. Gimana ceritanya Pak Ian?
1: Ini menarik karena saya itu kan bukan datang dari industri rekreasi.
2: Yeah. Mm-hmm.
1: Saya punya latar belakang tuh lebih banyak saya habiskan di engineering, di aeronautical, customer experience dan lain-lain.
0: Oke.
1: Okay. Nah, the moment saya itu diassign untuk ngurusin Ancol, cara pandang saya ke Ancol itu juga agak sedikit berbeda. Saya ngelihat sebenarnya di Ancol ini banyak banget opportunity yang bisa kita create, bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tapi kita akan membuat suatu tempat yang lebih dapat dikenang, lebih berbahagia, dan orang bisa datang kembali ke sana dengan alasan-alasan sendiri masing-masing. Nah makanya saya melihat sebenarnya kalau umpamanya orang yang existing ataupun yang memang diassign, dia lebih banyak memanage ini sekedar just operation. Nah tapi karena memang harapan daripada Pak Gubernur sendiri dalam hal ini adalah untuk menciptakan Ancol yang lebih relevan terhadap ekosistem, relevan terhadap generasi, dan lebih relevan untuk future rekreasi. Makanya kita gak hanya sekedar mengoperate as usual, tapi lebih move kepada satu transformasi baru.
0: Transformasinya apa nanti kita bahas tuh. Betul. Tapi saya yakin Anda juga sama nih dengan saya dan Karya. Kita punya kenangan masing-masing dengan
2: Ancol.
0: Ada yang diingat gak? Paling diingat?
2: Yang paling diingat, ada yang gak pengen diingat, ada yang paling diingat.
0: Kayaknya sih semua sama deh. Ada yang pengen dilupain, jangan.
2: Kan? Pasti kan di masa-masa kita ada
0: highest yang pengen, point, lowest point. Jangan ajak-ajak masa-masa kita.
2: Jadi kalau yang paling diingat itu adalah dulu waktu kecil gitu kan. Jadi daya tarik utamanya memang pantai pada waktu itu
0: betul.
2: Jadi gue suka diajak sama bokap nyokap gue. Jadi kita pagi-pagi piknik gitu di situ.
0: Seru.
2: Jadi nyokap bikin masakan, makanan, kue-kue. Abis itu kita gelar tiker gitu di situ sambil ngelihat pantai.
0: Itu
2: memori yang menyenangkan sih, masih diingat sampai sekarang.
0: Pastinya. Iya, kalau aku sendiri kan itu dari mulai nginep di Putri Duyung, lalu kemudian ke Dufan.
2: Iya
0: kan, pertama kali punya theme park di Jakarta. Karena kan semua orang tuh ngerasain naik piring oleng dan Niagara-gara, kora-kora. Lalu kemudian yang paling berasa yang waktu pandemi kemarin, itu kan kita nyari ruang terbuka kan. Jadi bareng sama anak-anak tuh kita pagi-pagi ke Pantai Ancol. Dan itu mindful banget sih. Dan menyenangkan.
2: Iya benar.
0: Nah kita balik lagi, Pak Rian sendiri punya kenangan apa di Ancol?
1: Gini, itu kenangan saya di Ancol itu terus terang kita semua punya kenangan ya?
0: Pasti.
1: Nah kenangan saya itu ada dia punya fase-fasenya. Saya terus terang pertama kali saya ke Ancol itu pada saat saya kuliah di ITB. Saya kan kebetulan dari Medan ya. Kebetulan aja saya lulus di Bandung. Dan pada saat kita ada libur, kita diajak oleh teman-teman, yuk kita ke Ancol yuk. Itu kenangan saya pertama. Pada saat saya masih

0: mahasiswa
1: awal-awal. Nah, lain lagi tuh kenangannya itu pada saat kita udah mau hampir-hampir lulus. Nah, itu kenangan-kenangan.
2: Udah sama cewek kali ya, Pak ini. Ya.
1: Dulu itu dulu itu kan kalau umpamanya kita pergi itu dari Bandung itu subuh.
3: Oh, masih lewat jalur puncak
1: jalur,
3: tuh ya, Pak.
1: Iya, jalur subuh sampai di Jakarta, kita mandi dulu tuh di Istiqlal. Mandi dulu di Istiqlal, terus baru pergi ke Ancol. Jadi kita spend all day itu di Ancol. Nah, beda tuh pas saat mau hampir lulus kuliah, datang ke Ancol itu bukan pagi-pagi, malam-malam.
3: Makan seafood kan?
1: Makan seafood.
3: Ada tuh Bandar Jakarta di situ.
2: Belum ada Bandar Jakarta.
3: Oh, belum ada.
2: Itu. Oh, atau enggak? Ada Pasar Seni kan?
3: Betul. Iya betul, Pasar Seni. Rave party udah ada belum sih waktu itu? Itu di Pantai Bende aja itu kan. Iya. Wah, seru banget tuh di dekat Bende besar itu lagi. Nah, kalau bicara menjadi dirut Ancol, perjalanannya gimana, siapa yang menginspirasi dan yang membuat Bapak mengiyakan saat mendapatkan penugasan ini, Pak?
1: Gini, terus terang saya bilang untuk saya punya panutan ya, kita bicara siapa sih kira-kira yang saya ikutin sehingga apa namanya kita bisa menerima amanah ini. Pengalamannya itu kan banyak. Saya itu betul-betul ditempa oleh proses sebenarnya. Gak harus seluruh proses itu berhasil, tapi bagaimana proses yang gagal itu bisa kita overcome, bisa kita pick up lagi case-nya sehingga kita bisa survive di sana. Nah, mungkin industri ini melihat saya itu adalah salah satu orang yang cukup resilience untuk menghadapi beberapa kegagalan. Nah, kemudian kita bisa membuat ini menjadi suatu hal yang cukup survive. Nah, mungkin kepercayaan daripada ekosistem ini yang membuat mereka itu mencoba untuk, ya mungkin kalau si Ian ditaruh di Ancol, ini Ancol will be much better, seperti itu. Jadi istilahnya bukan stay kepada current condition, tapi moving ahead to the new transformation, mungkin dia bisa lakukan seperti itu. Nah, di sini satu challenges yang saya hadapin sebenarnya, bahwa kepercayaan daripada teman-teman, mungkin kepercayaan dari Pak Gubernur, dan juga terus terang salah satu yang insist untuk saya join di sini adalah Pak Irfan itu. Bekas dirut Garuda Indonesia.
3: Iya, Pak Irfan yang sebelumnya, betul, yang sebelumnya.
1: Enggak, dia dirut Garuda.
2: Garuda, ya betul.
1: Dia melihat bagaimana saya itu cukup berjuang untuk memperbaiki salah satu perusahaan ekosistem apa anak perusahaannya Garuda itu. Mungkin resilience yang di situ yang dia lihat bahwasanya mungkin saya bisa memberikan suatu perubahan.
3: Ini kalau kita bicara tiap era, tiap penugasan, tiap amanah kan pasti ada tantangannya ya, Pak ya. Nanti kita habis ini ngobrol soal tantangannya ya, Pak ya. Bagaimana sebagai seseorang yang backgroundnya mungkin bukan di urusan taman rekreasi dan masuk ke sebuah institusi atau organisasi yang kita tahu size-nya besar sekali, banyak orang-orang di sana, bahkan juga banyak orang-orang lama di sana. Ditambah lagi, ini kan ada sedikit banyak, ini kan BUMD, Pak.
1: Betul.
3: Iya kan? Pasti ada kultur yang berbeda.
1: Banyak.
3: Dari bedeng BUMN saya nggak tahu, sama atau nggak. Tapi nanti kita bahas lebih jauh ya, Pak ya.
1: Baik.
3: Jangan kemana-mana, most people stay close.
4: The Chief Leader Journey. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran. Masih padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light-nya. Arah sebaliknya ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, di ruas tol ke daerah Grogol menuju ke arah Slipi Semanggi, padat dan juga tersendat sampai dengan di exit Slipi-nya. Selepas itu lebih lancar hingga ke arah Pancoran. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senopati juga

0: dan volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Oh ya, sebelum berkendara, pastikan mengecek, bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau cukup SMS di 9119. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Brip Kamung, kembali ke rekan Raffi.
1: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Hai, saya Sandy Sondoro. Anda sedang mendengarkan Most 1058.

0: achieve. Leader Journey.
1: Moose 105.8, your best source for all information. Apa kenangan Anda bersama Taman Impian Jaya Ancol?
2: Udah banyak WhatsApp yang masuk nih dari Moose People.
1: Banyak.
2: Jadi ada Johannes Hutagalung.
1: Selamat pagi.
2: Yang bilang memori jadul di Ancol. Dia pernah drive-in sama Friday Jazz Night. Drive-in seru banget ya.
1: Gila,

0: Nih,
1: pagi Den.
0: Pagi kenangan di Ancol ikut nemenin temen. Mm-hmm. Kakaknya ikut balap mobil di sirkuit Ancol awal tahun 80-an. Mm-hmm. Panasnya cetar tapi seru katanya. Lalu ada lagi S, kenangan pagi di Ancol. Diajak pertama kali nonton teater mobil, tuh drive ini ya berarti ya. Mm-hmm. Teater mobil. Mm-hmm. Nonton film di mobil, entah kenapa konsep teater mobil sekarang sudah parah.
1: Punah.
0: Iya, sudah punah. Betul.
1: Oh, ya banyak banget acara-acara seru yang mungkin kita punya kenangan beda-beda nih. Betul. Ada yang ke pasar seni, ada yang balapan. Karena kan ada go-kart juga, bener. Udah gitu ada kemarin juga ada Formula E juga. Udah gitu ada yang mungkin ke rave party, ada di pantai festival. Betul. Konser-konser musik juga banyak banget.
0: Ada bowling apa?
1: Iya, bowling.
0: Highlight.
1: Iya, club juga di sana kan zaman highlight. Highlight masih ada enggak sih, Pak?
2: Masih ada. Masih bowlingnya
1: ya, bowling alley-nya. Udah gitu macam-macam tuh, ada yang di pantainya, lalu kemudian di Putri Duyungnya, Dufannya.
0: Oh iya benar.
1: Udah gitu kolam renangnya, gelanggang samudra.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Betul. Itu pertama kali ada spiral prosotan muter-muter. Itu seru banget. Nah, apa kenangan Anda bersama Taman Impian Jaya Ancol? Boleh diceritain di WhatsApp 0818801058. Yang jelas di The Chief hari ini kita masih ngobrol bareng sama Bapak Syahmudrian Lubis. Beliau adalah Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol.
0: Yes.
1: Pak Ian, kita lanjut lagi Pak Ian.
2: Oke.
1: Sebagai Dirut Ancol nih Pak, apa tantangan yang terasa lumayan, bisa dibilang bukan nggak bisa dipecahkan, bukan nggak bisa dihadapi, tapi butuh strategi ekstra untuk bisa handle, cope with the situation. Apalagi ini kan kultur BUMD. Boleh diceritain Pak?
2: Gini, Ancol ini bukan sekedar hanya tempat rekreasi biasa.
1: Oke.
2: Banyak banget sebenarnya. Ekosistem ini termasuk ya pemerintah, masyarakat Jakarta dan Indonesia mengharapkan Ancol ini menjadi lebih baik.
0: Yeah.
2: Artinya sebenarnya Ancol ini menjadi wajahnya Jakarta sebenarnya.
0: Setuju banget.
2: Ya, jadi sebagai wajah Jakarta.
1: Yeah.
2: Ini nggak bisa sembarangan kita permak. Kalau seandainya kita care terhadap wajah kita sendiri, itu kan banyak hal yang harus kita lakukan. Spend waktu, spend macam-macam, supaya kita lebih fresh. Nah, supaya tetap relevan, sebenarnya Ancol ini harus bertransformasi, nggak bisa keep seperti ini aja.
0: Yeah.
2: Orang itu kan sebenarnya banyak banding-bandingkan. Ancol ini lu udah tua banget, udah nggak relevan di sana, itu lebih keren, di sini lebih keren. Lu orang ditinggalin orang, nggak relevan.
1: Menghadapi anggapan gitu gimana
2: itu
1: tuh, Pak?
2: Kan, itu kan suatu buah tantangan yang cukup berat.
0: Yeah.
1: Oke.
2: Nah, di sisi lain bahwa yang namanya cara kita udah tahu arahnya nih, mau ke sana mau terjadi perubahan. Tapi kalau umpamanya kita menghandle itu dengan cara-cara biasa, mungkin resultnya hampir-hampir sama juga. Kita akan jalan di tempat.
0: Yeah.
2: Makanya saya sebut tadi ada transformasi.
1: Yeah.
2: Bahwa yang namanya itu penyesuaian terhadap people, culture, maupun bagaimana orang-orang kita tambahkan value-value tertentu supaya mereka itu mempunyai suatu similarity untuk bergerak bersama ke arah yang sama, itu adalah hal yang penting. Makanya sebenarnya saya bisa mengatakan adaptif terhadap kondisi saat ini. Kita coba put value on that dan kita coba arahkan bahwasanya yuk kita gerak sama-sama.
1: Gerak sama-sama ya.
2: Nah, itu yang
1: diusung, yang dilakukan, Pak. Nah, biasanya pada saat bertransformasi kan fokusnya di yang maaf Pak izinkan kalau misalnya salah tolong mohon dikoreksi. Biasanya bertransformasi itu fokusnya di tiga hal tuh, people, proses, produk.
2: Ya.
1: Nah, tapi di Ancol ini quick win-nya kalau Bapak sendiri di antara tiga itu yang mana dulu Pak? Orang-orangnya kah yang harus di-touch, yang harus disentuh, atau proses bisnisnya, atau produknya sendiri?
2: Nah, ini menarik. Gini, kita punya runway untuk take off kalau dalam istilah pesawat.
1: Wah, ini ilmu benar banget keluar nih. Oke.
2: Runway untuk take off kita ini sangat short.
1: Oke.
2: Bahwa pemerintah menginginkan ini as soon as possible. Okay. Supaya ini bisa langsung bisa dampaknya dilihat.

0: Saya nggak punya banyak waktu sebenarnya untuk itu. Sehingga apa yang harus saya lakukan adalah saya harus semuanya bergerak bersama-sama. Bahwasanya produknya haruslah produk-produk yang relevan. Kita at least melakukan suatu facelift terhadap apa yang ada Ancol lakukan saat ini. In the meantime, people-nya juga kita equip dengan apa namanya, baik itu teknologi. Teman-teman di Ancol semua udah kita equip semua dengan AI capability segala macam. Dan iya, semuanya mereka. Dan dia punya jadi istilahnya saya bilang mereka, kalian dalam memberikan suatu buah apa namanya input kepada saya, kalian juga boleh harus ngomong dengan orang keempat, bukan orang ketiga,
1: yaitu
0: AI. Saya bagaimana kalian train AI kalian itu sesuai dengan kalian punya tugas masing-masing. Kalian tanya dengan orang keempat sebelum kalian ngobrol ke saya. Nah, itu memudahkan hidup kita. Memang mula-mula enggak banyak juga sih yang percaya bahwasanya itu bisa membantu. Tapi ini alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa bulan dan saya banyak sekali terbantu oleh mereka. Insyaallah nanti dalam waktu dekat ada beberapa hal yang bisa kita expect terjadinya perubahan-perubahan di Ancol.
2: Wah, itu kita tunggu ya, terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan di Ancol. Berarti Pak, ini kan kalau kita lihat rentang umur panjang perjalanan Ancol, berarti kan SDM yang ada di dalamnya itu juga generasinya juga ada gap ya Pak ya, gitu. Sebagai dirut, sebagai pimpinan tertinggi di Ancol, bagaimana Anda mungkin mengatasi adanya perbedaan atau gap generation antar karyawan yang ada di dalam gitu Pak?
1: Ada yang Gen Z, ada yang boomers.
2: Iya
0: kan? Saya itu beruntung karena saya lahir dari baby boomers generation.
1: Kenapa bisa dibilang begitu Pak?
0: Karena kan saya lahirnya betul-betul generasi baby boomers.
1: Iya kan? Jadi tahu semua generasinya.
0: Saya udah tahu dia punya dari A sampai Z nya. Lu mau ngapain gue ngerti udah.
1: Akal-akalan lu gue paham bro.
0: Paham kita ya. Nah, sementara kan anak-anak saya itu golongannya itu lahir dari milenial dan Gen Z. Saya udah terbiasa dia mintanya mau ngapain, saya udah terlatih dengan baik. Jadi istilahnya, terus terang untuk ke arah sana itu saya mungkin tidak ada mendapatkan kesulitan. Mungkin karena saya ini kan juga apa namanya, orang yang CEO saya itu monkey. Saya monyet. Nah, saya tuh suka mengeksplor. Sebelum saya decide sesuatu, saya tuh pengen eksplor semuanya. Sebelum saya decide, saya betul-betul tahu bahwasanya orang-orang ini yang dia butuhkan, kira-kira ini yang bisa memberikan impact yang baik. Kira-kira ini yang bisa memberikan long term punya apa namanya investment yang baik buat Ancol.
1: Jadi berarti untuk menyentuh semua generasi itu apa perbedaannya Pak?
0: Ekspektasinya
1: yang harus kita sesuaikan dengan mereka masing-masing.
0: Ekspektasi dan cara mereka bekerja.
1: Kita harus paham tuh, Bapak sebagai pimpinan.
0: Saya tahu banget apa bagaimana cara mereka bekerja.
1: Bukannya ya namanya fruit child alias anak buah harus
2: ngikutin bosnya dong. Iya dong.
0: Jadi gini, kita yang namanya itu performance based organization, kita harus melakukan namanya itu adjustment. Terutama begini, macam saya kan terus terang kalau di BUMD ini kita udah bikin yang namanya, salah satu contoh adalah schedule meeting weekly. Justru yang gak bisa perform untuk commit melakukan meeting itu adalah saya sendiri.
1: Karena
0: tiba-tiba ada undangan dari A,
2: external,
0: B, C,
2: ya, Pak, banyak
0: banyak banget. Nah, akibatnya apa? Saya juga harus katakan bahwasanya karena saya yang break the rule, tapi kita tetap harus bisa meeting. Ayo kita go dengan online. Jadi kalau sana kita go dengan online, you don't need to apa namanya to stay at the same room. Kalian bisa pergi kemana yang kalian mau, pick up the call. Let's go online. Dan mereka senang seperti itu. Melakukan online call, meeting, dan jauh lebih produktif.
1: Tetap produktif ya Pak.
0: Tetap produktif. Jauh lebih produktif. Ternyata kenapa jauh lebih produktif? Ternyata ada rahasianya.
1: Apa tuh?
0: Begitu question-question itu, dia ada capability, bukan capability ya, ada opportunity untuk ngelihat dia punya AI juga.
2: Benar gak kelihatan?
0: Jadi kalau
1: explore.
0: Kalau untuk

0: lain dia nggak ada kesempatan lihat AI itu.
1: Gitu.
0: Jadi begitu dia punya jawaban tuh betul-betul fantastik dan perfect, saya langsung bilang, lu barusan baca AI ya?
2: Ketahuan.
3: ChatGPT atau Cloud?
2: Akal-akalan lu udah paham.
4: The Chief, Leader Journey.

0: the Chief Leader Journey. Most 105.8 Jervis Source for All Information. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Prime Time with Bayu Oktara dan juga
1: Ria Yusnita.
0: Dan kita masih di program The Chief bersama Chief kita hari ini.
1: Betul, Bapak yaitu Ian Lubis.
0: Bapak Ian Lubis adalah Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol. Yes. Tadi kita sempat bertanya ke Most People, apa kenangan Anda bersama Ancol? Ini ada Friends Katie, Ancol rekreasi zaman SD, main ke Dufan, main rame-rame teman-teman sekelas di Istana Boneka, rumah miring, kora-kora, Niagara, pas lagi hujan, jadi main hujan-hujanan, baju batik sekolah basah tapi seru. Judianto Utomo, main Outbound Holic 2012 bareng teman-teman kantor lama.
1: Yes.
0: Dewi, nonton Phil Collins. Phil Collins di sana waktu itu. Mari kita mainin lagunya tadi tuh.
1: Yes.
0: Genesis. Ada
1: tahun
0: Papa
1: 96 kayaknya tuh.
0: Betul. Papa Roni, dia bilang kenangan ke Ancol sama Dufan waktu liburan ke Jakarta bersama teman kantor pas ada raker tahun 2000. Awal waktu itu rasanya seneng banget. Kalau Ike bilang kenangan di Ancol, diajak pertama kali nonton teater mobil.
1: Ya, betul sekali. Pak Ian, ada enggak sih, Pak? Mungkin bisa di-share ke Most People juga. Prinsip hidup yang selama ini Pak Ian tuh pegang teguh gitu, Pak.
2: Oke. Terus terang saya bilang ada satu hal. Responsible for any decision we made.
0: Responsible for any decision.
2: Jadi sebagai leader kadang-kadang supaya kita itu bisa memutuskan sesuatu itu enggak mudah. Karena kenyamanan untuk memutuskan bahwasanya ini nyaman aja bagi kita itu nggak cukup. Kita juga harus memikirkan apakah keputusan kita ini bisa berdampak panjang atau memberikan kebaikan kepada orang lain atau enggak. Nggak harus kepada kita punya kenyamanan aja. Dulu waktu pertama kali awal-awal saya sebagai manajer sekitar tahun 2000, saya punya leader itu bilang, gimana cara lu untuk mengdecide menandatangani keputusan? Dia bilang, yang penting lu nyaman. Bahwasanya lu itu
0: nyaman.
2: Bahwasanya dengan suatu surat tertentu, pernyataannya seperti ini, atau membuat suatu keputusan terhadap pricing atau tender atau whatever, itu lu nyaman dengan angka sekian, gak akan bikin rugi, lu go ahead with it. Tapi itu gak cukup. Bahwasanya on top of itu kita harus juga berpikir apakah keputusan yang kita ambil ini berdampak panjang kepada orang lain atau berdampak panjang pada kita apa enggak. Itu harus kita pikirkan juga. Kadang-kadang kita enggak comfort. Tapi we need to take it karena waktu jalan terus. Bahwa keputusan yang kita ambil itu kadang juga salah, itu sering terjadi.
1: Betul.
2: Itu sering terjadi, keputusan yang kita ambil salah. Kita harus responsible untuk mengambil itu punya keputusan.
0: Dan kalau keputusan itu salah, ternyata gimana tuh, Pak?
2: Dan itu lebih worse karena kondisinya jelek banget dan unexpected banget. Artinya kita harus bisa bertanggung jawab untuk keputusan itu dan berusaha untuk supaya itu bisa up lagi. Disitulah yang suatu namanya keputusan untuk kita sebagai leader yang resilience. Kita bisa, bukan bandel ya, tapi resilience, kita
0: tahan banting.
2: Tahan banting. Dan kita tahan ujian. Bahkan di ujung sana kita tuh sebenarnya udah menangis. Kita udah menangis di sudut sana tanpa orang lain tahu. Bahwasanya kita gak lihat apa-apa lagi. Yang udah kita lihat tuh gelap. The moment we see that situation, artinya glory akan sangat dekat dengan itu.
0: Justru itu time to bounce back ya, Pak ya. When you see that
1: dark gitu ya.
0: Dark situation.
2: Gak semua orang, gak semua orang mempunyai undangan untuk melihat kegelapan itu. Makanya gak banyak orang berhasil.
0: Pak, kalau direktur utama PT Jaya Ancol tuh kalau lagi

0: Kemana sih Pak? Kalau kita yang close stretch ke Ancol Pak.
1: Ke Ancol.
2: Bapak kalau bapak di Ancol tinggal
0: enak buka, banget tinggal buka jendela
1: buka
0: dong.
1: Buka jendela langsung lihat pantainya.
3: Gini. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman kepada tim saya bahwasannya yang namanya itu stres. Itu kita itu akibat adanya kortisol yang spike.
1: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Artinya kita nggak perlu yang namanya hormon kortisol sebagai survival punya hormon itu kita kill. Kita harus bisa adjust dengan adanya 4 hormon kebahagiaan lain. ESO, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Through apa? Sport, olahraga, konsistensi, disiplin dengan kita punya daily activity. Terus terang. Bagi salah satu contoh, kalau saya malamnya tuh kurang tidur, makannya nggak benar, bangun pagi itu jam 4 atau jam 5 itu saya tuh udah badan pegel-pegel, mood nggak enak, rasanya mau marah, ada PR yang ketinggalan atau gimana.
1: Seharian tuh udah jelek aja bad moodnya.
3: Tapi the moment kita kill itu dengan yang namanya hormon kebahagiaan tadi, insya Allah bos beres.
1: Setuju.
0: Jadi ini lagi ya, produktif lagi ya Pak?
3: Dan fresh.
0: Energik gitu. Lagi gitu. Fresh lagi.
3: Fresh banget.
0: Okay.
3: Interesting kan?
1: Betul.
0: Interesting, bener.
3: Dan okay. saya lebih bahagia waktu saya di Ancol.
0: Karena?
3: Karena gini, anak-anak tuh tahu bahwa saya jam 7:30 pagi saya udah sampai di Ancol tuh.
0: No
1: Bapak jalan pagi
0: way.
1: Dulu ya Pak?
0: Pa, Bapak sih, otomatis kan anak buah juga harus gitu dong Pak
3: mereka,
0: jam.
3: Mereka stres.
1: Iya kan? Dong.
0: 7:30 bosku udah nyampe, mohon izin Pak.
3: 7:30 saya itu ganti celana pendek. Saya itu jalan di Eco Park.
0: Oke.
3: Okay. Saya jalan di pinggir pantai itu, di promenade itu. Saya bilang, ya Allah, ini betul-betul indah banget dunia ini.
1: Betul.
3: Lu kirim gua itu ke pantai tempat yang dinikmati oleh semua orang.
1: Iya.
3: Dan gua baru tahu ternyata Ancol ini indah banget loh bos.
1: Iya.
3: Dan gua tuh, waduh, gua sebenarnya disuruh kerja atau bertamasya.
1: Tapi dengan begitu, jadi sebenarnya Bapak juga melakukan fungsi direktur utama. Yaitu? Jadi merasakan juga customer experience-nya. Jadi ada fasilitas-fasilitas, wah
0: langsung.
1: Ini ada sampah nih, gitu. Ini ada nih, langsung. Gitu. Kalau enggak kan cuma terima laporan aja, benar ya Pak ya?
3: Betul. Dan mungkin nyambung dengan ini ya. Salah satu yang membedakan saya punya salah satu transformasi adalah. Kita betul-betul saat ini the whole team mikirin sebenarnya kalau visitor datang itu dari rumahnya sampai di gate Ancol
1: jerninya
3: masuk
1: gimana
3: di dalam
1: ya?
3: Kita mikirin banget.
1: Yeah.
3: Lu datangnya pakai apa sih? Nanti lu baliknya gimana? Lu spend waktu di Ancol ini gimana? Kira-kira yang bisa Ancol bikin supaya lu mudah datang ke Ancol balik lagi ke tempat lu tuh gimana sih caranya? Kita mikirin banget gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gimana caranya balik lagi?
3: Balik lagi.
1: Yeah.
3: Bahkan kita bikinkan itinerary mereka sekarang.
1: Oh.
3: Contohnya gini. Orang datang ke Ancol jam 10 pagi nih.
1: Oke. Okay.
3: Kita kasih itinerary dia selama the whole day lu jam 10 pagi ke atas. Lu begini dong, lu punya itinerary.
1: Okay.
3: Lu spend di sini, lu makan di sini, di sini. Kalau lu datang jam 12 siang, itinerary lu kayak gini.
0: Begini, beda lagi.
3: Kalau lu datang jam 3 sore, jam 4 sore, itinerary lu kayak gini.
0: Oh.
1: Kalau datang malam, Pak?
3: Datang malam ada lagi.
0: Ada lagi. Oke, Pak, saya mau nanya tentang leadership. Ini biasanya kadang-kadang Gen Z atau millennials lah ya, suka tidak nyaman dengan kondisi atasan atau leader yang melakukan micromanagement. Padahal sebenarnya ya leaders jangan yang enggak harus antipati juga dengan gaya yang makro ataupun yang mikro. Karena sesuai dengan situasi kan. Ya Pak. Cuma kadang-kadang ada juga yang komplain yang aduh bos gue makro banget helikopter view doang gitu. Jadi kita suka enggak dapat guidance untuk ngerjain execute-nya tuh gimana gitu. Nah, kalau di leadership Bapak berdasarkan pengalaman mungkin dari perusahaan atau dari organisasi sebelumnya yang dibawa ke sekarang, kapan tuh Pak situasi-situasi yang Bapak harus menerapkan micromanagement atau micromanagement dalam leadership yang Pak Ian jalani?
3: Jadi begini, kadang kita pasti semuanya tuh go dengan bigger view, bigger picture. Kita makro lebih banyak pada awalnya.
0: Awalnya.
3: Tapi the moment kita kasih direction. Tapi the moment kadang-kadang mungkin saya bukan mengatakan di Ancol. Mungkin kadang-kadang yang kita expect itu tidak mendeliver hasil yang sama seperti kita harapkan.
0: Nah, itu
3: kita akan go

0: to detail.
1: Detail, betul, betul, betul.
0: Nah, begitu the moment lagi itu tidak perform lagi, kita go to detail lagi. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, sehingga belajar dari kondisi itu. Di Ancol ini, sebelum saya menghadapi fase itu, kebetulan alhamdulillah baru aja saya di sini. Mm-hmm. Saya drive company ini melalui satu dua ukuran. Mm-hmm. Ukuran pertama yang selalu mereka pakai yaitu KPI,
1: yeah. Mm-hmm.
0: Key Performance Indicator. Mm-hmm. Tapi on top of itu, saya juga menerapkan yang namanya itu OKR, Objective and Key Result.
1: Mm. Okay.
0: Jadi kita measure what matter. Jadi intinya gini om, kita itu sama-sama mendefinisikan. Oke, okay, gua ini harus naik revenue sekian, EBITDA gua sekian, gua punya keuntungan harus sekian. Oke, okay? Ini adalah kita punya parameter ya.
1: Yeah.
0: Kita turunin. Kalau supaya kita dapat revenue sekian, anak buah gua ini harus ngapain? Nah, yang ke bawah ini kita putusin sama-sama om, termasuk sampai ke level bawah, level VP, level manager, kita discuss sama-sama. Mm-hmm. Apa yang lu bisa bantu, yeah, supaya kita punya goal di atas itu
1: tercapai.
0: Mm. Nah, the moment ini semua udah anak-anak commit, let's go get it gitu loh.
2: Okay. Saya senang kata kunci tadi, apa yang bisa lo bantu. Jadi semuanya diharapkan untuk contribute.
1: Iya, bukan bekerja ya. Kalau bekerja kan kesannya dipaksa, terpaksa gitu kan.
0: Kita teamwork di sini.
1: Yeah.
2: Right.
0: Untuk bangun wajah Ancol yang baru.
2: Dampaknya
0: luar biasa.
2: Oke.
0: Okay. Anak-anak tuh semangat banget.
1: Wah, keren. Itulah salah satu transformasi.
2: Itu dia, transformasi. Siap. Keren. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak, bahas mengenai transformasi yang ada di Taman Impian Jaya Ancol. Possible? Stay close.
3: The Chief Leader Journey.

0: The Chief Leader Journey.
1: Most 105A, your best source for all information. Kita sampai di bagian akhir di The Chief hari ini bersama Bapak Ian Lubis. Beliau adalah Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Bapak Syahmudrian Lubis, yang sebelumnya beliau punya background yang cukup menarik, cukup unik dari dunia
2: Penerbangan.
1: Yeah. Background education juga salah satunya ITB Teknik Penerbangan.
2: Betul.
1: Dan sekarang mendapatkan challenge

0: di taman rekreasi Ancol. Saya penasaran value apa yang dibawa Pak dari sana, dari industri-industri penerbangan itu ke Ancol. Tapi sebelumnya kita tadi ada pertanyaan ke most people.
1: Betul.
0: Apa kenangan Anda bersama Ancol?
1: Jadi sepertinya banyak sekali most people yang punya kenangan di Ancol. Karena sekarang kita bacakan dari Fuad.
0: Selamat pagi
1: Fuad. Kita dulu sering ngerasain main pasir di pantainya, terus nginep di Pondok Putri Duyung.
0: Oke.
1: Tahun 84-85 ikut balap motor di sirkuitnya sama iseng gangguin pohon berbuah mobil. Pohon berbuah mobil.
0: Ini
1: kuburan Belanda.
0: Oh, gitu.
1: Ini pasti Gen Z enggak tahu.
0: Enggak
1: tahu ceritanya.
0: Enggak tahu. Ada kuburan Belanda di situ juga dia enggak tahu gua rasa.
1: Enggak tahu, benar. Lalu ada Bayu.
0: Halo.
1: Selamat pagi Bayu.
0: Pagi.
1: Pertama ke situ karena masih kecil ke Gelanggang Samudra, gedean dikit diajak ke teater mobil, terus ke Dufan nonton Phil Collins dan Bon Jovi juga di situ.
0: Oh iya, Bon Jovi betul.
1: Tak terlupakan. Lalu ada Syafi Rahman. Selamat pagi Syafi. Gue juga dulu sering ke Ancol. Gue suka banget sama teater Maximanya, teater Maximanya Dufan, sama Balada Kera, Wahana Rama Sinta, Biang Lala dan Halilintar.
0: Iya, jadi sebenarnya banyak banget ya yang bisa dilakuin di Ancol. Mau makan, mau adrenalin rush di theme parknya, lalu mau berenang, olahraga, pasar seni.
1: Benar.
0: Terus juga ada party, ada banyak tempat untuk ngerasain festival musik. Udah gitu balapan juga bisa.
1: Iya.
0: Nah, Pak Ian, sebelumnya dari Aerosystem, sebuah perusahaan, anak perusahaan Garuda, ini kan bicara soal teknologi ya Pak, teknologi penerbangan gitu. Selama memimpin di sana pasti ada value-value yang dipegang. Begitu juga di perusahaan-perusahaan lain sebelumnya. Apa value-value yang Bapak bawa di Ancol ini Pak, berdasarkan pengalaman?
2: Oke, sebelum saya masuk ke value, yang perlu kita tahu dulu semuanya ada similarity-nya.
0: Oke.
2: Similarity-nya yaitu kita harus sebelum kita memimpin organisasi ini, yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu yang namanya itu experience journey-nya.
1: Iya.
2: Itu menjadi satu dasar sebenarnya. Itu sebenarnya sudah terlatih sejak saya masih kuliah dulu.
0: Oke.
2: Bahwa kalau dulu kan kita ada namanya itu aircraft design.
1: Okay.
2: Dalam mendesain suatu pesawat terbang, kita harus tahu kita ini purpose-nya untuk apa. Kita harus bisa tahu meng-create yang namanya itu experience journey daripada passenger yang akan naik pesawat tersebut. Nah, itu demikian juga dengan Ancol saat ini. Bukan hanya di Aerosystem, tapi juga di Ancol. Saya harus bisa lebih mengerti sebenarnya experience visitor yang dia expect itu untuk datang ke Ancol itu mau ngapain aja sih sebenarnya.
0: Oh, dari point of view itu ya Pak?
2: Iya, jadi sejak dia di rumah, dia berpikir, gua nih mau liburan, mau menenangkan diri atau mau mencari kebahagiaan. Nah, momen itu kita tangkap menjadi suatu buah value tersendiri, bahwasanya kita meng-offer sesuatu bahwa kalau seandainya kamu pergi ke Ancol, kamu akan mendapatkan kebahagiaan lebih. Jadi begitu kamu pulang dari Ancol, kebahagiaan kamu itu menjadi suatu memori yang tidak terlupakan.
1: Betul, makanya banyak memori-memori yang dari tahun 80-an masih diingat, ya kan?
0: Dan saatnya menciptakan memori yang baru.
1: Betul.
0: Oke, terakhir Pak, karena kita rasanya kalau ngobrol panjang nih enak banget Pak, banyak banget yang bisa kita gali dari Pak Ian. Tapi karena waktu Pak, mohon maaf nih, kita harus sampai ke pertanyaan terakhir dan pertanyaan wajib.
1: Pertanyaan kunci.
0: Iya, ada pertanyaan itu adalah
1: apa yang akan berubah di dunia dengan adanya Ancol, Pak?
2: Oke, ini menarik. Saya boleh mengatakan bahwa satu hal, Ancol akan kita transform menjadi satu buah statement. Kita sebut namanya Integrated Experience Driven Beachfront Lifestyle Ecosystem.
1: Oh, Integrated?
2: Integrated Experience Driven.
1: Beachfront
2: Lifestyle Ecosystem.
1: Oke.
2: Jadi kita betul-betul menciptakan suatu buah pengalaman baru berdasarkan pengalaman, berdasarkan experience. Kita ciptakan kita ciptakan suatu kebahagiaan-kebahagiaan berdasarkan experience yang diharapkan oleh ekosistem.
1: Oke.
2: Artinya apa? Yang kita ciptakan ini haruslah inklusif. Harus bisa dinikmati oleh semua orang. Dan yang kedua, ini harus bisa memberikan arti lebih kepada masyarakat Jakarta.

0: Dan yang ketiga adalah dia kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap kita punya stakeholder. Dan yang lebih terakhir adalah memberikan kebanggaan bagi Jakarta dan masyarakatnya.
1: Nice. Wow. Nice. Insightful. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Pak Ian.
1: Obrolan kita Mosipel hari ini di The Chief bersama Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Sahmudrian Lubis. Nggak sabar Pak Ian balik lagi ke Ancol, ngerasain sesuatu yang baru. Di bawah kepemimpinan Pak Ian. Ancol kayak gimana di sekarang ini? Tapi sekarang saat kita pamit, sukses selalu Pak.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu yang paling penting.
0: Terima kasih Mos.
1: Enak sekali ya kalau bisa lewat terus langsung buka jendela, langsung ke Ancol. Aduh saya iri Pak.
2: Benar.
1: Ya udah. Kalau gitu saatnya kita pamit Mos People.
2: Yes.
1: Saya Bayu Oktara.
2: Saya Ria Yusnita.
1: Ketemu lagi besok ya. Bye.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
4: Halo, selamat pagi. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR siap bahas revisi UU Polri. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam hari ini mengalami lonjakan sebesar Rp30.000 dari semula Rp2.760.000 per gram menjadi Rp2.790.000 per gram. Harga buyback emas antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp35.000 menjadi berada di level Rp2.580.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahas usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Dan untuk berita ketiga, Iran memperkenalkan aturan baru bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz dengan mewajibkan setiap kapal mematuhi prosedur transit dan memperoleh izin sebelum melintas. Kebijakan tersebut ditetapkan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan upaya Iran memperketat kontrol atas jalur pelayaran strategis dunia tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Most 105.8

0: your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan Clarissa. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Pejaten menuju ke arah Jalan Resi Aga Tembusan Pasar Minggu terpantau ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Namun sedikit tersendat di tiap pertemuan arus di sepanjang ruas Jalan Resi Aga, banyak persimpangan. Lanjut di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Condet dari arah tembusan Pasar Rebo menuju arah tembusan Celitan terpantau di ruas Jalan Raya Condet di kedua arah secara umum ramai volume kendaraannya. Di lokasi yang terakhir kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan di Ponorogo. Saat ini menuju ke arah Cikini atau Salemba terpantau juga masih ramai volume kendaraan. Begitupun untuk arah sebaliknya dari arah Salemba Raya menuju ke arah Diponegoro ramai volume kendaraannya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian trafik update ini dipersembahkan oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Moves 105A.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang, tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Most 105.8.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News update kali ini berlanjut dengan saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Kemendag perkuat kontrol ekspor nasional. Namun, sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat 34 poin atau 0,20% menjadi $17.390, sama dari penutupan sebelumnya di level $17.424 per dolar AS. Kita beralih ke berita utama. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2226 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-fungsi administratif. Kita memasuki berita terakhir. Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke China di tengah situasi perang dan gencatan senjata dengan Amerika Serikat yang dinilai semakin tidak jelas. AS menyebut masih ada peluang diplomasi berlangsung meski ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz terus meningkat. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8

0: Siang most people, bagaimana kabar Anda? Jumpa lagi di Wellbeing Wednesday bersama saya Sesko Satrio dan Alex Nuradi. Sedikit lagi, sebentar lagi nyampe. Jadi Alex Nuradi yang masih di jalan, ayo agak dicepat, percepat langkahnya. Kedengeran nih, takutnya kan dia sambil dengerin. Nah, most people, jadi seperti biasa kita akan ngebahas sesuatu yang menguatkan mental dan ujung-ujungnya pasti akan ke physical juga. Tapi kita mulai dari mental, ya kan? Bagaimana kesehatan mental, well-being mental kita. Dan nah ini pas banget Alex udah nyampe most people. Mohon maaf nih, biasalah traffic jalanan ya, traffic Jakarta ya. Jadi silakan ambil napas dulu Pak Alex, lalu kursinya silakan. Nah, coba cek tes suaranya udah nyala?
1: Udah masuk.
0: Sapa dulu dong.
1: Halo Mas Ipe. Apa kabar?
0: Nah, baik. Jadi gimana tadi di jalan?
1: Aman. Saya tadi habis dari antar kota antar provinsi soalnya.
0: Oh iya. Tapi enggak ini ya, enggak sampai membuat stres. Aduh, terlambat tadi gitu enggak?
1: Enggak sih. Enggak
0: ya. Soalnya dengerin Wellbeing Wednesday terus ya.
1: Terus.
0: Nah, pas banget nih Lex, belum dijelasin nih topik hari ini itu apa. Okay. Dan mungkin alasannya kenapa kita ngebahas itu, bisa gak tolong jelaskan ke most people semua?
1: Okay, kita topik sekarang tuh mengenai healing ya.
0: Healing, okay.
1: Kak Sesko, manggil kakak aja ya.
0: Bebas deh.
1: Healing ini sebagai salah satu sarana yang sudah mulai banyak digunakan istilah healing ya di kalangan most people barangkali. Bener. Terutama di Gen Z ataupun Gen Alpha barangkali ya udah mulai banyak.
0: Mana kita juga jadi belajar ya, gen-gen sebelumnya ya.
1: Yes,
0: Gen Y, Gen X jadi belajar, oh apa ini healing?
1: Healing, okay, okay. Dan ini memang berkaitan dengan kesejahteraan mental seseorang.
0: Nah, emang untuk healing ini gimana caranya? Ada berapa banyak cara sih gitu? Atau memang perlu di heal kah mental kita ini?
1: Ya, kalau heal ya kan itu sebuah proses ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau sarananya kan bisa macam-macam ya. Ada yang melalui seni, ada yang melalui hal-hal lain, atau melalui konsultasi dengan profesional ataupun yang mana. Ini kita bicarakan salah satu jalurnya menuju proses healing tadi.
0: Healingnya itu ya.
1: Gitu ya.
0: Nah, most people, kalau yang bagi Anda yang ingin terlibat ya, ingin juga memberikan pendapat, mau nanya lebih detail juga boleh banget. Anda bisa langsung ke Instagram story-nya Most ya, di @most158_. Kita udah bikin pertanyaan di situ. Pernah nggak sih most people melakukan aktivitas kreatif seperti menggambar, menyulam, melukis, bermain musik, dan lain-lain, biar diri Anda lebih tenang? Pernah nggak? Nah, itu kita udah buka di situ. Kalian Anda semua bisa langsung ngisi di situ. Dan kalau mau sesuatu yang berbeda dari yang ada di story, bisa langsung chat atau voice note juga ke 0818 801058. Ya, jadi silahkan Anda bercerita di situ. Kalau kita ke story-nya Mos dulu, itu jadi ada begini. Tadi ya, pernah nggak sih most people melakukan tadi hal-hal seni? Ada 20% yang menjawab, iya, sering banget. 47% kadang-kadang, 20% jarang, bahkan 13% belum pernah. Nah, bagi yang udah pernah ini, coba kita lihat ya, apa yang mereka lakukan. Oh, ada yang main musik, ada yang ngulik-ngulik lagu, ada yang nyanyi, menggambar, bahkan, wah ini yang unik, mencuci kendaraan motor atau mobilnya.
1: Okay,
0: nah, itu macam-macamnya. Jadi, hal itu juga udah pasti nanti kita akan bahas dengan bisa kita bilang orang-orang yang kompeten lah dalam dunia seni, ya enggak? Nanti kita hadirkan sesaat lagi setelah lagu-lagu berikut ya, biar bisa lebih dalam kita ngebahasnya. Dan bagi Anda para bad boy di luar sana yang mungkin juga ingin ngecek mentalnya, silahkan ya ikutan dan dengerin ya, karena ini cocok banget buat Anda. Makanya saya temenin juga dengan lagu Bad Boy dari Miami Sound Machine.

0: Most 105.8, your best source for all information. Masih di Wellbeing Wednesday. Kita baru aja mulai, most people. Jadi Anda nggak ketinggalan bagi yang baru join. Nah, tadi kan kita ngebahas ya, Alex ya. Hari ini temanya adalah healing dengan seni.
1: Betul
0: ya? Nah, itu gimana sih? Dan kita tentunya perlu dong mengundang ahli-ahli seni ya.
1: Betul.
0: Ahli-ahli seni untuk
1: ini
0: membahas.
1: Tidak hanya ahli, tapi sudah akademisinya nih.
0: Akademisinya, benar. Jadi kita biar nggak kemana-mana nih pembahasan kita, ya nggak? Nah, kita perkenalkan dulu ya, bintang tamu kita ada dua. Most people yang udah ngelihat story kita pasti juga udah tahu muka-mukanya kan ya, potongan-potongannya. Yang pertama, mau siapa? Sweet dulu nih. Siapa yang mau dikenalin dulu? Oke, yang pertama saya manggilnya Sita. Silakan perkenalkan siapa dirinya.
2: Halo, most people. Kenalan nama lengkap apa?
0: Terserah.
2: Aku Prasista Dira Prameswari, biasa dipanggil Sita. Mungkin dari latar belakang pendidikannya dulu boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Dulu ambil S1 di FSRD ITB, desain interior. Kebetulan waktu itu merancang Jakarta Hypnotherapy Center, tapi proyek fiktif ya. Untuk lebih dilihat dari desain interiornya. Kemudian S2-nya saya ambil arsitektur UI. Waktu itu meneliti properti antibakterial serat bambu untuk karpet perkantoran. Nah, kalau saat ini tertariknya pada topik material dan ruang. Kemudian saya juga ibu dari satu anak dan saat ini mengajar di program studi desain interior FTSP Universitas Gunadarma.
0: Nah, jadi bukan kaleng-kaleng nih. Kalau kita pengen tahu, memang bisa ya healing dengan seni atau maksudnya gimana sih healing dengan seni ini gitu kan? Nah, selain Sita, ada juga kita manggilnya Gege ya. Halo Gege, tolong jelaskan atau

0: memperkenalkan dirinya.
1: Halo, nama most people, nama saya Gracia. Saya biasa dipanggil GG. Latar belakang pendidikan saya tuh S1 saya di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta. Majornya desain interior. Terus kemudian kalau untuk S2 saya itu di FSRD Trisakti. Kemudian desain produk. Waktu itu saya ngambil tesisnya ngomongin tentang emotional design dalam produk. Mengerucutnya sih ke radio kayu ya. Terus kemudian saat ini saya sedang studi lanjut di FSRD ITB. Fokusnya di ilmu seni rupa dan desain. Dan topik riset saya kali ini adalah ngomongin tentang sulam sebagai terapeutik. Kemudian nanti akan membaca makna visualnya. Dan saat ini saya juga sama seperti Sita, yaitu sebagai dosen desain interior di Universitas Gunadarma.
0: Nah itu menarik tuh researchnya ya. Betul. Menyulam ya, menyulam sebagai sarana terapeutik. Nah tunggu, most people ada yang gak tahu gak sih, jangan-jangan menyulam tuh yang seperti apa sih? Bentar, menyulam tuh yang seperti apa sih? Saya takutnya keliru nih. Kalau yang bikin baju itu menyulam, bukan? Itu apa sih menyulam nih?
1: Ya, kalau menyulam itu sebenarnya kadang-kadang orang tuh suka ketukar ya antara menyulam dan merajut. Kalau menyulam itu dia ada media kainnya. Jadi gambar dulu di kain, terus kemudian kita pakai benang sama jarum. Kemudian ya kayak ngegambar di kain aja gitu. Tapi kalau merajut itu pakai hakpen sama benang aja. Jadi enggak ada media kainnya.
0: Itu bedanya sih. Itu menyulam ya. Nah, ini saya pengen langsung nanya nih. Boleh kan ya ke tolong diobati saya. Ya, tolong obatin gua nih. Jadi gini enggak, gua tuh suka cerita begini. Jadi kalau mau jalan lagi mau ke rumah orang tua nih, saat ini ya, itu ada suatu jalan di dekat rumah menuju ke sana. Itu yang selalu gua seneng banget. Gitu. Hijau lingkungannya. Itu kan enggak semua jalan kayak gitu ya. Itu kayak merasa tenang aja setiap ke daerah ini. Apakah itu juga mungkin karena mau ke rumah orang tua atau tapi khusus specifically jalan itu memang lebih enak gitu ngeliatnya. Hijau, rimbun, nyaman rasanya gitu loh. Lebar jalanannya. Lalu tapi tuh feeling yang berbeda kalau misalkan kita mungkin ya ke SCBD misalkan, ke tempat-tempat yang mall-mall yang estetik gitu kan. Itu juga kerasa nyaman juga, tapi kayak ngerasa lebih kayak sophisticated gitu loh, kayak keren gue di sini gitu kan. Itu sama-sama punya perasaan dari lingkungan, gue tuh ngerasa gitu. Tapi kok beda ya gitu. Nah ini bisa gak tolong dijelaskan, ini fenomena apa? Gue harus ke konsul kemana nih gitu.
2: Iya. Nah ini pertama-tama kita mesti tahu dulu, Iko kan berarti mengindra, bahasanya akademis banget ya tuh.
0: By the way, sorry ini harus dipotong dulu. Tadi Sita manggilnya Iko. Iko tuh nama nama panggilan ya. Jadi Sita ini teman sekolah saya, Musibah. Iko tuh teman panggilan dekat ya. Jadi jangan bingung Musibah. Oke, lanjut.
2: Oh, maaf, Kak Tetsu.
0: Jadi Kak lagi.
2: Jadi kita mesti tahu dulu kita mengindranya dengan apa. Itu kan visual banget. Dapatnya dari mata. Walaupun yang lain juga ada banyak ya, pasti penciumannya juga main gitu. Mungkin kalau di dalam mobil sih enggak ya, tapi kalau lagi jalan-jalan tuh mungkin ada indera peraba juga gitu, pendengaran juga. Yang satu suara musik di mall, satu lagi mungkin suara burung berkicau. Masih ada enggak sih burung berkicau di Taman Jakarta? Masih ada ya. Nah, itu emang kemudian otaknya mengolah informasi-informasi yang didapat dari panca indera itu ya. Tapi terutama manusia tuh banyak di visual ya nggak sih, GG, benar nggak?
1: Mungkin salah satunya juga karena mungkin Kak Sesko, ini hidupnya di kota besar ya. Ya kan, yang jarang banget kita nemuin ada pohon-pohon tinggi gitu. Khususnya kan kalau di sini kan pohon-pohonnya ditebangin ya, gitu. Maksudnya kebanyakan yang kita lihat itu kan jalanan, terus kan hektik. Nah, ketika ketemu sama jalanan yang banyak pohon, yang hijau-hijau, itu kan secara nggak langsung mata kita nangkep satu hal yang fresh gitu ya. Ngeliat yang hijau-hijau itu kan fresh ya.
2: Yang baru jadinya.
1: Ya, jadi mungkin ya ada perasaan menyenangkan ketika berada di tempat tersebut. Jadi distraksi juga lah di antara hiruk pikuknya kota besar. Terus ketika ketemu alam-alam, ya jadi berasa heal gitu. Ya kayak kita kan juga orang kota, malah nyarinya liburannya ke alam gitu ya. Kayak gitu ya.
0: Tapi kayak tadi kalau misalkan, benar sih, itu heal kalau ngeliat alam begitu. Kalau di ya misalkan mall yang estetik, gedung-gedung yang arsitekturnya juga bagus, di situ juga gue ngerasa menyenangkan juga gitu, merasa nyaman juga, merasa excited juga gitu. Itu gimana sih cara kerjanya gitu loh, maksudnya ini

0: sejauh apa sih sebenarnya visual manusia atau indera? Iya, kayak misalkan kayak ke hotel juga ya, yeah, hotel yang mungkin bintang bagus gitu ya, bintang bagus kan juga wanginya aja beda. Bahkan dengar-dengar juga merek hotel tertentu tuh spesifik baunya harus apa gitu. Ini tujuannya apa sebenarnya kayak gitu?
1: Itu berarti kayak ada a different kind of healing ya, antara yang di alam sama yang buatan manusia kayak di mall sama di hotel. Tapi semuanya tetap main di psikologi warna sih. Gitu ya. Jadi dari warna, dari bentuknya tuh emang invoking atau membawa perasaan-perasaan tertentu. Kebetulan ini mungkin perasaan-perasaannya positif ya, yang Kak Sesko yang Kak Sesko datengin gitu. Tapi kalau kita compare sama sesuatu yang kontras gitu, yang beda, mungkin ke daerah yang kumuh gitu-gitu kan, juga banyak informasi visual yang kita dapat, tapi memberikan efek yang beda gitu ya. Karena psikologi warna, bentuk, baunya itu
2: suasana,
1: beda.
2: Suasana juga mendukung apa perasaan gitu ya. Kayak tadi misalkan kayak kita membaui hal-hal yang sifatnya menenangkan, itu kan juga jadinya ke bawah juga ke
0: ada dalam efeknya gitu. Ada efeknya gitu ya. Okay.
2: Mungkin kalau di interior sendiri kita mengenal itu kayak design interior well-being principle sih.
3: Jadi, ada
0: namanya
3: ya.
0: Gitu.
2: Jadi kayak kita merancang ruang, gimana sih si ruang ini bisa menenangkan bagi si pengunjungnya. Ya, mall itu kan juga sebenarnya permainan lighting, lampu, terus kemudian permainan penataan material. Toko, material, terus juga AC, penghawaan, itu kan juga sebenarnya mempermainkan perasaan kita. Gimana sih kita bisa betah gitu di dalam situ.
3: Pantesan orang pada betah ke mall ya.
0: Mallnya didesain sebegitu rupa ya.
3: Padahal rumah sakit juga sama-sama adem, sama-sama ada lighting gitu ya.
2: Kayak rumah sakit nih kan lightingnya putih-putih gitu kan ya. Terus juga materialnya monoton gitu.
0: Nuansanya jadi beda ya.
2: Jadi beda, terus kan kayak feelnya kita ke sana tuh karena sakit gitu, tapi ketika kita ke mall, kita jalan ke sana tuh udah happy duluan.
0: Nah, nanti abis coba tolong like saya dijelaskan gimana sih korelasinya tuh mental manusia, psikologi manusia tuh dalam melihat hal-hal yang seperti itu. Terus mungkin manfaatnya bisa sedalam apa, sejauh apa, efeknya sebesar apa sih gitu ya. Tapi setelah kita ngelihat kondisi jalanan, biar most people yang mau makan siang atau kembali ke kantor bisa tahu nggak terlambat dan nggak kaget. Ini traffic update berikut ini.
4: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia, yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek, dari arah Cikunir kilometer 10 menuju Bekasi Timur kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari arah Tambun kilometer 19 menuju Cibitung kilometer 23 terpantau padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janggar, dari arah Kembangan kilometer 7 menuju Karangtengah kilometer 12 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 menuju keluar Kuningan kilometer 4 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Dan kondisi yang sama dari arah Semanggi kilometer 7 menuju Slipi. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Moose 105.8, your best source for all information.

0: Most 158, your best source for all information. Most people, kita sedang membahas healing dengan seni. Ini hal yang menarik banget nih buat saya. Karena ternyata ya kalau ini sebagai orang umum ngomong gitu ya. Ya tadi, ngeliat yang indah-indah itu ternyata memang benar bisa memberikan perasaan yang berbeda gitu loh. Kayak mengintervensi perasaan yang mungkin lagi kusut, lagi kalut, lagi gak enak lah gitu. Nah itu gimana sih Lex sebenarnya kayak teorinya itu, psikologi itu gimana sih?
1: Iya, kalau pada dasarnya kan manusia ini secara ininya ya, evolusinya ya. Ini bukan ngomongin evolusi. Psikologi ini.
0: Oke.
1: Okay. Manusia itu kan dari ribuan tahun hidup dengan alam, berdampingan dengan alam, dan modernisasi itu kan berlangsung paling 1 atau 2 abad ini gitu ya. Yang yang dimana hal-hal yang terkait manufacture atau yang udah terbuat diolah oleh manusia itu paling baru 2 abad ini gitu. Sisanya kan sebelumnya masih banyak yang alami. Dulu kan naik kendaraannya mesti pakai kuda gitu ya.
0: Okay.
1: Baru ada motor, kereta kan tahun 1800-an kali ya. Nah, jadi secara alamiahnya memang manusia itu merasa lebih tenang ketika terkoneksi dengan alam, begitu. Makanya kan kalau ada orang yang biasanya healing atau dulu retret gitu ya, ada istilahnya begitu, itu ke alam, ke kondisi nature supaya pikirannya dia itu bisa lebih tenang, otaknya bisa lebih rileks gitu. Karena kalau di kota itu kan terutama kondisinya adalah orang itu overstimulated gitu. Overstimulated. Nah, ketika berada di
0: karena kehektikannya gitu ya.
1: Okay. Apalagi setelah ada internet, segala hal siklusnya berjalan lebih cepat, stimulasinya terlalu berlebihan tuh. Dek. Makanya kalau orang di kota besar kayak Jakarta itu cenderung overstimulated.
0: Okay.
1: Sementara kalau kita perhatikan, kalau lagi mudik nih kita ke kota mana gitu ya,
2: agak slow down.
1: Itu tuh slow living ya, ibaratnya ya. Nah itu mereka cenderung lebih relax karena not overstimulated gitu.
0: Makanya mungkin juga sekarang desain-desain interior di Jakarta tuh kayak mengalami apa ya, bahasa umumnya peningkatan kah gitu, perubahan kah, kayak membuat orang jadi lebih nyaman, lebih lama di dalam, bahkan dibikin mungkin ya kayak pohon-pohonan indoor, ada kadang yang pohon bener, ada yang enggak gitu kan, jadi kayak desain-desainnya. Nah, seperti tadi GG juga bilang apa, interior well-being pillar, principles ya gitu. Jadi itu emang ditujukan untuk itu ya, membuat orang lebih nyaman atau gimana sih untuk untuk hal itu penjelasannya?
2: Ya, jadi sebenarnya well-being principle itu kan sebenarnya kayak apa ya, membuat tempat nyaman bagi si penghuninya ya. Tanpa mengesampingkan misalkan fungsinya buat hunian, rumah, atau misalkan ya buat tempat pusat rehab sekalian gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kan ada beberapa rumah atau pusat rehab itu mereka membangun area-area terbukanya justru lebih banyak gitu. Selain buat bikin mata lebih refresh, mereka kan juga sebenarnya bisa menyatu dengan alam gitu, kayak sensori, megang-megang si rumput, megang-megang daun gitu. Dan secara psikologi juga warna hijau itu kan kalau dilihat sama mata, satu warna yang gak perlu bikin mata itu capek gitu ya.

0: dibanding kita ngeliat warna-warna yang ngebold kayak merah, kuning gitu. Nah itu jadi sebenarnya salah satu prinsip kenapa sih si well-being ini salah satunya adalah membuat bukaan-bukaan yang banyak gitu.
1: Dan kadang-kadang alamnya malah dibawa masuk ya, Ge ya. Tadi tertarik banget tuh barusan. Jadi alamnya yang ditarik masuk. Tadi aku tertarik banget Alex sempat mention gitu, manusia emang pada dasarnya healingnya di alam, tapi kemudian itu dibawa masuk ke ruang buatan manusia gitu ya. Makanya kita notice tadi hotel yang disebutin sama Sesko atau mall itu pasti ada elemen alamnya di dalam. Apakah itu serat kayu gitu, kelihatan secara visual di furniturnya gitu kan. Atau ya ada tanaman-tanaman, baik yang artificial atau yang memang asli. Karena emang manusia butuh sih sentuhan alam. Bayangin kalau di dalam ruangan yang semuanya fabrikasi gitu, kayak putih atau metal atau kotak-kotak gitu ya. Bentuknya gak ada bentuk-bentuk organik. Stres sih lama-lama pasti gitu.
2: Benar.
3: Itu udah dipakai ya di desain interiornya kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau diperhatiin juga makin banyak mall-mall sekarang tuh akhirnya desainnya jadi kayak mall tropis gitu loh, yang banyak bukaan gitu. Kayak di sini tuh ya kayak contohnya kayak di Kelapa Gading itu banyak mall-mall yang akhirnya mereka ngedesain banyak bukaan-bukaan gitu dibanding yang mall-mall gedung gitu.
3: Ya
0: itu sih.
2: Nah kalau soal ini tadi kan kita kayak ngeliatnya dari kayaknya lebih banyaknya tuh ngomongin visual ya, orang ngeliat gitu kan, orang ngeliat gitu. Nah emang begitukah dasarnya manusia, emang itu sangat mayor gitu, ini sangat besar gitu efeknya ke diri sendiri selain indera-indera yang lain, gimana sih?
1: Sebenarnya ini up for debate ya, tapi kalau aku sendiri sih berargumen bahwa secara visual, manusia itu makhluk visual gitu. Di antara lima inderanya itu yang paling, salah satu yang paling diandalkan gitu. Walaupun yang lain tetap memegang peran gitu ya. Jadi tetap kelihatannya kayu, tapi kalau dipegang seperti apa tuh akan lebih ngasih experience buat si pengguna gitu sih.
2: Jadi emang lebih sangat ini ya, sensitif gitu ya indera penglihatan kita ya.
1: Betul.
2: Masuk dari situ dulu ya.
1: Okay. Alex bisa confirm dari segi psikologi, benar nggak Alex visual ya?
3: Karena kan kalau dari prinsip komunikasi aja kan visual memegang saluran komunikasi, informasi yang terbesar tuh diambil dari visual gitu.
2: Oh, non-verbal communication lah gitu ya.
3: Kan kalau kita ngelihat, ini orang kayaknya nyaman apa enggak sih, kita langsung ngelihatnya, ngambil data dari visual gitu ya.
0: Pertama kali memang visual dulu sih yang nangkep, mata dulu yang nangkep, baru ya mungkin indera yang lain kayak ketika mata udah tertarik nih, mau megang gitu. Ada peraba di situ.
2: Nah pantes gitu. Emang Alex tuh kok ada apa yang cantik-cantik, nengok dulu Alex tuh gitu ya gitu. Tapi tadi gitu, tapi tadi lihat aja, jangan dipegang kalau ini gitu kan, kayak gitu.
3: Memang sensori itu penting ya.
1: Tapi ini bukan berarti
3: pakai yang perabaan gitu ya. Tapi itu prinsip dalam hal tadi desain.
1: Bukan berarti audio nggak penting nih, soalnya kita kan lagi dengerin radio ya.
2: Iya benar. Nah kalau dalam audio gimana kalau seninya? Jadi soalnya banyak nih juga ada yang chat barusan, sama dia menambahkan main musik kalau untuk bisa healing itu, terutama manggung zaman dulu gitu di kafe-kafe dia gitu. Nah itu sebesar apa dampaknya? Atau misalkan ada orang stres nih maksudnya nih, mendingan coba lu ke gunung deh, ke alam deh gitu. Tapi kok ternyata dia senangnya musik, gimana? Nah itu gimana?
1: Kalau misalnya oke sih, manusia memang makhluk visual, tapi kalau lihat gunung nggak pakai dengar suara-suara yang di gunung kan kayak lagi nonton TV tapi di mute ya, gitu. Jadi nggak menyeluruh gitu experience-nya. Jadi audio tuh tetap penting. Kalau di desain interior sendiri kita ada mata kuliahnya ya, ya di fisika bangunan tuh kita memang belajar akustik gitu, gimana supaya yang didengar oleh telinga pengguna tuh memang benar-benar suara-suara yang diinginkan. Salah satunya mungkin suara-suara yang healing gitu ya, bukan bising. Masuk ke hotel, masuk ke mall, tapi yang kalau kedengeran masih rootnya jalanan, gak jadi healing sih kok gitu kan. Walaupun secara visual bagus gitu. Jadi at the end gitu, semuanya tetap main sih indera-indera yang lain ya.
0: Itu saling mendukung sih.
2: Semua indera manusia itu ya, lima itu. Okay.
0: Ya makanya kan orang bisa nyaman kalau si semua inderanya ini bisa bisa merasakan hal-hal itu. Ya mungkin tadi soal musik dia jadi healing, cuma kan balik lagi orang punya genre tertentu nih dengerin musik. Ya semua orang misalkan dengerin lagu-lagu yang calming itu bisa aja ada yang justru malah ngerasa resah gitu.
2: Okay.
0: Pelan banget
2: malah
0: gitu.
2: Dia

0: Mungkin senengnya rock yang membuat dia tenang, bisa aja ya.
1: Bisa healing ketika dengerin lagunya Slipknot gitu misalnya.
2: Ya ada
1: itu kan juga selera ya.
3: Tapi kalau denger Mouse Radio pasti healing dong ya, Koy.
0: Oh iya. Aduh, Sita oke banget nih masuknya nih, bener lagu 80-an 90-an ya harus di Mouse. Apalagi kalau lagu rock di Rock Weekend hari Sabtu tuh seharian diputar.
2: Luar biasa masuknya loh ini.
0: Nah, cuman berarti bisa ya kita mengkonfirmasi bahwa kalau kita stres, ya kan? Misalkan nih Lex, mohon maaf, misalkan ke datang ke profesional belum sampai budgetnya misalkan gitu ya. Bisa ya kita ke alam aja dulu atau ke sesuatu yang kita sukain gitu ya untuk kita lihat, bisa ya untuk meredakan stres kita gitu.
2: Meredakan ya, betul.
0: I see. Ya nah kita akan lebih dalam lagi tadi kan kalau yang kita lihat. Nah, kalau itu dari indera penglihatan, kalau yang bukan penglihatan gimana ya? Kan gitu. Gimana ya, nanti pengen minta pendapatnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Lihat kan, jadi gak kira-kira lihat ya. Kalau radio kan denger ya. Walaupun ada juga sih nonton radio ya. Lagu berikut nih, Hole in My Life by The Police.

0: Most 458 your best source for all information. Mohon maaf harus memotong pembicaraan tadi, di sini lagi seru banget membahas nih soal insulasi. Gimana meredam-redam bangunan nih gara-gara ada dua dosen yang menarik, langsung kita tanya-tanya. Nah, balik ke tadi ini kan kita dengerin lagu Hole in My Life dari The Police kan ya. Emang jadi ingat kalau setiap ngelihat polisi kadang suka deg-degan ya, karena emang tadi mata itu ini ya, pemeran penting banget ya. Ada polisi yang apa? Polisi lagi ngatur tuh. Aduh, deg-degan. Deg-degan berarti langsung ada salah nggak ya, ada yang belum kan gitu ya?
1: Itu benar-benar kan itu cinta ya.
0: Ya. Nah, soal tadi selain dari mata ya, selain dari maksudnya apa yang kita sebagai kita pasif lah. Misalkan kita lagi nggak enak badan, lagi merasa gundah segala macam, pergi ke tempat yang indah gitu, pergi ke tempat yang mungkin nyaman buat kita, bisa ngobatin kita. Nah, tapi tadi gue ngeliatnya itu kayak pasif. Nah, kalau biar kita aktif kan butuh modal ya, mungkin untuk kayak ke jalan tadi kemana, ke tempat yang indah, butuh mungkin effortnya agak banyak. Nah, kalau kita lagi merasa gundah gitu, yang bisa kita lakukan untuk misalkan ya tadi mengobati atau setidaknya meredakan apa yang kita rasakan, itu gimana? Ada saran nggak?
2: Ini di rumah aja.
0: Di rumah aja,
3: gitu ya.
0: Ya, sorry mic-nya belum nyalain. Okay. Nah, ya, gimana sih?
3: Jadi ini let's say kayak lagi di rumah aja atau di kantor gitu ya, yang nggak dalam posisi nggak bisa kemana-mana.
0: Bener, ribet
3: atau
0: lah.
3: Atau tanggal jauh tua gitu nggak bisa jalan.
0: Kan dulu pandemi. Ya, pas pandemi. Kan bener. Nah, itu gimana tuh?
3: Kalau pengalaman pribadi aku sih paling gampang doodling atau gambar-gambar.
0: Oh.
3: Gitu. Jadi hobi-hobi. Okay. Hobi-hobi kecil. Tadi kan sempat ada pendengar yang bilang hobinya ngeband gitu ya. Mungkin nyanyi-nyanyi jadi seneng gitu ya. Kalau Gigi apa biasanya?
4: Kalau aku nyulam sih.
0: Nyulam
4: sebagai bagian ya terapi diri juga lah. Misalkan ya apalagi pas pandemi kan kita gak bisa kemana-mana ya. Terus kayak biasa keluar interaksi sama orang gitu. Ketika harus di rumah aja ya nyari kegiatannya ya yang paling kita suka sih. Tentu aku nemuin nyulam juga gak langsung tiba-tiba aku nyulam gitu. Aku nyobain berapa media seni dulu gitu kan. Misalkan gambar, ternyata gambarku gak bagus-bagus amat gitu.
0: Nah itu dia tuh. Untung Gigi ngomong, kalau kita tadi Sita bilang gak doodling. Lah kalau bisa ngedoodle, kalau misalkan gak bisa gambar gimana? Kalau buat yang seneng nyanyi tapi gak bisa nyanyi gimana tuh, coba gimana ada nggak apa itu gimana Lex, itu tetap mengobati nggak misalkan?
5: Ya jadi yang mungkin yang tadi ada efek terapeutik dari beberapa sensasi-sensasi di indera tertentu ya, itu memang betul. Tapi yang perlu di kita ingat, terapeutik itu efeknya menenangkan. Kalau dalam tahapan kesejahteraan mental itu si terapeutik itu mendukung proses penyembuhan, tapi bukan penyembuhan itu sendiri. Gitu ya,
0: supporting. Jadi, ya
5: justru modal awalnya dulu.
0: Okay.
5: Utamanya si ininya nih, karena kan kalau kita kemarin bahas ya Kak Sesko, ada problem solving yang melalui emosi dan problem solve based tadi coping strateginya ya, orang-orang menyelesaikan masalah. Emosinya dulu dihilangin, kabutnya dulu
0: dihilangin dulu,
5: baru kita bisa cari jalan keluar.
0: Oh.
5: Nah, terapeutik itu menghilangkan kabutnya tadi.
3: Baru ketahuan masalahnya apa
0: dan jalan apa yang mau kita tempuh. Betul. Gitu ya. Oh, malah ya jadi penting banget dong ya tanpa itu.
5: Itu kayak prasyaratnya gitu, nggak sebatas supporting sih gitu.
4: Dan jadi sebenarnya terapeutik juga kan dia bukan hasil akhir ya, masalah bagus atau tidaknya, tapi dia proses menuju ke situ gitu. Karena yang di-assess ketika menyulam, menggambar ya, bukan masalah hasil akhirnya sih, tapi gimana kita menikmati dari si medianya itu.
0: Betul. Oke. Bagus ya. Jadi emang bagi Anda yang mungkin suaranya tidak seperti Celine Dion gitu ya, tapi seneng nyanyi.
5: Siapa Celine Dion tuh? Kayaknya
0: itu nyanyi.
5: Aku Gen Z nggak apa.
4: Apalagi aku Gen Alpha.
0: Aduh, kok jadi kayak gayaan Gen ini.
4: Mudah-mudahan
0: gini. Ya jadi begitu ya. Kalau emang ternyata kita menyenangi, walaupun emang kita tidak excel di situ, ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu ya.
3: Iya. Itu bisa. Semua orang bisa. Kalau aku sih mengklaim semua orang bisa gambar, semua orang bisa nyanyi gitu. Bagus jeleknya urusan belakangan gitu. Jadi yang penting kitanya enjoy being present at

0: the moment waktu lagi mengerjakan hal yang kita sukai itu, ya mungkin yang stres orang yang dengar ya. Ternyata suaranya tidak seperti Celine Dion tadi kata Francesco gitu. Nyanyinya happy, orang yang dengerinnya stres. Jadi orang yang lain yang berobat ke Alex gitu.
1: Makanya tadi silakan gue gitu. Makanya bikin ruang kedap suara ya. Nyambung ke situ ya. Nyanyinya di situ, track-track di situ. Nah, cuman jadi inget nih, pernah ngeliat di toko buku ya, itu ada buku yang dijual, kayaknya lupa persisnya, tapi dia kayak mewarnai atau kayak ngikutin garisnya, katanya buat terapi gitu. Itu apakah itu salah satu proses untuk terapi sih, kalau yang bagi yang nggak bisa gambar gitu misalkan, nggak bisa gambar, nggak bisa nyanyi, atau mungkin malah nggak suka nyanyi, tapi bingung mau ngurangin stresnya gimana, itu jadi solusi.
0: Iya, itu salah satu sih, emang caranya banyak banget ya. Jadi termasuk yang warnain atau painting by numbers, tau nggak? Jadi ada angka-angkanya gitu. Jadi kayak nomor satu nih harus diisi pakai warna merah, nomor dua diisi pakai warna krem gitu-gitu. Tapi ada juga yang ngerjain kayak gitu malah stres. Jadi itu sangat subjektif gitu. Jadi untuk orang yang emang sukanya mewarnai, mungkin akan pindahnya ke situ. Tapi tadi orang yang sukanya gambar atau doodling, gak suka mewarnai gitu, stres sekali malah ngerjain gitu ya.
2: Iya, karena kan kalau misalkan tadi buku mewarna itu, ya mungkin ya baik lagi, dia ngerasa dia gak bisa gambar, tapi ternyata dia tuh seneng ketika dia meng-apply warna-warna tertentu di gambarnya gitu. Jadi dipilih terus nih warna itu gitu. Nah itu juga jadi salah satu proses juga kan.
1: Ya
2: berarti kan works juga si buku mewarnai itu gitu.
1: Jadi emang ada macam-macam cara ya Lex ya sebenarnya untuk menghilangkan kabut atau mengurangi stresnya kita atau galaunya kita gitu ya.
3: Betul. Kemudian yang menjelaskan kenapa ada orang tertentu punya preferensi gitu ya. Tadi Slipknot dijadikan lebih
1: benar
3: ke orang tertentu, yang ini enggak, karena memang ada proses asosiasi pengalaman di setiap manusia, Mas. Kakak terjadi Mas sekarang. Jadi ada misalkan gini ya, pada umumnya pengasosiasiannya akan sama, tapi ada asosiasi yang spesifik yang akan membangkitkan emosi-emosi tertentu. Misalkan kalau tadi Kak Sesko kan mau ke rumah orang tua ngelihat taman-taman ini, itu menenangkan efeknya. Atau ketika masuk ke mall dengan aroma-aroma dihidupkan, itu kan kadang di mall pengelola ada ngasih itu. Nah itu akan memberikan, membangkitkan emosi-emosi berdasarkan pengalaman orang masing-masing, yang pada umumnya akan diambil aroma yang paling menenangkan gitu. Kalau dikasih aroma sampah kan pada umum langsung males kan gitu ya. Ada pelajaran ya itu ya KGG ya, mana yang aroma tertentu yang paling membangkitkan suasana yang terapeutik, memberikan efek terapeutik itu.
1: Jadi ya udah, kalau memang kita ingin menghealing diri kita, bisa aja kita melakukannya sendiri ya. Kita nggak usah repot-repot nyari gunung gitu atau nyari tempat bagus.
3: Bisa
1: coret-coret lah
3: kita
1: apa.
3: Kita bikin
1: gitu
3: sendiri, ya. Coret gambar sendiri. Atau kan kalau orang dulu misalkan ada yang pakai kalau zaman sekarang udah aromaterapi ya, udah pakai oil-oil apa dibakar gitu. Zaman dulu mungkin belum ada oil-oil, ada yang bakar menyan misalkan gitu.
1: Dupa.
3: Gitu ya. Jadi itu bukan semata manggil setan gitu ya. Tapi si aroma menyannya itu yang akan memberikan efek terapeutik tadi.
1: Karena setelah ngebakar itu dia ngerasa tenang gitu kan, ngeluarin segala unek-uneknya ya, teriak wow, kesurupan nih, kesurupan digerayang gitu ya, kesurupan.
3: Yang alami itu kan ada menyan, ada yang yang lain gitu ya. Tapi itu kan membagikan aroma-aroma tertentu
1: pada
3: indera penciumannya gitu.
1: Nah, bagi para dosen-dosen seni kita ini, ada tips nggak kalau yang mau kita lakukan nih, tapi ya tadi ada most people di luar sana yang mungkin lagi ada burden apalah gitu di dirinya ya kan, dia nggak bisa kemana-mana. Apa yang bisa dia lakukan? Kayak tadi misalkan mungkin beli buku The Gramet kah, atau kalau nggak ada bukunya yaudah urat-urat apakah gitu, ada nggak saran-sarannya?
0: Kalau menurut aku, sediakan waktunya dulu ya di antara kesibukan kita itu, diselipin dulu gitu kan. Apakah itu di jam istirahat makan siang kalau lagi di kantor, atau di rumah pas anak-anak udah tidur gitu. Ini untuk ibu rumah tangga ya, terutama kan baru bisa istirahat kalau anak-anaknya udah tidur. Curhat.
3: Sama suaminya juga gak sih kalau udah tidur kan?
0: Oh iya, karena itu anak sulungnya yang harus diurus ya.
1: Oke.
0: Nah, terus kayak know thyself sih, jadi kayak mengetahui diri kita sendiri tuh sukanya apa sih. Kalau yang emang sukanya doodling, ya silakan doodling. Yang suka nyanyi-nyanyi, terus mungkin bisa pilih sudut tertentu mungkin gitu ya di rumah yang didekorasi khusus buat melakukan hobi kita itu. Kalau di kantor mungkin kadang-kadang ada kan.

0: Ya, yang seneng ngedekor workstationnya, mejanya supaya pakai warna-warna yang dia sukai atau yang healing tadi kayak mungkin buat beberapa orang itu warna hijau, warna biru dan seterusnya.
1: Maka dari itu ternyata ini ya jadi kepikiran ngeberesin meja kerja itu bisa mengini ya kayak merilis dari keruwetan pikiran kita ya, membersihkan meja kerja atau mungkin merearrange rumah ya, furniture rumah.
2: Ada beberapa kok yang kayak gitu, misalkan karena dia terlalu isi kepala terlalu penuh gitu ya, justru dia bersih-bersih gitu, dekat kamar mandi jam 3 pagi gitu, justru ya bukan karena dia raja, tapi memang dia lagi proses merilis si yang kerutan di kepalanya itu gitu, bersih-bersih rumah, ganti layout di rumah-rumah di rumahnya gitu.
3: Itu juga terjadi benar loh itu.
2: Iya, maksudnya jadi banyak cara gitu.
0: Pasti banyak deh most people yang kayak gitu. Iya,
1: coba tanya Alex, maksudnya terjadi benar tuh antara
3: pada
1: siapa?
3: Adiknya Kasesko.
1: Ya, benar-benar dia pernah cerita.
3: Press release itu dengan
1: cara membersihkan kamar mandi gitu ya. Oke, oke.
2: Alex seneng. Tahu-tahu udah bersih aja.
0: Jadi dibikin stres terus. Oh,
1: jadi wangi. Oke, harus ditengahi kayaknya. Pokoknya kalau emang ternyata kita merasakan ada kerutan gitu dalam diri ya, silakan aja mengekspresikannya gitu ya, dengan mungkin melihat sesuatu yang indah atau melakukan yang kita senangi gitu ya, jalan-jalan mungkin gitu ya, atau tur kemana gitu ya, bisa merilis apa yang kita rasakan, bener nggak?
2: Yes.
1: Ya kalau emang modalnya besar ya silakan tur the friends lah kayak lagu berikut
3: nih.

0: Up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: BPJS dan BPKP memperkuat sinergi JKM. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kota Jakarta Utara menertibkan PKL dan parkir liar di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, karena dinilai kerap memicu kemacetan dan mengganggu akses pejalan kaki. Penertiban dilakukan melalui penderekan kendaraan, operasi cabut pentil, serta penataan area PKL untuk mengembalikan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita utama. BPJS Kesehatan dan BPKP memperkuat sinergi pengawasan serta tata kelola program jaminan kesehatan nasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan dan kualitas layanan kesehatan. Penguatan kerjasama dilakukan karena kompleksitas program JKN dinilai membutuhkan pengelolaan yang semakin akuntabel, transparan, dan berbasis pengawasan risiko. BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data analytics guna mendeteksi potensi risiko serta mencegah fraud sejak dini. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan, Amerika Serikat tidak akan membiarkan dominasi Iran di Selat Hormuz dianggap sebagai hal yang normal, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Iran memperketat kontrol pelayaran dan menerapkan aturan baru bagi kapal yang melintas di jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Moves 105.8.

0: Most 105.8, your best source for all information. Most people, bagi Anda yang baru bergabung, tenang aja, belum terlambat dan malah tidak terlambat sama sekali karena masih banyak yang akan kita bahas. Hari ini kita ngebahas healing dengan seni. Ya, jadi most people kan pasti, ya namanya Anda pasti punya ngurus bisnis, ngurus gaji karyawan, ya kan? Atau mungkin juga ya pekerjaan yang numpuk di kantor. Pasti kan ada aja burden atau kerutan yang dirasakan. Nah, ternyata dengan melalui seni bisa kita mengurangi beban-beban itu, yes. Ya enggak? Terus ini ada juga yang komen di Instagram kita ya, di story kita. Most people bisa langsung ke situ, ke @most158_. Dia bilang itu nyuci mobil.
1: Oh,
0: nyuci kendaraan, motor atau mobil itu bisa merilis gitu ininya dia, burden-nya dia, stresnya dia. Nah, tapi bisakah semua misalkan hal yang kita senangi itu bisa menjadi terapi atau bisa menjadi obat? Apakah ada hal khusus, Lex, misalkan? Okay. Kayak tadi kita nih, misalkan di sebelum dari kita mulai, kita lagi ngobrol ya, bikin, kok gue bikin apa? Kandang kura-kura tadi kan gitu. Lately banget tuh merasa kenikmatannya karena mungkin sekalian bonding sama anak, bikin kandang kura-kura gitu.
1: Ya.
0: Cuman apakah itu cukup? Or kita ada hal-hal yang perlu kita penuhi untuk menjadi tadi, menjadi kan alat itu sebagai healing kita?
1: Ya. Tapi kita ruang lingkupnya ya, si healing ini memang sampai efek penenangan dulu ya, kita sampai di situ.
0: Okay.
1: Supaya ekspektasi most people jangan sampai ketika kita melakukan seni berarti masalah gue selesai, bukan?
0: Jadi
1: kita perjelas dulu ya.
0: Yeah.
1: Si terapeutiknya ini tujuan akhirnya adalah outputnya berupa kita sudah bisa lebih tenang gitu. Nah, sebenarnya apa proses yang terjadi di situ? Karena kan tadi sempat dibilang oleh KGG ada proses apa tuh namanya, yang berulang dan melakukan hal-hal tertentu. Terus kalau tadi Kasita bilangnya ada here and now-nya dulu nih gitu. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dulu supaya efek terapeutiknya bisa dapat nih. Nah, mungkin perlu dijelaskan nih oleh para akademisi kita apa penelitian yang terjadi di situ.
0: Gimana tuh, Sid?
2: Kalau misalnya dari aku sih, yang penting kita tuh orientasinya, tadi ya Gigi sempat bilang juga, orientasinya bukan untuk hasil yang sempurna, karena begitu udah ngejar hasil yang sempurna,
0: garis tuh ya, harus di garis bawah itu ya.
2: Betul.
0: Bukan hasil yang sempurna yang kita pengen.
2: Healing dengan seni nih, terus bikin gambar-gambarnya harus bagus gitu. Enggak gitu. Begitu kita orientasinya untuk kesempurnaan, akhirnya stres sendiri gitu. Karena soalnya jadi ada target lagi. Kalau gak kecapai, kecewa lagi gitu ya. Jadi benar-benar harus memahami diri kita waktu di prosesnya tuh enjoy atau enggak. Makanya bisa beda-beda banget tadi kan seninya.

0: Termasuk tadi melebar sedikit lah, nyuci mobil pun ternyata bisa jadi menyenangkan, walaupun kita nggak tahu ya ini most people yang nyuci mobil beneran bersih apa enggak hasilnya,
1: tapi dia
2: enjoy, dia enjoy,
0: enjoy main airnya gitu atau apanya gitu kan,
3: atau juga pas ketika dia nyuci mobil karena semua tubuh itu, anggota tubuh bergerak, terus ketika selesai capek ya justru malah di situ dia bisa istirahat. Ada efek itu juga sih,
0: kayak olahraga ya.
3: Olahraga kan ada apa sih? Aku kurang paham.
0: Hormon-hormon juga ya. Ada.
3: Kayak gitu-gitu. Jadi
2: emang berarti intinya lah ya, kalau Anda merasakan gitu ya, perlu merilis sesuatu gitu ya, carilah gitu ya, salah satunya dengan seni ini.
1: Betul.
2: Gitu untuk bisa melakukannya, dan jangan berpikir kita dengan melakukannya itu pengen hasil yang sempurna tadi gitu ya. Jangan bagus ya kan, kok kayak gitu nanti jadi beban sendiri ya.
0: Betul. Kalau kebetulan sempurna, alhamdulillah. Kalau kebetulan membawa cuan juga, alhamdulillah. Bukan membawa cuci mobil.
2: Benar. Atau kok gue buka usaha itu tadi ya, kandang kura-kura ya.
3: Tadi yang bersih-bersih rumah buka Go Clean gitu.
2: Nah, iya, benar juga ya kan, buka jasa. Iya. Jadi ini bisa gerak lah ya, nggak harus. Kalau tadi kan kita di awal bilang emang dengan ngelihat sesuatu itu bisa ngerilis. Tapi kalau memang nggak sempet atau di sekelilingnya emang nggak ada mungkin yang memenuhi standar itu, ya lakukanlah sesuatu ya.
3: Cari lagi. Karena mungkin kalau ketika kita ngerasa stres gitu, tubuh kan jadinya kayak menolak gerak gitu ya. Terus ketika tiduran rebahan aja malah makin kepikiran gak sih gitu. Ketika gerak terus kan jadinya pikiran kita malah ngelakuin fokus ke satu tindakan yang udah kita lakuin, kayak salah satunya cuci mobil tadi gitu. Fokusnya ya udah nyuci mobil aja. Terus kan jadi lupa sama apa?
0: Lupa sama harga-harga pada naik. Harga,
3: iya, gitu. Padahalnya bisa mobil fokus. Ini kan juga salah satunya buat BBM ya.
2: Nah, jadi menarik kalau nih jadi pertanyaan, jadi pengen nanya nih soal balik lagi ke tadi ke research-nya GG nih, ya kan? GG punya research soal menyulam gitu ya. Bisa nggak dijelaskan lebih dalam lagi, berlanjut? Siapa tahu nih kalau emang itu sangat doable buat orang-orang, feasible buat dilakukan, siapa tahu menjadi solusi. Karena kayaknya tadi kalau penjelasan singkatnya ya, kan gambar dulu di kain gitu ya, habis itu dengan benang dan jarum ya gitu kan, kita ikutin gitu ya garisnya itu. Mungkin bukan emang bilang itu gak perlu keahlian ya, mungkin perlu keahlian ya, tapi kayaknya gak semua orang bisa kali ya gitu, cuma nusuk-nusuk dulu ya kan. Toh kita ngincar bukan ngincar bagusnya kan gitu. Boleh jelasin gak soal tadi menyulam itu, researchnya gimana?
3: Kalau sekarang tuh kan aku sebenarnya masih awal di ngeriset ini ya. Cuma memang udah berapa kali melakukan untuk fokusnya sih ke teman-teman skizofrenia. Kenapa aku ngambil topik riset ini? Pertama karena aku lumayan sering ngelakuin workshop gitu. Ternyata ada feedback dari peserta-peserta workshopku itu bilang kalau kayaknya setelah aku nyulam malah jadi anger managementnya jadi
0: lebih baik,
3: terus juga stress release gitu. Berarti aku lihat oh si sulam ini ada potensi nih gitu. Terus akhirnya ketika mulai masuk sekolah ini asis ke dosen pembimbing yang juga salah satu expert di artes terapi, ternyata memang si sulam ini masih belum diteliti secara ilmiah gitu. Nah, sepanjang perjalanan risetku ini memang ada beberapa temuan kalau si sulam ini kan dia kan tangannya repetitif ya, dia mengulang bentuk yang sama gitu. Terus kemudian ternyata ketika kita melakukan si tusuk-menusuk dengan tangan yang berulang-ulang, ternyata itu justru si tubuh kita malah jadi makin rileks gitu. Gitu. Terus juga cara kita memilih warna itu pun juga berpengaruh gitu sama si media sulam ini gitu. Tanpa kita mengesampingkan misalkan kita mau gambarnya seperti apa gitu. Karena kan teman-teman skizofrenia yang sekarang jadi partner lokal area saya penelitian ini juga kan mereka punya visual yang berbeda ya sama kita ya. Mungkin nanti bisa dibantu juga sama Kak Alex. Jadi misalkan nih contohnya kayak kita ngeliat bunga, ya udah bunga kita ya bunga pada umumnya gitu. Tapi untuk teman-teman ini mereka melihat bunga itu bentuknya berbeda sama kita. Apakah kita langsung bisa judge sulamannya jelek ya? Enggak juga gitu. Karena ya menurut

0: bayangan mereka, bunga yang ada di otak mereka ya berbeda sama kita gitu. Yeah. Jadi memang dan memang ada perbedaan bentuk. Dan ternyata kemarin saya udah ngelakuin lokakarya awal, ternyata yang targetnya awalnya waktunya itu kita targetin 60 menit 1 jam, ternyata lebih dari itu. Dan mereka tuh malah minta datang lagi gitu.
1: Pengen lagi ya.
0: Pengen lagi dengan aku mau coba gambar yang lain dong gitu. Jadi ya ini masih proses awal sih, dan kita lihat kedepannya seperti apa. Tapi di awal sih kayaknya ya mulai menikmati lah. Mereka kenalan dulu sama medianya dan ternyata di awal ini mereka terlihatnya nyaman.
2: Nyaman. Berarti lokakaryanya ini kamu lakukan di rumah sakit jiwa, di klinik
0: di
2: atau di
0: pusat rehab langsung?
2: Oh, pusat rehab khusus untuk yang skizo ya.
0: Sebenarnya dipisahkan. Beragam tapi dipilihnya memang yang skizofrenia aja. Hmm.
3: Dan berarti mereka menerima ya, mereka tidak ada penolakan akan hal itu. Mereka bisa melakukannya gitu ya.
0: Di awal ada penolakan sih. Okay. Kayak misalkan aku enggak suka nyulam, aku enggak bisa, aku enggak suka jahit gitu. Tapi ternyata pas mereka mulai gambar terus sampai kita stop nih itu udah 2 jam. hampir 2 jam gitu kayak. Udah ya udah selesai, karena kan mereka ada kegiatan lain ya gitu. Enggak mau aku menyelesain gitu. Ya ternyata mereka nyaman, yang awalnya mereka menolak kayak denial gitu. Tapi lama-lama ternyata aku suka ini, nanti kakak kesini lagi ya, kita nyulam gitu. Ya ada statement-statement kayak gitu.
3: Nah itu gimana Lex? Maksudnya kalau dalam psikologi itu ngeliatnya gimana kok orang skizofren gitu kan, ya, dengan melakukan sulam itu bisa apa efeknya, impact-nya ke diri sendiri?
4: Ya kalau yang terkait skizofrennya itu sih aku belum mendalami banget gitu ya. Tapi kalau memang perilaku repetitif itu memang bisa membuat atensi kita lebih baik gitu.
3: Apa kita?
4: Atensi, perhatian.
3: Oh, atensi, oke.
4: Jadi kan makanya kalau orang kalau dulu tuh disuruh tidur berhitung dari 1 sampai 100 misalnya gitu ya. Ya yang jadi fokusnya sebenarnya bukan bukan berhitungnya gitu ya. Karena kita menghitung 1, 2, 3, perhatian kita jadi teralihkan ke situ.
3: Oke.
4: Nah itu yang membuat kita jadi ngantuk gitu ya. Kalau buat orang yang misalkan ada metode relaksasi gitu ya, ada tarik nafas sambil berhitung. Nah yang kita proses berhitung yang repetitifnya ini yang membuat perhatiannya jadi lebih baik gitu. Kan kalau skizofrenia agak susah untuk fokus kan ya.
0: Iya, untuk sama komunikasi.
4: Nah kalau itu yang repetitif tuh itu dibantu.
2: Kalau beribadah juga gitu gak sih? Makanya misalnya untuk yang muslim diulang 5 kali gerakannya itu gitu, repetisi
4: gitu. Atau zikir ya, kan sampai berapa
2: betul kali. Zikir juga ya diulang-ulang karena fokusnya jadi ke situ, yang tadinya mumet mikirin yang lain gitu ya.
4: Membantu memfokuskan perhatian gitu.
3: Luar biasa.
4: Jadi masya Allah ya.
3: Gitu ya, bener emang. Jadi prinsipnya ternyata ada ya, lakukan sesuatu yang repetitif tadi bisa ngebantu untuk apa?
4: Memusatkan perhatian
3: memusatkan
4: kita.
3: Perhatian kita. Karena kok pas banyak tekanan mungkin kita kemana-mana gitu ya mikirnya ya, pengen ke sana, pengen ke sini gitu kan, aduh neraka panas nggak gitu ya, mungkin ya aduh surga seperti apa gitu ya, mungkin jadi mikir-mikir ke situ ya. Kalau bingung surga seperti apa, ini ada lagunya sih, Heaven is a Place on Earth by Belinda Carlisle.

0: Most 158, your best source for all information. Most people, menarik banget nih. Jadi narasumber-narasumber kita hari ini itu ternyata ya melakukan.
1: Halo Most People, saya Bay Wong. Anda sedang mendengarkan Most 1058.
0: Oh, kita pencet dulu ya. Nah, kepencet Most People. Ya, jadi GG di sini bikin research ya bahwa ternyata dengan menyulam itu bisa mengfokuskan orang-orang gitu ya, apa namanya? Bisa ya, kalau judul kita hari ini kan healing, bisa meng-heal salah satunya orang-orang yang mungkin sedang berjibaku dengan yang namanya skizofrenia gitu ya. Nah, jadi kepikiran nih ya, tadi kita juga ngobrol berisikokah misalkan gitu, karena misalkan ya skizofren dengan kondisinya gitu, dia memegang peralatan gitu ya, salah satu kalau menyulam ini kan ada jarumnya misalkan gitu ya, gunting. Nah itu gimana itu memastikannya semuanya aman?
2: So far sih ketika aku melakukan loka karya sama teman-teman skizo itu semuanya terkendali sih, aman gitu. Jadi memang nggak cuma di area itu juga bukan hanya aku aja, tapi tetap juga ada pendamping-pendamping dari teman-teman skizofrenia ini yang udah biasa ngajarin art. Mereka tuh dalam satu schedule-nya itu ada beberapa hari ada art terapi gitu. Jadi memang mereka menggambar, bikin batik, terus apa?
3: Pottery juga enggak, bikin pakai tanah liat kok enggak ada ya?
2: Mereka menganyam gitu. Menganyam. Jadi memang udah ada schedule-nya. Nah, salah satunya nih karena risetku menyulam dan kebetulan di pusat rehab itu belum pernah nih melakukan sulam loka karya sulam. Nah, so far sih mereka nggak reaktif ya sama benda-benda tajam gitu. Dan kebetulan juga memang batasan dari riset aku ini adalah teman-teman skizofrenia yang memang terkontrol. Memang sebenarnya si rencana dari riset aku ini adalah untuk menaikkan si gejala negatifnya ya, karena kan di skizo kan ada positif sama negatif. Positif ini kan bisa disembuhin sama farmasi ya, farmakologi, obat-obatan, halusinasi, delusi gitu. Nah, si yang negatifnya misalkan kekurangan komunikasi, terus minder. Nah, dengan si sulam ini harapannya sih bisa membantu mereka. Apalagi kalau misalkan nanti hasil akhirnya sesuai sama yang mereka inginkan, kita apresiasi, rasa minder ini yang tadinya di bawah bisa jadi naik gitu. Gitu sih arah-arahnya. Memang terkontrol.

0: lah teman-temannya yang memang sudah dibawa pengaruh apa stabil gitu. Mm-hmm. Jadi memang bukan yang
1: masih beresiko. Ada risiko apa gitu ya. Gitu. Oke, oke. Nah ini kalau kita lihat ke Instagram story-nya Mos ya, itu kok mau kita lihat lagi orang-orang yang belum pernah menggunakan seni sebagai wadah misalkan untuk ngerilis burden mereka itu 12%. Memang untungnya alhamdulillah dikit nih gitu. Mm-hmm. Mereka udah banyak yang menemukan ternyata hal ini gitu. Tapi bagi yang belum, silakan nih, ternyata ada seni yang bisa Anda lakukan, entah itu menyulam gitu, terus bisa tadi nyanyi, tenang aja kita nggak menilai suaranya ya, nggak judging, toh juga Anda sendiri kok di rumahnya nyanyi ya kan?
2: Karena di sini Sesko dan Alex ya, bukan Mas Anang ya.
3: Oh iya, jadi nggak judging.
1: Benar. Toh hanya juga nyanyi di rumah, di dalam ruangan yang kedap,
4: benar. Biasanya di studio nyanyi.
1: Stres jalanan ya kan, melihat macetnya Jakarta nyanyi gitu.
2: Intinya seni untuk semua ya Sesko ya. Jadi nggak ada seni buat yang jago-jago aja, nggak ada sih kayak gitu ya.
1: Itu dia, seni buat semua ternyata ya, bahwa nggak ada. Tadi kalau Sita bilang semua orang kayaknya bisa seni deh gitu ya.
2: Nggak kayaknya, aku yakin.
1: Oke, nah itu dia. Ya semua orang bisa untuk seni.
0: Medianya apa ya? Mungkin yang 12% lagi proses pencarian.
1: Or betul. Dia mungkin jalannya mungkin olahraga, mungkin ya bisa, yang bisa. Lain ya kan. Oh ya ternyata seni bisa ya gitu kan. Karena kan enggak semua, mungkin kalau dia senangnya bola ya kan, enggak semua setiap saat dia bisa main bola misalkan gitu ya. Tapi emang jarang, ada yang jarang 19%. Tapi berarti kan udah pernah, tetap pernah walaupun jarang. Kadang-kadang paling banyak 44% dan sering itu 25%. Jadi ya alhamdulillah ternyata ada banyak most people yang udah bisa melihat bahwa ternyata seni itu bisa ngerilis badan mereka. Gimana nih Lex? Apa yang harus diperhatikan kalau gitu dari orang-orang ini? Bagi yang belum pernah gimana nih?
4: Oke, bagi yang belum pernah
1: atau yang lain juga boleh.
4: Kan ya tadi bisa jadi mereka belum menemu atau punya aktivitas lain yang sebenarnya bisa menenangkan mereka gitu ya. Tapi kalau memang dirasa bagi yang belum menemu, ada tips-tipsnya sebenarnya kan ya. Nah, kita coba cari tahu apa sih sebenarnya yang membuat kita lebih enjoy saat melakukan aktivitas tersebut ya. Tadi udah sempat dibahas sama Kasita ya. Intinya sih enjoy-nya sama kita bisa hadir, bisa present di aktivitas tersebut gitu. Kalau contohnya kalau Kak Sesko, oh ternyata membuat kandang kura-kura membuat kandang saya kura-kura present di sini gitu ya. Nah itu salah satu indikatornya berarti.
1: Berarti serandom itu ya sebenarnya. Seni itu bisa serandom itu ya. Karena bikin kandang kura-kura juga nganyam juga loh. Semi-semi nganyam. Pas ngikat nih kan pakai talinya.
4: Betul.
1: Masukin gitu.
0: Itu kan seni juga, seni mengikat.
1: Benar-benar.
2: Tapi manusia itu emang pada dasarnya artsy gak sih? Karena kita punya kebutuhan untuk create something. Kayak ada kebutuhan untuk menciptakan sesuatu gitu.
1: Okay.
2: Jadi di masa depan kalau kebutuhan create ini udah digantikan sama teknologi yang lain, bisa jadi malah stres gitu. Karena manusia itu perlu gitu, creating something.
0: Karena beberapa dari kita pun juga kayak udah bosen sama capek gitu ya sama hal-hal yang digital gitu. Banyak orang yang pengennya balik ke ya itu tadi, menyulam salah satunya, menggambar hal-hal yang konvensional gitu.
2: Yang hands on banget ya
1: tangannya. Oke. Jadi memang tetap aja ya, teknologi gak akan bisa menggantikan semuanya ya.
0: Betul.
1: Walaupun sekarang mungkin di AI bisa buatkan saya lukisan apa gitu ya. Itu bisa memenuhi sisi ngelihatnya mungkin ya kan. Ya benar, indah ya gitu kan, buat semangat. Tapi kalau buat kita menciptakannya sendiri, ya kita harus nyobain lakukannya ya.
4: Betul.
1: Gitu. Nah itu dia Most People. Kita masih akan di sini nemenin Anda Most People. Jadi masih ada waktu bagi Anda yang mau ikut di pollingnya kita di Instagram story kita di @most1058_ atau bisa juga WhatsApp chat ngasih voice note nih 0818-801058. Dan sekarang kita lihat dulu bagi Anda yang baru mau pulang dari makan siang, traffic jalanan seperti apa. Ini dia.
5: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Bekasi Barat, kilometer 12 menuju Bekasi Timur, kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan full melalu lintas. Sementara dari arah Tambun, kilometer 12 menuju Cibitung, kilometer 23, situasi padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol

0: every morning from Sugar Ray. Dan every time kalau kita ngerasa mungkin berat pikiran kita, ternyata bisa healing dengan seni. Bener nggak? Karena kita kedatangan, bukan kedatangan ya, ditemenin dari tadi narsum-narsum yang luar biasa, dosen-dosen seni nih. Bahkan GG ya juga punya research, sedang melakukan research. Sorry, tadi bisa jelaskan judulnya apa researchnya? Pengaruh culam? Atau gimana?
1: Sebenarnya sih judulnya kan masih berubah ya, karena kan aku baru semester tahun awal gitu.
0: Topiknya tuh, temanya?
1: Temanya sih makna sulam.
0: Makna sulam, oke.
1: Art as terapi bagi penyandang skizofrenia.
0: Wow.
1: Jadi nanti di ending sih ada pembacaan makna dari hasil-hasil sulamnya teman-teman ini.
0: Oh.
1: Ya karena itu tadi kan mereka sebenarnya udah boleh ngobrolin ini.
0: Boleh, ini udah on air.
1: Karena memang kan mereka itu ya perspektif ya tadi yang aku jelasin kayak bunga yang menurut kita ya bentuknya bunga, ternyata di kepala mereka tuh bunga itu nggak kayak yang seperti yang kita ketahuin gitu. Makanya salah satunya media gambar, media sulam ini sebenarnya bisa jadi alat buat mereka menginformasikan kalau ternyata bunga yang mereka lihat tuh ya seperti itu gitu. Jadi kayak proyeksi dari yang apa

0: apa yang ada di kepalanya mereka, mereka ya dituangin di media itu, media salah sulam. Satunya sulam gitu.
1: Gitu sih. Boleh nggak sih kalau nanya, aduh enak ini, tapi kan gue orang umum ya, jadi mohon maaf nih kalau kurang berkenan, nanti tolong ditegur Pak. Nggak boleh ya, seperti apa emang bunga di mata mereka, sebeda apa atau objek tuh bisa sebeda apa?
0: Kalau yang kemarin aku temuin sih nggak semua sih, misalkan yang totally beda gitu. Ada yang gambar daunnya, gambar bunga, gambar daun itu tuh kayak cuma zigzag aja gitu. Ketika aku tanya ini gambar apa, karena kan di sesi awal pasti aku, karena mereka masih pengenalan media sulam ya. Jadi yaudah kalian gambar yang kalian suka aja dulu, nanti kita belajar gitu.
1: Oh jadi saat gambarnya tuh ya, bukan saat menyulamnya tuh.
0: Saat gambar sudah. Dan menyulam. Jadi digambar dulu. Terus kan aku tanya, ini kamu gambar apa gitu. Gambar bunga. Gambarnya tuh zigzag-zigzag gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu bunga itu ya. Terus ada yang gambar ibunya. Ibunya tuh bulatan, wajahnya gede. Terus telinganya tuh juga bulat besar aja gitu. Ini ibuku gitu.
1: Itu apa gimana? Apa itu memang mereka melihatnya seperti itu atau kayak sorry misalnya malas aja gambar gitu misalnya. Zigzag tuh malas-malasnya apa? Probabilitasnya kayak gimana sih gitu?
2: Itu emang karena kondisinya sih, memang kondisinya ya. Orang dengan skizofrenia ada persepsinya yang dia dapat begitu gitu. Memang karena kondisi mereka gitu. Tapi kalau kita juga belum tahu apakah itu memang benar-benar malas gambar jenis zigzag gitu ya.
0: Memang nggak bisa gambar.
2: Tapi itu yang perlu didalami. Nah, kita tanya sama.
1: Nah, iya, gimana? Udah pernah ditanya kayak gitu?
0: Apa?
1: Iya ke mereka tadi itu bahwa emang. Ya ini maaf ya karena orang umum nih, gue nih kan. Oh kamu nggak itu seperti itu ya misalnya atau harusnya begini, ada proses membenar tanda kutip,
0: dibetulin
1: nggak, dibetulin nggak.
0: Sebenarnya ini karena aku masih proses awal ya, jadi pada saat riset aku yang kemarin itu memang belum ada proses wawancara deep kayak gitu ya. Ini kenapa kamu gambarnya kayak gini? Tapi sepanjang aku riset, aku pernah dapat satu artikel, satu jurnal dari Belgia atau Jerman gitu, aku lupa. Jadi si di tahun 1880-an itu ada pasien skizo juga di salah satu rumah sakit jiwa. Nah dia tuh menyulam gitu. Nah gambarnya itu ya mungkin kita bilang agak absurd ya. Kok dia bentuknya kayak gini. Terus dia ternyata tuh gambar lonceng gereja. Jadi dia gambar-gambar tuh yang apa yang dia lihat. Terus kemudian dia tuangin nih ke sulam. Tapi ternyata pas kita lihat hasil gambar ya, lonceng gereja itu nggak kayak lonceng gereja
3: yang kita lihat.
0: Gitu. Nah itu kan dia ada proses tanya jawab nih sama si dokternya, dan itu tercatat kok di jurnal itu gitu. Jadi kamu bikin apa? Terus dia ternyata nulis ada satu tulisan gitu yang kita pas ngeliat visualnya kayak ini kayak bukan tulisan deh, tapi ternyata itu tulisan dari dokter yang dia suka gitu, yang favoritnya dia. Jadi dia buat karya itu buat diapresiasi untuk ke dokternya gitu. Terus dia gambar bunga, ya itu tadi gambar bunga tuh dia malah bikinnya kayak ubur-ubur gitu ya. Menurut aku yang lihat kayak ubur-ubur. Ternyata di jurnal tuh dibilang di bunga-bunga itu kan posisinya di sebelah kanan gitu. Nah di sisi kanan itu ternyata digambar bunga-bunga karena di area pusat rehabnya dia itu ada taman sama bunga.
3: Tapi intinya nggak perlu dilurusin ya, karena
0: persepsinya kan beda ya, antara kita dan
2: dia mempersepsikan bunga ya seperti itu gitu ya.
3: Lagi pula seni nggak ada benar salah dong ya.
0: Iya, ada bagus jelek juga.
1: Nah kalau dalam hal terapi gimana Lex? Apakah kok kayak gitu tuh perlu perlu diluruskan, dibenarkan atau bagaimana intervensinya setelah kayak gini tuh?
2: Kalau seni sebagai terapi, tapi konteksnya bukan dengan skizofrenia ya, maksudnya seni secara lebih umum ya, secara lebih luas, memang ada aktivitas art therapy, tapi itu ada tujuan yang dan pemberian intervensi yang punya tujuan tertentu. Jadi memang ada beberapa praktisi art therapy, tapi dia pemberian ininya juga seninya udah terkontrol gitu dengan kondisi tertentu. Oh ini berarti art terapinya ini, kondisi yang ini spesifik, akan beda lagi ya? Spesifik. Mirip kayak kalau dokter ngasih obat kan biasanya dia diagnosa dulu ya. Kalau obatnya flu berarti ini kandungannya. Kalau obatnya batuk berdahak berarti cocoknya apa gitu.
1: Jadi itu sebagai memang ternyata gak semua kondisi ya memang bisa dengan art. Namun ternyata art juga menjadi

0: Solusi nih ternyata.
1: Bisa solusi ya. Untuk membuat diri tenang, itu gak apa-apa. Bisa semua orang bisa pakai itu.
0: Oke.
1: Kembali ke yang tadi ya, kalau tujuannya awalnya untuk sebagai sarana penyembuhan, maka art terapi yang itu, yang spesifik.
0: Yang dipakai.
1: Tapi kalau membuat
0: orang... Jadi ke psikolog gitu, kayak gitu ya?
1: Ya. Oke. Tapi dari psikolog akan dirujuk ke si terapisnya lagi. Nah, kalau yang art sebagai sarana bisa memberikan efek terapeutik itu bisa buat semua orang.
0: Buat semua orang. Untuk ngilangin kabutnya dulu ya. Nge-clearin pandangan kita ya.
1: Oke. Itu disebut healing dan tadi orang yang itu ya. Mau healing dulu nih. Itu
0: mau
1: yang dimaksud
0: healing
1: itu.
0: Dulu ya. Itu ngilangin kabutnya aja. Yeah. Tapi kalau berhenti di ngilangin kabut gak nentuin jalannya, gak nerusin jalannya ya.
1: Nah, gak itu gak solusinya ya. Kayak misalkan orang kan gue mau healing dulu ya kemana. Kayak Eropa, ke Jepang gitu ya. Habis gue lagi mumetnya sama kerjaan gue. Nah begitu dia balik ke sini lagi.
2: Masalahnya masih ada
1: gitu.
2: Ya, ya. Tapi kalau udah healing aja, mungkin dia pikirannya lebih clear lebih untuk bisa menyelesaikan masalah itu ya. Artinya art itu gak bisa jadi obat yang berdiri sendiri ya, Lex ya.
1: Betul.
2: Tapi
3: dibilang sebagai terapi tambahan sih.
1: Iya. Ya.
2: Atau tadi aku lihatnya dari penelitian GG jadi kayak alat monitoring juga sejauh apa sih kondisi psikis si orangnya gitu ya. Mungkin hari ini
3: dalam hal kita bukan kita yang assess.
2: Iya, ada ahlinya sendiri ya.
3: Jadi nanti mereka
1: yang ukur benar-benar.
0: Jadi Bang Lintas ini ya, multidisiplin
2: ini
0: memang harus harus bisa saling kerjasama ya. Tapi itu sebagai fakta bahwa ternyata seni memang bisa ya mungkin bahasa kita apa tadi, ngilangin kabut ya. Ngilangin kabut yang kita rasakan gitu ya. Nah, dari Wibu dosen sendiri pernah nggak menjadikan itu sebagai terapi sendiri? Coba pengen tahu deh Sita deh. Sita saat menghadapi misalkan kondisi keluarga lagi, oh jangan-jangan keluarga deh apa ya, pokoknya apapun deh, kampus deh, pokoknya hidupnya lagi hektik deh misalkan gitu ya. Menggunakan itu dosen juga pernah begitu?
2: Iya dong. Dosen juga manusia kan. Kalau kalau bicaranya hobi, sebenarnya nggak cuma art ya. Aku juga suka main game gitu misalnya. Tapi kalau artnya sendiri ya sketching, doodling. Tapi tadi sempat konsul juga sih, berobat jalan ke Alex gitu, nanya kalau misalnya di tengah-tengah bosenan gitu kan ya, kayak proyeknya nggak selesai, memulai sketsa gitu ya. Awalnya iya seneng healing, tapi pas udah setengah jalan udah bosen gitu, ditinggal nggak selesai. Itu tadi katanya emang belum ketemu aja kali ya bentuk artnya, mungkin harus nyoba yang lain gitu.
0: Nah itu gimana Alex gitu? Emang benar harus jadi ya udah kita cari aja bentuk yang lain gitu.
2: Emang keterbatasan kita fokus paksain aja kali ya. Attentionnya.
1: Waduh, kalau dibilang begitu ntar terus menstigma ya. Emang lagi belum ketemu aja sih.
0: Jadi ya udah nggak usah terlalu juga terbebani, harus nyelesain dulu baru cari yang lain, nggak sih?
1: Kalau kan kita tentukan dulu tujuan awalnya mau healing.
0: Ya, healing nih tujuan awalnya nih benar.
1: Bukan untuk
2: bukan nyelesain
1: nyari duit gitu kan. Kembali ke tadi ekspektasi seni itu bukan untuk jadi maestro kalau seninya buat healing gitu ya.
0: Nah,
1: tapi seni untuk kita meredakan kekabutan kita ini.
0: Itu dia, itu yang paling penting ya. Karena emang ya mau gak mau kan kita emang udah lahir di dunia, lahir di Indonesia, Jakarta yang banyak ini ya, challenge lah dalam hidup kita. Ya enggak, kita pulang dari sini aja mungkin macet.
1: Tadi berangkat juga udah macet.
0: Berangkat juga udah macet. Ya itulah kok
1: kita menaran.
0: Kok kita lahir di Indonesia, di Jakarta emang gitu ya macet ya. Beda sama Bruce Springsteen kan lahirnya di Amerika, born in USA.
1: Yes.

0: Most 105.8, your best source for all information. Born in the USA, dari Bruce Springsteen. Jadi memang kalau born di Indonesia ya, kita pasti punya ya typical inilah, kemiripan lah ya. Mungkin hal-hal yang harus kita hadapi. Nah, kita hari ini di Wellbeing Wednesday tadi ngebahas healing dengan seni. Ternyata banyak aha momennya juga nih gitu, bahwa kalau kita lagi suntuk, mumet, apalah you name it lah gitu, bisa dengan melakukan sesuatu gitu ya. Karena seni ini subjektif ya. Seni ini bisa dibilang subjektif ya. Jadi enggak ada yang paling benar ya begini gitu, yang paling bagus sebegini. Tapi bagaimana kita melakukannya ya dengan apa yang kita senangi, dengan kemampuan kita. Nah, bantu dong merangkum hari ini nih, kita apa sih yang kita bahas, biar most people denger dan inget lagi gitu, bahwa hey, Anda punya banyak media nih gitu. Hey, Anda punya banyak hal loh yang bisa membantu Anda gitu. Gak cuman apa namanya, posting atau curhat di internet misalkan, di media sosial gitu ya. Jangan misalkan, atau nanti takutnya dilampiaskan ke pasangannya atau ke anaknya ya kan, biar itu gak terjadi. Ternyata ada seni nih yang menjadi salah satu pintu yang bisa membantu kita, ya kan? Mau siapa duluan nih? Ya, Alex nanti yang nutup ya. Alex yang merajut asik, menyulam. Monggo. Oke, okay, Sita. Ya.
1: Jadi mungkin healing tuh memang, bukan mungkin ya, memang healing itu healing wajib tuh. Healing supaya nggak hilang ya. Dan bentuknya bisa banyak, termasuk seni, tapi yang perlu diingat, kembali ke fitrahnya manusia gitu sebagai memang manusia itu artsy dan memang harus creating something. Kalau enggak kita akan stres sendiri gitu kalau hidupnya hanya doom scrolling gitu kan, hanya scrolling HP, hanya mengandalkan teknologi. Emang manusia itu butuh creating something dan itu adalah seni, karena seni enggak ada benar salah, seni buat semuanya. Enggak usah fokus ke hasil, yang penting enjoy aja prosesnya.
0: Ya ampun,
1: gitu
0: ya. Jadi itu tadi ya, manusia itu ternyata emang artsy ya, dan butuh terpenuhi tuh kebutuhan dia menciptakan

0: atau gitu ya. Ini sorry, itu kacamata Sita or ada theoretically?
1: Aku pernah baca sih bahwa manusia tuh harus create, consume, apalagi ada dua lagi gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi sesuatu, iya, tapi juga harus creating sesuatu. Dan itu bisa macam-macam, kayak menanam, memasak. Itu juga creating something, menulis, menggambar, gitu.
0: Dan itu semua ya butuh seni. Betul. Ya kan, nanam aja kan indah juga kalau kita ngeliat hamparan padi ya kan, betul, di luar kota sana lah. Ibaratnya kalau di Jakarta kan ya di mana ya, nggak tahu ya, itu mungkin di beberapa tempat aja, mungkin di restoran apa yang nampilin itu, tapi emang itu juga indah juga, benar. Nah itu dia, jangan lupa kita punya kebutuhan untuk menciptakan suatu tadi ya, kalau dari cerita dari Ge, apa Ge tambahin Ge ya. Mungkin juga ditambah dari researchnya itu, karena kan ini masih berjalan ya, masih ongoing nih gitu. Sejauh apa juga GG selain ngebantu kita ngerangkum nih apa hari ini biar most people dengerin semua dan ingat semua, dan sejauh apa research GG itu pengen bisa dipahami oleh orang atau bisa berpengaruh sejauh apa pengennya?
2: Yang pertama mungkin kalau untuk teman-teman most people yang misalkan belum ketemu media healingnya. Yang pertama kenalin dulu diri sendiri. Kalau ketika kita udah kenal diri sendiri, pasti kan tahu nih kita sukanya apa. Kemudian cari medianya. Ketika udah ketemu media yang disukain, gak perlu expert, namanya juga belajar ya, dari nol gitu.
0: Tuh, dikunci ya, yang disukain gak perlu expert ya. Itu tuh tandain tuh, oke, lanjut.
2: Gak perlu jago, misalkan mau kayak seniman siapa, A, B, C gitu. Tapi paling tidak kamu suka dulu medianya. Ketika kita suka, kita akan melakukannya secara enjoy gitu. Nah, si enjoy itu kan juga salah satu proses heal ya, proses healing gitu. Terus kemudian yang kedua untuk harapannya untuk riset aku sih sebenarnya bisa untuk membantu, sulam ini bisa membantu teman-teman skizofrenia. Memang tidak menyembuhkan, tapi paling tidak meredus dari gejala-gejala yang bisa diintervensi ya, salah satunya gejala negatif ini gitu, menaikkan percaya diri teman-teman skizo, terus juga menjadi media komunikasi, komunikasi yang tidak dibicarakan secara verbal ya, tapi yaitu dengan gambar, dengan nyulam gitu. Dan kemudian ya si endingnya, kalau misalkan memang teman-teman skizofrenia ini bisa menghasilkan satu sulaman yang memuaskan mereka, ya itu kan bisa menaikkan harga diri juga, jadi pride juga buat teman-teman gitu. Jadi ya dari salah satu gejala negatif si minder ini ya, minder yang tadinya turun bisa, yang tadinya naik nih mindernya bisa jadi turun, dan mereka jadi bisa mengapresiasi diri sendiri.
1: Bener. Seni itu emang sepowerful itu ya, ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Makanya kalau misalnya ada yang tertarik ya ke arah seni dan desain gitu, di macam-macam universitas sekarang udah ada ya. Termasuk di Gunadarma, ada desain interior, mungkin tadi ada IKJ, ITB gitu ya.
0: Wow, oke. Jadi emang ternyata itu ya, memang kalau kita berpikir lebih jauh lagi, bisa aja tadi ya, self-esteem udah pasti naik. Kalau ternyata memang beneran bagus, bisa ada peluang cuan di situ, ya kan? Walaupun jangan jadiin itu tujuan utama atau alasannya, ya enggak? Karena kalau ke situ tuh mikirnya kurang bagus nih gitu, aku nggak bakat nih, malah stres lagi.
1: Nanti kan, ada yang beli nggak sih?
0: Ada yang beli nggak sih, takutnya gitu kan? Padahal tadi seni ini ya subjektif gitu, dan semua orang bisa, dan tuh gimana caranya kita bisa menikmati juga gitu kan, sama diri kita sendiri, ya enggak? Oke. Bapak Alex, psikolog kita, psikolog ternama kita, tolong Pak bantu most people semua untuk memahami bahwa ya ini judul kita ini ternyata benar-benar bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh mereka.
3: Ya. Kalau hasil rajutannya ya.
0: Hasil rajutan, benar. Hasil sulaman juga boleh.
3: Enggak? Hasil sulaman. Betul tadi, apa namanya, manusia itu artsy ya, pada dasarnya artsy, dan memang kalau sudah melakukan, meng-create something, itu emang memunculkan rasa sense of achievement gitu.
0: Mas. Iya, benar banget. Tadi bikin kandang kura-kura aja puas banget rasanya. Iya.
1: Ternyata bisa ya.
0: Gitu. Ternyata bisa, benar-benar.
3: Jadi yang didapatkan itu memang ketika selesainya, bukan seberapa bagus atau seberapa jelek. Jadi perasaan berhasil menyelesaikan sesuatu itulah yang membuat kita jadi lebih percaya diri tadi ya, untuk teman-teman skizofrenia dalam konteks penelitiannya KGG. Tapi memang ini meningkatkan self efficacy juga, kalau dari teori Bandura ya, bahwa kita memang bisa menilai diri kita tuh seperti apa gitu. Kalau tadi kaitannya dengan self esteem ya gitu ya. Ketika kita bisa merasa bahwa oh ternyata gue bisa ya nyelesain sesuatu, itu meningkatkan self-esteem tadi dan self-efficacy. Ibaratnya kalau dibandingin sama doom scrolling kan

0: wah dia udah bisa begini ya, dia udah bisa begini.
1: Iya, gua malah ngebanding-bandingin, iya benar. Iya.
0: Itu yang terjadi efeknya.
1: Kok kan? Gue masih jauh banget nih ngejudge diri sendiri ya benar.
0: Karena kita sedang melihat achievement orang lain di situ, gitu ya. Terus makanya ketika kita melakukan yang simple, seni ataupun orang tadi, gue berhasil menyelesaikan polesan mobil gue, gitu ya. Itu membuat dia merasa lebih berharga. Benar. Gitu.
1: Enggak dimarahin istri juga mungkin. Mobil kenapa enggak di?
2: Oh iya, itu bikin stres ya. Aku baru ingat sih tadi yang aku bilang manusia tuh perlu create sama konsum, dua lagi tuh comfort sama commune. Jadi comfort itu bergerak gitu. Dan sama commune berkumpul nih kayak sedang kita lakukan sekarang adalah commune. Terus nanti tinggal create-nya, konsumnya mungkin makan siangnya gitu. Terus cover tuh bergerak, makanya tadi ada orang-orang yang butuh nyuci mobil, geraknya, olahraganya gitu.
1: Ya tadi seni pun juga kan gak mungkin kita hanya diem, ya kan? Bernyanyi sekalipun yang mungkin hanya ngangap-mangap misalkan ibaratnya gitu ya, ya kan juga gerak juga. Wah keren sih emang, jadi itu dia. Terima kasih banyak nih hari ini, banyak banget insight yang kita ambil. Jadi maksudku semua juga kalau mau apa ya Alex, bahasanya mengurangi kabutnya, ya kan,
0: tekanan dalam diri,
1: nah tekanan ya dalam dirinya, kalau mungkin nggak jago olahraga nih gue misalkan, ya kan, ya udah coba aja seni, ya kan, coba aja mulai apa dudel-dudel ya Sid ya, macam-macam lakukan itu bisa, dan nggak usah merasa nggak bagus atau kalau misalkan nggak yakin sama hasilnya, emang bukan itu yang kita tuju, yang bukan kita cari bukan itu, tapi emang bagaimana membantu kita bisa heal dari apapun yang kita rasakan, ya kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak nih Gege dan Sita udah main ke studio, thank you banget di tengah-tengah kesibukannya research dan mengajar.
0: Ya, hari Rabu kan,
1: hari Rabu kan
0: berarti di
2: tadi dikasih tugas ya sama
1: pada senang dong mahasiswanya ini. Iya, asyik udah datang atau malah ditangisi. Oh, pengen belajar.
3: Kita suruh denger ini.
1: Berarti abis ini tolong di absen bagi yang enggak punya rekamannya.
3: Kita suruh bikin paper rangkum.
1: Iya, apa yang dibahas. Nah, tolong tuh mahasiswanya semuanya pada ingat kan.
0: Lagi denger ya berarti ya.
1: Lagi pada denger semua nih ya. Kalau yang enggak punya rekamannya harus ada bukti rekamannya, ya kan? Kok enggak ya nanti bisa agak kurang lah nilainya.
2: Abis itu mereka stres terus create something ya.
1: Nah, benar.
3: Contohnya gambar kerja interior.
1: Oke, thank you banget semua ya, pendidang narasumbernya udah keren banget. Alex juga selalu nemenin, thank you banget. Dan most people semua terima kasih udah dengerin dari jam 11 tadi. Sampai jumpa di waktu berikutnya, sampai jumpa di Rabu berikutnya. Dadah.
4: Wellbeing Wednesday. Wednesday at 11 a.m. to 1 p.m. Only on Most 107.1.

0: stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Wamen Dikdasmen, evaluasi total program Indonesia Pintar. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai ditutup sementara mulai hari ini akibat proyek pembangunan LRT Jakarta di kawasan Manggarai. Penumpang tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang disediakan di sisi jalan sekitar lokasi proyek. Kita beralih ke berita utama. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atiq Latiful Hayat menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi total tata kelola PIP dengan memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan efektif menekan angka putus sekolah. Evaluasi dilakukan menyusul berbagai temuan terkait penyaluran bantuan, validitas data penerima, hingga pemanfaatan dana di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah perbaikan, mulai dari pemutakhiran data penerima, hingga penguatan pengawasan distribusi bantuan pendidikan mereka. Memasuki berita terakhir, Israel menyatakan siap mengerahkan seluruh jet tempurnya untuk menggempur Iran sebagai bagian dari eskalasi operasi militer terhadap Teheran. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, dengan Israel menegaskan serangan akan menyasar fasilitas militer dan nuklir Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Boost 105.8, your best source for all information. Woo!

Selamat siang most people di Kapra Negara. Kembali hadir setelah tadi well-being bersama Sesko dan juga beberapa topik menarik tadi ya yang dibahas. Bagaimana kabarnya siang ini most people? Hari ini sepertinya cuaca cukup cerah ya. Semoga tidak ada kejutan di sore hari yang tiba-tiba hujan. Tapi apapun itu cuacanya, kita pokoknya tetap harus semangat. Sesemangat teman-teman yang mungkin kerja di Jalan Hai Rasona Said ya, jalan ini masih di pugar kayaknya itu ya, buat trotoarnya jadi mungkin lebih nyaman lagi. Dan tentunya saya juga ingin mengingatkan untuk kalian selalu WhatsApp ke kita nih ke 0818 801058. Dan lagu-lagu enak saya akan berikan kepada Anda. Contohnya kayak yang satu ini nih.

0: your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Naira. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Bribka Amung. Di awal lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari sekitaran Manggarai menuju ke arah Pancoran atau di ruas jalan Sarjo terpantau lalu lintasnya secara umum ramai, volume kendaraan kategori lancar, sedikit tersendat di putar balik maupun di traffic light-nya. Begitupun arah sebaliknya ke arah Manggarainya dan arah Pancoran. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas jalan dari arah persimpangan Pancoran yang menuju ke arah Kalibata Pasar Minggu juga secara umum masih ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Dari lokasi lain kita pantau lintas di ruas jalan Gunawarman ke arah Senopati juga terpantau terjadi ketersendatan imbas pertemuan arus dari arah Senopatinya. Di lokasi yang terakhir, lintas di ruas jalan Raya Kasablanka menuju ke arah Karet terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari arah kawasan Mall Ambassador ke arah Kasablanka terpantau ramai volume kendaraan cenderung sedikit tersendat. Demikian info lintas dari NTMC Polri. Kembali ke rekan Naira.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8.
4: Too black, too strong. Too black, too strong.

0: Daily News bersama Dika Pramanegara, Most People. Lanjut di sesi ini saya akan memberikan informasi tentang kabar pasar siang ini di Market Outlook bersama Pangeran Punca. Here we go.
1: Market Outlook. Tune in, trade on.
2: Halo Most People, Anda kembali mendengarkan Market Outlook bersama saya Pangeran Punce. Indeks harga saham gabungan di sesi perdagangan pagi ini ditutup menguat tipis, naik 0,73% ke level 7108 setelah sebelumnya bergerak dalam rentang konsolidasi sempit antara level terendah intraday di angka 7049 dan tertinggi 7.121 dengan volume 219 juta lot berpindah tangan senilai 10,17 triliun rupiah. Kenaikan IHSG di sesi peragangan pagi didukung oleh kenaikan harga saham pertambangan emas dan batu bara serta beberapa saham perbankan. Above all, sentimen berinvestasi terlihat tetap waspada mengingat kekhawatiran terhadap outlook kondisi fiskal dan anggaran negara tetap ada seiring dengan kenyataan bahwa harga minyak mentah Brent masih jauh di atas pagu $70 Amerika per barel dan rupiah masih terdepresiasi lebih dari 8% dalam 52 minggu terakhir. IHSG hari ini diperkirakan akan ditutup di angka di atas 7.090.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moose 105.8.

Halo Most People, saya Erick Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

Masih ditemenin sama Dika Pramanegara, Most People di Daily News. Kita beralih ke update dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan. Pembinaan pemerintahan daerah dinilai perlu ada keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci penting dalam peningkatan kinerja daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dan dalam arahannya di acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026, Tito mengakui selama ini pembinaan Pemda cenderung lebih berfokus pada aspek pengawasan, di mana ke depan pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian penghargaan sebagai bentuk motivasi bagi daerah. Menurutnya, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Yang menyebut sistem yang berjalan saat ini sebagai bentuk desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada Pemda yang menunjukkan kinerja baik. Tito menegaskan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memicu bagi Pemda yang terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Lebih lanjut, ia juga menyinggung peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih seimbang antara pengawasan dan juga intensif.

Daily News bersama Dika Pramunegara, Most People. Ratusan pelajar dari Forum OSIS Jawa Barat atau FOJB berkesempatan mengunjungi Istana Merdeka dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto Selasa kemarin. Bagi sebagian besar siswa, kunjungan ini menjadi pengalaman pertama yang penuh kesan, ditandai dengan

suasana penyambutan yang hangat dan antusias. Setibanya di Istana Merdeka dengan menggunakan kendaraan Maung, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut riuh para siswa. Mereka berbaris rapi, mengulurkan tangan untuk bersalaman, lalu serentak menyanyikan lagu penyambutan yang menambah semarak suasana. Di mana antusiasme pelajar terlihat jelas saat tepuk tangan dan lagu selamat datang menggema di halaman istana, di mana momen semakin hangat ketika para siswa mendapat kesempatan bersalaman langsung dengan presiden, bahkan beberapa di antaranya menyampaikan salam dan memperkenalkan diri. Bagi para pelajar, momen tersebut menjadi pengalaman berharga yang sulit dilupakan. Sebagian dari mereka mengaku ini merupakan kali pertama menginjak kaki di Istana Negara, sekaligus bertemu langsung dengan presiden. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama di lingkungan istana yang semakin menambah kesan mendalam bagi para pelajar bersama sosok yang mereka kagumi.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: DTR dukung Polri tetap di bawah Presiden. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Wamenaker Afrian Syahnur menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan sektor green jobs, termasuk industri kendaraan listrik yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemnaker juga memperkuat pelatihan vokasi dan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja masa depan. Kita beralih ke berita utama. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Memasuki berita terakhir, Iran menggencarkan operasi Janfada A di Selat Hormuz dan mengancam kapal perang Amerika Serikat yang melintas di jalur strategis tersebut. Teheran menegaskan, setiap kapal militer AS yang dianggap melanggar aturan atau mengancam keamanan kawasan berpotensi menjadi target serangan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Memasuki jam kedua bersama Dika Pramudegara, Most People, masih dari Menara Imperium Lantai P7. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61% tidak lepas dari dampak program pemerintah yang dieksekusi dengan baik. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri mengungkapkan percepatan belanja pemerintah sejak Januari antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis yang berjalan masif dengan nilai hingga 80 triliun rupiah, pembangunan 3 juta rumah yang cukup agresif, serta sejumlah program prioritas lainnya. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan patut diapresiasi. Anindya memastikan Kadin akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung serta berpartisipasi aktif dalam berbagai program guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ia juga menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Pada periode yang sama, ekonomi China tumbuh 5%, Singapura 4,6%, Korea Selatan 3,6%, Arab Saudi 2,8%, dan Amerika Serikat 2,8%. Anindya menilai perbaikan kinerja ekonomi nasional tidak hanya ditopang belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga mulai terlihat dari terbukanya pasar ekspor baru serta meningkatnya aliran investasi. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga menyebar lebih merata ke berbagai wilayah.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan Naira. Kembalinya info lalu lintas terkini dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Ragunan menuju ke arah Fatmawati. Terpantau lintasnya ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di antrian traflat simpang Fatmawatinya. Arah sebaliknya pun demikian, terpantau dari arah Fatmawati ke arah Ragunan ramai volume kendaraan. Namun dari antrian di trafikletnya, lalu lintasnya sedikit tersendat di simpang Ragunannya. Lokasi yang kedua, kita pantau lintas di ruas jalan raya Siaga, terpantau juga di kedua arah baik yang menuju ke arah Pasar Minggu maupun ke arah Pejaten, lalu lintasnya secara umum masih ramai volume kendaraan kategori lancar. Dari lokasi yang terakhir kita pantau lintas di ruas Jalan Raya Gunung Sari, dari arah Ancol menuju ke arah Senen, terpantau secara umum ramai volume kendaraannya. Arah sebaliknya dari arah Senen menuju ke arah Ancol juga terpantau masih ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di tiap-tiap traffic light di sepanjang ruas Jalan Raya Gunung Sari ini, namun dihimbau tetap tertip ya di tiap traffic light-nya. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau cukup di SMS 9119. Demikian info traffic, kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8.

Most People Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 364,7 miliar rupiah selama periode Januari hingga April 2026. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugi Kurniawan, mengatakan realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama di tahun 2025 yang saat itu mencapai 531,1 miliar rupiah dengan target saat itu mencapai 1,56 triliun rupiah. Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali, dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya. Konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut, yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional, khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi. Untuk mengenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah. Salah satunya mendapat kenyamanan dan layanan ruang tunggu di kantor imigrasi Ngurah Rai. Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno-Hatta.

Masih di Daily News bersama Dika Pramonegara, Most People. Nilai tukar rupiah pada Selasa kemarin dibuka sedikit terdepresiasi ke level 17.420 per dolar Amerika Serikat. Namun dibalik ketekanan tersebut, pelemahan rupiah dinilai masih dalam batas wajar dan relatif lebih moderat dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin G. Hutapea, menegaskan bahwa pergerakan rupiah sejauh ini masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market sejak awal konflik di Timur Tengah. Ia memaparkan sejumlah mata uang lain justru mengalami pelemahan yang lebih dalam. Peso Filipina tercatat melemah 6,58%, Baht Thailand turun 5,04%, Rupiah India terkoreksi 4,32%, Peso Chile melemah 4,24%, sedangkan Rupiah berada di kisaran pelemahan 3,65%. Adapun Won Korea mencatat pelemahan lebih rendah yakni 2,29%. Data tersebut menunjukkan bahwa meski rupiah kini berada di kisaran 17.400 rupiah per dolar Amerika Serikat, tekanan yang terjadi masih tergolong moderat dan tidak sebesar yang dialami sejumlah negara di kawasan maupun global. Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi non-deliverable forward di pasar offshore, transaksi spot dan domestic non-deliverable forward di pasar domestik, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Erwin menegaskan langkah-langkah tersebut ditempuh secara konsisten dan terukur agar mekanisme pasar tetap berjalan baik dan nilai tukar rupiah tetap mencerminkan fundamental ekonomi domestik.

Sudah di penghujung waktu, Most People, saya menemani Anda di hari ini ya, hari Rabu 6 Mei 2026. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, Most People, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita ya, di @most1058_ untuk Instagram, dan @most1058 yang centang biru untuk TikTok dan juga akun X kita. Dan jangan lupa nanti jam 4 sampai 8 malam akan ditemani oleh Aisyah Fabian di Drive Time. Anda bisa request di Drive and Request. Kalau gitu Dika pamit, sampai ketemu besok, Most People. Salam sehat selalu. Bye.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Mendagri dorong insentif dan pengawasan daerah. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek guna mengurai kepadatan arus kendaraan yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan jalan di ruas tol tersebut. Corporate Secretary dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol menyampaikan bahwa pihaknya mendukung diskresi kepolisian dalam penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek. Kita beralih ke berita utama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci penting dalam peningkatan kinerja daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pembinaan Pemda cenderung lebih berfokus pada aspek pengawasan. Memasuki berita terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belak-belakan meminta tolong Presiden China Xi Jinping terkait perang AS dengan Iran. Trump secara terbuka mengatakan akan membahas perang AS di Iran pada pertemuannya dengan Xi Jinping yang dijadwalkan pekan depan. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8, your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Naira. Kembali waktunya info lalu lintas dari NTMC Polri. Tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senapati terpantau masih terjadi kepadatan volume kendaraan dan juga tersendat. Di lokasi yang kedua di ruas jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI menuju ke arah Semanggi masih padat volume kendaraan dan juga tersendat. Arah sebaliknya Semanggi ke arah HI terpantau ramai namun cenderung padat menjelang Bundaran HI-nya. Oh ya, untuk sore hari ini kawasan ganjil genap, plat genap ya. Ingat, plat genap. Lanjut di lokasi yang terakhir, lalu lintas di simpang Pancoran ke arah Kalibata terpantau tersendat. Begitupun arah sebaliknya dari arah Kalibata menuju ke arah Pancoran cukup padat dan juga tersendat di traffic light maupun di putar baliknya. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Naira, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Boost 105.8, your best source for all information.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar. Most 105.8

Halo Most People, saya Raja Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: 2 tahun belakangan tuh pendatang yang datang ke Jakarta itu menurun. Menghimbau masyarakat untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang. Buat saya sih saat ini waktunya mikirin strategi.
1: Deg-degan, jantungan gitu ya.
0: Taunya di prank.
2: The trusted voice to start your day. Prime time with Bayu Oktara. Move 105A, your best source for all information.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Andrew Chandra. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Purbaya sebut subsidi mobil listrik PPN-DTP. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kinerja investasi Indonesia membuka tahun 2026 dengan catatan positif. BPS mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 5,96% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya aktivitas pembangunan yang terkait dengan program prioritas nasional. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap subsidi pembelian mobil listrik yang sedang disiapkan akan berwujud diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau DTP. Besaran insentif PPN-DTP dari hasil transaksi beli akan berada dalam rentang 40% sampai 100%. Purbaya menyebut besaran insentif PPN-DTP tersebut akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai mobil listrik. Kita memasuki berita terakhir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Baghir Ghalibaf membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut para pemimpin Iran terpecah hingga membentuk 3 kubu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

Most 105.8 your best source so for all information. Tadi sih saya mau ikutan nyanyi George Michael Freedom gitu. Tapi sayangnya ini baru hari Rabu, jadi kayaknya memberikan harapan palsu ya kalau misalnya kayak gitu most people. Masih ada Kamis sama Jumat nih kebetulan. Dan masih banyak juga yang harus dikerjakan hari ini, ya kan? Termasuk bayar-bayaran, mungkin bill-bill yang masih menggantung, maksudnya jangan sampai menumpuk menjadi hutang. Karena hutang negara, wah, ya berat banget ngomonginnya. Utang luar negeri Indonesia tembus ke 6.888 T. Wow, per triwulan 4 di 2024. Tapi ya kan, nah gak tahu nih yang sekarang, coba kita cari tahu lagi ya, udah berapa tuh utang luar negerinya. Mudah-mudahan tidak menambah, karena yang namanya utang ya harus dilunasin. Ada Aisyah Fabian yang akan melunasi utangnya kalau misalnya kemarin requestan Anda belum diputer. Atau kalau Anda mau request, langsung aja kirim lewat WhatsApp ya di 0818801058, nanti diputerin di jam 5 sore. Dan saya akan menemani Anda di Drive Time sampai jam 8 malam.

Most Modified Faith, your best source for all information. ACDC dengan Big Gun. Who has the big gun? Most people. Dengan operasi Epic Fury-nya ini, ya kan? Diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang secara tegas mengklaim tujuan perang Amerika Serikat di Iran juga sudah tercapai. Makanya Amerika Serikat menyatakan operasi tempur yang diluncurkan pada Februari terhadap Iran telah berakhir. Ia mengisyaratkan bahwa prioritas Washington kini adalah membuka kembali Selat Hormuz. Jadi ini ia sampaikan ya dalam pengarahan di White House hari Selasa kemarin. Operasi itu sudah selesai. Epic Fury, sebagaimana diberitahukan Presiden kepada Kongres, kami telah menuntaskan tahap tersebut. Kami telah mencapai tujuan operasi itu, kini kami beralih ke Project

0: freedom. Oke, itulah yang sedang kami jalankan sekarang. Apa yang mungkin terjadi ke depan masih bersifat spekulatif. Jadi Rubio merujuk pada inisiatif Project Freedom Presiden Donald Trump untuk mengawal kapal-kapal niaga melintasi Selat Hormuz yang masih diblokade Iran. Kayak minggu lalu nih, White House juga memberitahu Kongres bahwa perang terhadap Iran itu telah dihentikan, dalam tanda kutip, seiring tercapainya ambang 60 hari yang mensyaratkan otorisasi formal dari legislator. Namun Trump belum menutup kemungkinan melanjutkan kembali serangan Amerika ke Iran jika negosiasi gagal atau Amerika menilai Tehran melanggar gencatan senjata yang berlaku saat ini. Rubio juga mengatakan bahwa isu program nuklir Iran, termasuk cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi akan diselesaikan melalui perundingan. Dalam konteks negosiasi, saya rasa Presiden sudah jelas bahwa proses tersebut tidak hanya menyangkut pengayaan, tetapi apa yang akan dilakukan terhadap material yang berada jauh di lokasi tertentu. Saya tidak ingin membahayakan jalannya negosiasi, tetapi cukup dikatakan bahwa Presiden dan seluruh tim ini menyadari betapa krusialnya isu tersebut, dan itu harus diselesaikan dengan satu cara dan atau cara lainnya. Sementara itu, Rubio berdalih juga bahwa aksi militer Amerika di Iran selama masa gencatan senjata yang diterapkan sejak 8 April lalu itu sebagai operasi defensif, bukan perang. Semuanya aja ya, operasinya tuh ada namanya dan ada pembelaannya, most people. Tapi kan dia juga yang memulai.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Ya, terima kasih rekan Andri. Kembalinya info lalu lintas dari NTMC Polri. Tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol Dadara Pluit menuju ke arah Ancol. Terjadi kepadatan volume kendaraan dan juga tersendat di bawah pertemuan di exit maupun di intranya. Begitupun dari Dadara Grogol menuju ke arah Pluit juga terpantau terjadi kepadatan dan juga ketersendatan imbas pertemuan arus. Di lokasi yang kedua, lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju ke arah Lebak Bulus juga terpantau mulai ramai namun cenderung padat dan cenderung tersendat di traffic light-nya. Arah sebaliknya relatif lebih lancar. Dari lokasi lain, lalu lintas di ruas Jalan Retronojoyo di kedua arah, baik yang menuju ke arah Senopati Tendean terpantau lalu lintasnya ramai namun cenderung tersendat di tiap-tiap traffic light-nya. Begitupun yang menuju ke arah Majestic juga ramai namun cenderung tersendat. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Andrew.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Most 105.8. Your best source for all information.

Most Modified Fade, your best source for all information Chicago dengan prima donna. Apakah negara kita ya, Indonesia, menjadi prima donna dengan nilai hutang luar negerinya nih, most people? Tapi katanya sih masih aman kok, tetap terjaga posisi utang Indonesia di tahun ini. Jadi per Februari 2026, utang luar negeri Indonesia itu mencapai 437,9 miliar US dollar atau setara dengan 7.488 triliun rupiah, tumbuh 2,5% atau sampai 5,5% secara tahunannya year on year. Dan posisi ini didominasi utang pemerintah dan bank sentral dengan beban jatuh tempo tertinggi dalam sejarah, diproyeksikan mencapai 833,96 triliun rupiah pada tahun ini. Jadi memang trennya terjadi peningkatan utang bulanan dengan kenaikan sekitar 3 miliar US dollar dari Januari 2026. Nah, ini memang datanya baru sampai di Februari ya. Ini juga artikelnya saya baca di bi.go.id. Meskipun utang meningkat, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan fokus penggunaan untuk mendukung sektor kesehatan dan sosial. Memang ya, namanya orang Indonesia kan suka ada prinsip tuh hati-hati, alias main aman.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Most 105 Radio, your best source for all information. Drive Time barengan Aisyah Fabian. Do you believe in us? Do you believe in Indonesia? Living here gitu, most people masih tinggal di sini, ataukah Anda berencana untuk hashtag kabur aja dulu. Tapi ini coba ya, ada negara-negara dengan biaya hidup termahal di dunia nih tahun ini. Bahkan negara tetangga kita Singapura kan emang terkenal mahal ya. Itu dia di urutan ke-5. Gimana? Kita mau ngurutin dari bawah atau dari atas? Ini pokoknya indikator biaya hidup ini tidak hanya menghitung sewa hunian dan bahan makanan, tapi juga menjadi barometer emosional tentang sejauh mana gaji seseorang mampu menopang gaya hidup, hiburan, hingga biaya utilitas tanpa harus merasa cemas di akhir bulan. Ini di mana nih? Oke, mengutip dari Aviation A2Z, yaitu lembaga International Insurance yang merilis daftar 7 negara dengan biaya hidup paling mahal bagi penduduknya. Yang pertama adalah Cayman Islands. Sebagai tempat tinggal termahal di dunia, sebagai pusat keuangan global, wilayah ini menarik ekspat kaya yang bekerja di sektor offshore banking. Penyebabnya, kenapa dia menjadi nomor satu, itu hampir semua kebutuhan pokok harus diimpor. Biaya utamanya hunian mewah dengan lahan terbatas membuat harga sewa itu mahal banget. Yang kedua, Swiss. Ya, nggak jadi deh pindah ke Swiss. Terus ada Islandia juga, karena faktor geografi ya yang menjadi pendorong utama mahalnya hidup di negara ini. Ketergantungan lagi-lagi pada impor untuk bahan pangan dan juga bahan bakar. Tapi sisi positifnya, biaya perumahan relatif

lebih moderat ya dibandingkan negara lain dalam daftar ini. Jadi dukung sistem layanan publik yang disubsidi besar oleh pemerintah. Yang keempat, Bahama. Yang kelima, Singapura. Ya, tetap menjadi kekuatan finansial global meski dengan wilayah yang sangat terbatas. Ini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menempati posisi atas. Biaya utamanya tuh kepemilikan mobil pribadi sangat mahal akibat pajak dan regulasi yang ketat, tapi transportasi umum dan makanan lokal tetap relatif terjangkau. Kita sekarang liburan ke Singapura aja tuh kayak bengkak banget ya most people. Terus Norwegia di urutan ke-6. Dan yang ke-7 adalah Denmark. Di mana Copenhagen menjadi mesin utama mahalnya biaya hidup di Denmark. Meskipun pajak sangat tinggi, penduduknya konsisten menempati peringkat terbahagia di dunia. Jadi kalau misalnya mahal tapi bisa bahagia, gimana? Karena kebahagiaan itu gak bisa dibeli oleh uang.

Most 105.8, your best source for all information right here, right now. Di bulan Mei ini, Anda bisa melihat bulan purnama selama dua kali. Jadi ini merupakan fenomena langka, most people. Yang dimana bulan purnama terjadi satu bulan kalender. Yang pertama kan udah terjadi nih di tanggal 2 Mei kemarin. Kalau misalnya Anda sempat ngeliat ya di weekend kemarin tuh bulannya bersinar banget. Terus habis itu bulet banget gitu. Kayak oh bagus ya. Dan gak cuman pas tanggal 2 Mei sampai tanggal berapa ya, hari Minggunya juga masih cukup terang. Dan purnama kedua nanti akan muncul pada malam 30 sampai 31 Mei. Dan itu disebut Blue Moon. Once in a Blue Moon. Yang pertama namanya Flower Moon gitu, most people. Jadi ada dua bulan nih yang bisa kita lihat, dua bulan purnama. Seperti dikutip dari Earth Sky, nama Flower Moon itu merujuk pada tradisi suku-suku asli Amerika yang mengaitkan purnama ini dengan mekarnya bunga liar di musim semi. Jadi Flower Moon tahun ini juga merupakan Micro Moon pertama di dalam tahun 2026. Artinya bulan sedang berada di titik paling jauh dari bumi dalam orbitnya. Padahal itu kelihatan ini banget ya, apa cukup terang gitu daripada biasanya. Nah nanti purnama kedua, si Blue Moon, kira-kira akan terjadi tanggal 31 Mei sore-sore ya. Dan ini menjadikan malam 31 Mei dan dini hari 31 Mei sebagai waktu terbaik untuk menyaksikannya dari Indonesia. Blue Moon kali ini juga merupakan micro moon paling jauh sepanjang 2026. Tampak sekitar 7% lebih kecil dari ukuran purnama rata-rata. Ini bukan berarti dia akan berwarna biru ya, most people. Istilah ini hanya merujuk pada fenomena kalender, yakni munculnya dua purnama dalam satu bulan yang sama. Nah itu makanya disebut once in a blue moon.

once in a blue moon you feel blue, or maybe sekarang gitu Anda lagi ngerasain, ini apa ya, kok kayaknya agak kurang semangat gitu. Atau tumben banget hari ini pakai baju warna pink gonjreng. You only do that once in a blue moon.

Most Modified Radio, best source for all information sticks dengan Mr. Roboto. Tapi untuk menentukan ya jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nanti, sidang isbat nggak pakai Mr. Robot, ya kan? Jadi proses penetapan awal Zulhijjah itu dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat, yang dimana pengamatan hilal

Dan kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif. Jadi Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 28 Zulkaidah 1447 Hijriah yang bertepatan di tanggal 17 Mei 2026. Jadi sekaligus mengumumkan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh. Ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Abu Rohman di Jakarta. Hari ini, most people. Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Jadi kita tunggu saja juga bagaimana hasil sidang isbatnya ya. Meskipun tanggal merahnya udah keluar. Mungkin Anda juga sudah mendapatkan surat edaran dari kantor karena di bulan Mei ini banyak sekali tanggal merah yang jatuhnya juga menjadi long weekend.

0: stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Amran bantah MBG kepentingan Pilpres 2029. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tetap memberi subsidi untuk penerapan CNG yang direncanakan mengganti LPG 3 kg. Bahlil menyampaikan pemberian subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahlil untuk mengedepankan kepentingan rakyat, terutama yang membutuhkan subsidi. Kita beralih ke berita utama. Mentan Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program MBG syarat kepentingan politik menuju pemilihan presiden 2029. Menurut Amran, program tersebut justru dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi petani. Ia menilai tudingan MBG disiapkan untuk kepentingan elektoral tidak relevan karena penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah dan ibu hamil, yang secara langsung bukan kelompok pemilih pada pemilu 2029. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer negaranya untuk mengevakuasi kapal-kapal di Selat Hormuz dihentikan sementara. Trump menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain, serta karena adanya kemajuan signifikan menuju kesepakatan dengan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Move. 105.8.

Most Money 5 Radio, best source for all information. Queen dengan Black Chat. Terima kasih untuk most people yang sudah chat ke WhatsAppnya Most di 0818801058 untuk ikutan Drive and Repass. Karena sekarang kita sudah memasuki jam 5 sore, most people, saya akan menggelar Drive and Request ini yang udah Anda tunggu-tunggu. Kill sampai ngeheng WhatsAppnya Mos yang canda. Saya bacain dulu. Ada dari Josh. Gue baru denger lagu barunya Shalom 7 yang judulnya Sederhana, dirilis 6 Mei kemarin. Gue tahu bukan karena update, tapi karena mantan gue update. Azik, bawa mantan nih. Gue mah update-nya cuma status lagi mikir, padahal lagi bengong. Request Nothing Compares to You-nya Sinead O'Connor. Nanti saya putarkan ya. Lalu ada Asri di Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Teh Aisyah. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Semoga kamu juga sehat selalu. Dari Asri mau request Rolling Stones yang judulnya Angie. Nanti juga akan saya putarkan. Lalu selanjutnya ada Deddy Rumopa. Om Deddy apa kabar? Selamat sore Drive Time dan request Mbak Aisyah Fabian sore ini gak jadi hujan. Yes, betul, tadi tuh kayak agak was-was ya. Saya pas lagi makan, terus kan apa kayak jendela tuh gede banget gitu. Terus ada truk-truk parkir, dia lagi loading gitu. Kayak grek-grek-grek, hah ini apa nih hujan gitu. Kayak kemarin Senin ya, yang hujannya lumayan parah. Terus request Aha, The Sun Always Shine on TV. Julian juga kasih info bahwa di Bintaro 9 cerah dan requestnya Come to Me by Franz Jolie. Nanti coba saya carikan. Lalu kita akan maju ke 90-an. Lagu yang dirilis dari tahun 94. One of my favorite and best album, that's called the Blue Album. Yeah, ini dia Wizard Say It Ain't So yang di request sama Rahadian. Silakan loh lagunya Say It Ain't So, biar saya juga gak ngantuk ya most people. Saya akan menemani Anda sampai jam 8 malam di Drive Time.

Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dan lokasi lain kita pantau lintas di ruas jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan, terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunan ya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Celita menuju Karahek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Andrew, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Boost 105.8, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Rio dengan Rio New York Tokyo yang direquest sama Hapit. Kalau Anda disuruh pilih mau ke Rio, New York atau Tokyo, pilih yang mana, Miss People? Atau mau pilih Meksiko? Kok loncat nih kebetulan. Ibu kota Meksiko, Meksiko City ini menjadi kota terbesar di dunia yang terlacak tenggelam dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi dari sistem radarnya NASA itu menangkap fenomena tersebut dari luar angkasa dan berdasarkan hasil analisis citra satelit, tingkat penurunan permukaan tanah di Mexico City sebesar 0,8 inci per bulannya. Wow, dan ini menjadikan Mexico City salah satu ibu kota yang terancam tenggelam paling cepat di bumi. Apakah lebih cepat dari Jakarta dong ya? Berarti, kita masih aman, tapi kan khawatir juga ya most people, karena kita dari kecil juga udah dibilang ini di Jakarta nih bakal tenggelam nih dalam berapa puluh tahun ke depan. Sekarang kita udah mulai ngitung-ngitung, berarti pas kita punya cucu atau cicit, Jakarta udah semana ya? Apakah warga Meksiko juga sudah mulai khawatir dengan hal itu?

0: follow our Instagram at most1058_.
1: Most Radio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPK selidiki dugaan suap proyek DJK Kemenhub. Berita sengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kementerian SDM menyatakan SPBU swasta sudah membeli solar dari Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude menyampaikan bahwa sejak pemerintah mengumumkan kepada SPBU swasta untuk membeli solar dari Pertamina, telah berlangsung sejumlah pertemuan antara SPBU swasta dengan Pertamina. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami aliran uang kasus DJKA kepada Budi Karya Sumadi melalui Robi Kurniawan selaku staf ahlinya saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kasus DJKA merupakan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Selain itu, Budi mengatakan KPK masih mendalami terkait pengondisian proyek di DJKA Kemenhub dilakukan atas perintah Budi Karya Sumadi atau tidak. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan operasi Epic Fury di Iran kini telah usai. Rubio menyebut operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama Washington sudah tercapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Moves 105A.

Most 105.8, your best source for all information. Wow, such a reflecting song ya, Living in Sin. Setelah azan maghrib tadi berkumandang, memasuki jam 6 sore masih barengan Aisyah Fabian, masih di Drive Time Most People. Gimana Anda yang masih berjuang di jalan ya untuk pulang ke rumah? Kayak gimana sih trafiknya hari ini? Harusnya baik-baik saja, tadi sih gak terlalu parah gitu ya. Saya gak melihat ada roman-roman bahwa akan padet gitu malam ini. Coba deh, saya cek dulu live ya dari Google Maps. Keadaan di Rasuna Said. Oh, oke, okay. Ijo-ijo gitu most people. Nah yang merah-merah tuh di tol dalam kota ya, Gatot Subroto juga, tapi Gatot Subroto mengarah ke Slipi masih aman sampai Semanggi. Lalu di Sudirmannya,

depan SCBD situ, itu juga lumayan merah. Lalu ya lumayan lah, nggak separah itu most people. Mudah-mudahan ya. Dan jadi Anda selamat mengarungi jalanan Jakarta. Lapernya ditahan dulu, dan kalau emang masih jauh, dengerin aja lagu-lagu tahun 80-an, 90-an di Most pastinya, dan bisa membuat Anda happy mudah-mudahan.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Most 105 Radio, best source for all information. Nirvana dengan Polly. Coba kita cek dulu ini lagu Nirvana yang cukup underrated ya most people. Dirilis di tahun 91. Right? Oke, ini kita sekarang menuju ke berita-berita olahraga yang dimana Menpora se-ASEAN itu juga sepakati penguatan sektor pemuda dan olahraga. Jadi para Menteri Pemuda dan Olahraga se-Asia Tenggara ini menyepakati ada namanya Deklarasi Bali sebagai komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama di sektor kepemudaan dan olahraga kawasan. Kesepakatan ini dicapai dalam Forum Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 yang berlangsung di Bali tanggal 3-4 Mei kemarin. Dan pertemuan ini diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan mempertemukan para menteri dan pejabat tinggi dari negara-negara ASEAN guna membahas tantangan serta peluang pengembangan pemuda dan olahraga di tengah dinamika global. Menpora Erick Thohir menyatakan bahwa Deklarasi Bali dihasilkan dari pertemuan yang menjadi medium upaya penguatan kerjasama dan pembelajaran bersama melalui kolaborasi, pertukaran pengalaman, serta dialog kebijakan guna meningkatkan pengembangan kepemudaan dan tata kelola olahraga masing-masing negara. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Erick Thohir, negara-negara Asia Tenggara saat ini sedang menghadapi tantangan bersama dalam mengembangkan sistem olahraga yang kompetitif, industri olahraga yang berkelanjutan, serta komunitas pemuda yang tangguh di tengah perubahan sosial, teknologi, dan global yang pesat. Jadi hadir di sana Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Brunei, Dato Nazmi Mohamad, Menteri Olahraga Filipina John Patrick Gregorio, Ketua Komisi Pemuda Nasional Filipina Joseph Francisco Jeff Ortega, Menteri Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda Singapura David Neo, Menteri Pemuda Olahraga Seni dan Kebudayaan Timor Leste Nelio Isaac Sarmento. Ada juga delegasi dari Kamboja, Malaysia, Myanmar, Republik Demokratik Laos, Thailand, dan juga Vietnam. Jadi ada 6 poin nih ya, most people, dalam Deklarasi Bali. Berbagi pandangan kalau olahraga itu memainkan peran

0: strategis dalam mendorong perdamaian dan persatuan kawasan. Terus mengakui juga perlunya memperkuat sistem olahraga prestasi tinggi melalui peningkatan pembinaan atlet, kepelatihan, ilmu keolahragaan, serta identifikasi bakat. Lalu, sebentar, ini nggak bisa di-scroll, most people. Intinya ada 6 poin ya dalam deklarasi Bali yang kemarin mereka ini menggelar pertemuannya tanggal 3 sampai 4 Mei. Jadi mudah-mudahan saja dalam deklarasi ini bisa memajukan kancah olahraga gak hanya di Indonesia tapi juga se-ASEAN ya, karena bisa menjadi kerjasama diplomatik juga melalui olahraga.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Andrew. Kembali info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya, Kak Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di Simpang Senen. Menuju ke arah Matraman hingga Jatinegara terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light-nya hingga sekitaran stasiun Jatinegara. Untuk arah sebaliknya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Galunggung terpantau juga ke arah Manggarai juga mulai terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya imbas volume kendaraan yang meningkat. Dari lokasi yang berikutnya kita pantau lontas di ruas Jalan Penjernihan, di kedua arah juga ramai namun cenderung tersendat baik yang menuju ke arah Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dari lokasi lain kita pantau lontas di ruas Jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunannya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Celita menuju ke arah Hek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Rekan Andrew, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Most 105.8 your best source for all information. Gak usah menari-nari kemenangan gitu, Jul. Biasa aja. Biasa aja. Arsenal selamat deh masuk ke final
1: Liga Champions 2025-2026. Penantian setelah 20 tahun.
0: Waduh, lama banget. Lama banget, Jul.
1: Penantian selama 20 tahun karena terakhir kita masuk final 2006 dan kita kalah kan.
0: Dan kalah.
1: Semoga kali ini bisa menang sih.
0: Nah, jadi nanti lu bisa nge-post tuh, ya kan? Ya, 2006 sama 2026 gitu, ya kan? Kan ada tuh ini ya. Tapi gimana jalannya pertandingan semalam?
1: Jalannya pertandingan boring sih. Sebenarnya Arsenal ugly win.
0: Makasih atas kejujurannya. Siapa sih yang cetak gol?
1: Yang cetak gol Bukayo Saka.
0: Oh, si Saka ya. Yeah. Tadi gue udah baca loh.
1: Overall sih permain Arsenal menurunkan line up yang sama. Ketika lawan di liga kemarin lawan Fulham. Di mana tidak ada perubahan dan diharapkan mampu bermain seperti lawan Fulham, tapi ternyata tidak. Seperti itu.
0: Okay.
1: Permainan lebih banyak mentok di pertahanan Atletico karena pertahanan Atletico lebih main dengan defensive line yang rendah kan. Dan
0: tadi lu pasti udah deg-degan kan?
1: Deg-degan.
0: Deg-degan seri kan?
1: Iya.
0: Kan golnya baru di menit berapa?
1: 44. Oh. Akhir babak kedua. Di mana di babak kedua pun Atletico lebih mengendalikan permainan. Dengan melakukan beberapa perubahan dengan mengganti Julian Alvarez dan Griezmann yang justru malah membuat Atletico tumpul nih di depan, padahal mereka sudah berani untuk keluar untuk melakukan serangan, tapi pergantian dua pemain justru yang membuat serangan itu tidak tajam sehingga gol tidak kunjung tercipta hingga akhir. Gitu. Dan kita semua para fans Arsenal pastinya langsung loncat. Abis loncat langsung nangis karena kita terharu dengan lolos ke final.
0: Waduh. Iya sih, kebayang kalau misalnya penantian lu udah 20 tahun ya. Yeah. Lebih lama ini apa? Umur lu aja baru berapa? Nah, lu nantiin Arsenal 20 tahun masuk ke final. Lu sekarang baru 24 kan?
1: Tahun ini enggak, 23.
0: Ya, Jul, 3 tahun udah. Masa udah nungguin Arsenal? Coba ganti ini nih ya, ganti tim lah. Tapi ini ya, ada fakta-fakta uniknya juga nih setelah Arsenal berhasil menyingkirkan Atletico Madrid di semifinal semalam. Ini kan kali pertama, seperti yang tadi kita udah bahas-bahas terus, sebut terus tuh 20 tahun. Tapi ini saya bacain ya Most People dari artikel di CNN Indonesia nih. Kepastian Arsenal lolos ke final Liga Champions ini diraih dengan menaklukkan Atletico Madrid 1-0. Dan ini di kandang kan?
1: Di kandang.
0: Mereka pada seneng banget ya pasti ya fans-fansnya ya. The Gunners.
1: Walaupun sebenarnya sih belum tentu juara ya, tapi
0: iya.
1: Kita tuh fans Arsenal tuh happy-nya karena
0: tahun lalu lu juga runner up ya?
1: Runner up. Kita kapan? Kalah di semifinal di Champions League. Kalau untuk liganya kita runner up gitu. Karena emang Arsenal ini lagi jadi public enemy, banyak banget nggak tahu musim ini tuh lagi bilang bahwa Arsenal nggak bakal juara, Arsenal jangan sampai juara, karena kalau Arsenal

0: juara. Berarti ada kesalahan di musim ini gitu. Sampai akhirnya kita disebut haram bol kan, karena cetak gol lebih banyak lewat sepak pojok. Padahal secara permainan pun sebenarnya kita berusaha kok cetak lewat open play, tapi emang lebih banyak cetak gol melalui sepak pojok. Terus juga banyak kritikan-kritikan lainnya yang katanya itu, hingga akhirnya makanya fans Arsenal loncat abis itu terharu.
1: Tapi ya emang sih awal-awalnya kan kita semua yang kayak gila nih Arsenal di musim ini bisa dapat 4 gelar.
0: Iya.
1: 2
0: masih bisa.
1: 2 pupus ya, 2 kan. Pupus. Masih ada 2 kesempatan lagi nih. Cuman yang menariknya juga bahwa Arsenal mencatat rekor yang juga gak terkalahkan terpanjang di Liga Champions yang pernah mereka ukir sendiri gitu.
0: Iya, kita dari awal musim ini sampai pertandingan semalam kita belum pernah kalah.
1: Keren. Gue rasa-rasa ya buat orang-orang yang juga mau pindah tim terus baru tahun ini suka sama Arsenal sih bisa ya Jul ya. Kayaknya makin banyak.
0: Iya, ya kan? Bisa. Karena kan momentumnya lagi pas kan.
1: Iya. Tapi mendingan sekarang sebelum nanti
0: final
1: sama Premier League gak jadi juara juga.

0: Most 105.8, your best source for all information. MC Hammer, here comes the hammer. Siapa nih kira-kira yang bakal jadi hammernya nanti malam? Apakah PSG atau Bayern Munchen? Gue PSG.
1: PSG, ya.
0: Lo bakal ketemu sama gue nanti. Final nanti ya. Ya,
1: ya.
0: Mark ini my words, azek.
1: Pertandingan yang bakal
0: seru sih
1: karena memang di leg pertama aja kita udah disuguhin pertandingan yang benar-benar seru, walaupun banyak gol yang terjadi dan kalau kita nilai secara masing-masing tim tentunya banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Walaupun gitu, tapi lini serang nggak ada masalah, paling lini belakang. Nah, yang menentukan nantinya adalah siapa yang paling memperbaiki lini belakangnya, itu yang akan menang. Karena di leg pertama kiper sama sekali, kiper dan back sama sekali seperti tidak bermain karena kan mudah dilewati dan memang mereka mengambil resiko untuk tidak tidak fokus ke lini pertahanan. Nah, di leg ini harusnya yang menentukan adalah lini pertahanan, karena jika lini serangnya sudah baik kan berarti kan tidak perlu ada yang diperbaiki atau diubah lagi, tinggal lini pertahanannya aja. Nah, yang selama waktu leg antara leg 1 dan leg 2 ini yang memperbaikinya itu yang menang.
0: Gue tadi mau bilang, gila itu kan kemarin pas leg 1 tuh agregatnya tuh cepet banget ya.
1: Sering. Iya benar.
0: Benar.
1: Kita disuguhi dengan intensitas yang sangat tinggi, yang sudah lama kita tidak lihat. Mungkin terakhir di final UCL antara Real Madrid versus Liverpool. Berapa 2022. Nah, setelahnya enggak ada lagi intensitas yang setinggi ini.
0: Kayaknya sih ini kan soalnya orang-orang pada nanya, apakah bakal banjir gol lagi? Menurut gua enggak. Malahan mereka emang ya
1: lebih hati-hati.
0: Lebih bertahan.
1: Iya, lebih hati-hati.
0: Bisa kayak seri dulu gitu, satu-satu. Enggak. Ya enggak sih?
1: Iya. Karena walaupun jika ada salah satu yang menang, enggak bakalan sebanyak kemarin sih gua.
0: Iya.
1: Karena ya secara mentalitinya otomatis lebih beda dan lebih menakutkan kalau jika melakukan banyak kesalahan sih.
0: Tapi ya, Zaire Emery dia bilang, sejujurnya di lapangan kami pun berpikir itu adalah pertandingan yang gila. Kami bermain sepak bola untuk pertandingan seperti ini, dan saya pikir apa yang kami tunjukkan adalah salah satu pertandingan terindah di Liga Champions. Iya, setuju. Intensitas yang ditunjukkan, komitmen gol-golnya itu sudah luar biasa. Dan sejujurnya kami mengharapkan hal yang sama, pertandingan yang sama dan bahkan lebih. Kami siap, kami memiliki tujuan yang jelas dan kami akan berusaha untuk mencapai final. Ya, oke. Jadi tetap ada sebenarnya untuk potensi seperti kemarin, tapi ya emang lebih bertahan ya.
1: Kayaknya sih enggak bakal sekemarin sih. Soalnya ya kalau sekemarin ini tinggal satu pertandingan yang artinya kita kalah di match itu otomatis gugur. Nah, itu yang mungkin akan dicoba dihindari oleh pelatih-pelatih dari masing-masing tim sih.
0: Iya, kayak ya benar sih lo bilang lini pertahanannya harus diperbaiki, tapi emang serangannya tuh juga tetap ada gitu kan. Aduh, tapi biasanya kayak gitu tuh suka nggak seru. Karena kayak nggak jadi gol lagi. Iya kan?
1: Iya,
0: tahu. Corner lagi gitu.
1: Kalau secara kita nonton netral, iya, netral pastinya aduh kok enggak ada gol sih gitu.
0: Iya. Ini terlalu bertahan nih gitu, padahal ayo dong gitu. Cuman gimana nih most people? Anda pegang PSG atau Bayern Munchen malam ini? Jam berapa nanti, Jo?
1: Jam 2 aja.
0: Jam 2 juga. Hari. Jam 2 dini hari. Seru sih ya. Tapi kita nanti nobarnya pas final aja deh, Jul. Gimana nanti Arsenal lawan PSG?
1: Yeah.
0: Optimis.

0: Most 105.8, your best source for all information. Led Zeppelin dengan Black Dog. Tapi gak ada black sheep ya, alias kambing hitam dari perpindahan lokasi pertandingan antara Persija dan Persib. Yang tadi kan mau di GBK.
1: Iya.
0: Pindah. Jauh banget.
1: Ke Samarinda.
0: Samarinda tuh. Ya kan? Kenapa sih bisa gitu?
1: Sebenarnya ini sudah diprediksi sejak awal, tapi pernyataan dari Yunus Nusi bahwa GBK bisa digunakan oleh Persija versus Persib di H-5 pertandingan, which is itu kemarin. Tapi pas di hari ini di H-4 justru malah polisi mengebatalkan izin untuk Persija versus Persib diadakan di Jakarta karena demi alasan keamanan, karena Jakarta kan baru ya, seperti kita tahu tahun lalu ada kerusuhan segala itu, takut terulang, apalagi rivalitas dengan Persija dengan Persib ini kan sangat cukup kuat secara supporter. Nah, dikhawatirkan memicu kerusuhan gitu. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya adalah perizinan ini berubah-ubah di hamin seminggu. Hamin seminggu awalnya dikatakan bahwa tidak bisa digunakan karena permasalahan rumput dan lain-lain. Tapi wakil ketua umum PSSI Yunus Nusi justru malah membantah, katanya bahwa lapangan bisa digunakan, GBK bisa digunakan, tidak ada masalah dengan rumput atau sebagainya. Dan polisi pun memberikan izin, tapi di hari ini justru polisi malah membatalkan izin gitu. Jadi permasalahan keamanan. Dan akhirnya pihak Persija sebagai tim tuan rumah melakukan kontak ke Samarinda bahwa kita ingin gunakan stadion Segiri Samarinda. Nah, hingga akhirnya ya udah kita di iya dipindahkan dan tanpa penonton. Sebenarnya ini kerugian sih buat tim kandang karena harus bermain jauh dari dari kandang dan juga tanpa penonton.
0: Meskipun jadi lebih adil ya?
1: Enggak adil sih. Karena waktu di

0: di pertandingan sebelum di pertandingan leg pertamanya Persija bisa bermain di Bandung gitu. Jadi jadi emang seperti situasi yang ketimbangan bahwa Persija nggak bisa menjamu mereka di rumah mereka sendiri yang harusnya bisa dipenuhi oleh supporter dan tentunya bisa menteror memberikan semangat juga ke timnya gitu.
1: Yang pasti memang Jakmania kecewa banget nih, Jakmania ya kan?
0: Kecewa banget dan pastinya ngaruh sih karena Persija ini lagi berupaya untuk menggagalkan Persib Bandung juara di musim ini ya kan, rivalitas.
1: Iya.
0: Kita nggak apa-apa nggak juara asal rival nggak boleh juara.
1: Saat ini emang kedudukannya gimana?
0: Kedudukannya Persib Bandung tuh di nomor 1 dengan poin 72. Di bawahnya ada Borneo FC dengan poin yang sama. Dan Persija peringkat ketiganya baru Persija Jakarta dengan poin yang sangat jauh, beda 7 poin, 65 poin gitu.
1: Oke, nah ini ketua The Jakmania Diki Sumarno juga mengaku kecewa ya. Dia bilang, yang pertama begini, sudah pasti yang paling kecewa dengan situasi ini adalah Jakmania. Kenapa? Karena kekecewaan kami sudah 7 tahun tidak menggelar pertandingan Persija lawan Persib di Jakarta.
0: Jadi emang udah lama juga.
1: Iya, ini pasti dinanti-nanti lah ya, sama The Jakmania. Terus dia bilang juga, kita sudah berusaha menunjukkan sebagai supporter yang baik di laga

0: stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Rachmat Pambudi tekankan logistik nasional terintegrasi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan, pemerintah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban anggaran. Untuk pergerakan per triwulan, perekonomian nasional pada triwulan 1 2025 tercatat pada level 4,87%. Kita beralih ke berita utama. Menteri PPN Bappenas Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Pambudi menegaskan Indonesia merupakan negara dengan banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi bagian utama untuk menjaga kedaulatan sekaligus menghubungkan antar wilayah. Memasuki berita terakhir, sebuah supertanker milik Iran dilaporkan berhasil menembus blokade laut Amerika Serikat dan kini berlayar menuju wilayah perairan Indonesia dengan membawa minyak mentah bernilai hampir 220 juta US dollar atau sekitar 3,81 triliun rupiah. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, Tanker Trackers, menyebut kapal tersebut merupakan milik NITC yang menyangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Most 105.8.

Cool and the Gang dengan Ladies Night. Ih, iya loh. Hari Rabu, Ladies Night, most people. Angkatan-angkatan kita banget gak sih? Dan sekarang memasuki jam 7, waktunya Movie Corner. Tapi saya mau menyentuh dari sisi real estate. Gimana maksudnya? Angelina Jolie mau jual rumah, most people, di LA. Dan rumah itu dijual dengan harga 29,85 juta US dollar atau sekitar 518 miliar lah. Ini dia keputusannya mau jual rumah mewahnya. Katanya sih bakal pindah dari LA setelah anak kembarnya berusia 18 tahun pada Juli nanti. Gitu, jadi dia udah mikir-mikir gitu. Oh, mungkin hari tua gak mau terlalu kota yang hiruk-pikuk gitu kali ya. Karena dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter, Angelina Jolie itu ngaku selama ini masih tinggal di LA karena urusan perceraian dan anak-anaknya. Dan ia mengaku siap untuk tinggal di luar negeri begitu anak kembarnya menginjak 18 tahun. Kalau dia ke luar negeri, kira-kira apakah dia akan memilih lebih kayak ke village gitu, yang pedesaan atau beachside, apa ya yang menjadi ininya, preferensinya Angelina Jolie? Saya rasa sih udah gak mikirin uangnya. Ya kalau lagi mau ke pantai dia ada rumah, kalau misalnya mau ke farm dia juga nanti bisa punya rumah cabin gitu. Ya menyenangkan. Nah, dia bilang sih jual rumahnya gak buru-buru. Karena ini tuh gede banget, 2 hektar dengan 6 kamar tidur dan juga 10 kamar mandi. Ini memiliki luas ruang hunian mencapai 11.000 kaki.

persegi atau sekitar 1021,9 meter persegi. Wow, bisa main sepatu roda di sana, most people. Dan karena sekarang hari Rabu ya, nanti saya akan kasih tahu juga film apa yang baru tayang hari ini di bioskop.

0: source for all information, The Cure dengan Mint Car. Dan ini dia film yang mint banget, baru mulai tayang hari ini di bioskop.
1: You wanna know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Then realizing you've had it in you this entire time.
0: Jagoan saya tuh tadi barusan nggak kelihatan ya, most people. Kitana. Jadi ini adalah Mortal Kombat 2 yang mulai tayang hari ini di bioskop, most people. Lagi-lagi aktor kebanggaan Indonesia ya, Joe Taslim juga akan kembali memerankan Sub-Zero dalam film ini. Jadi kalau Anda dulu akrab dengan gamenya dari Mortal Kombat 1 sampai Mortal Kombat berapa sih sekarang? 10 ya? Wah, ini harusnya sih lebih seru ya daripada yang pertama.

0: pertama, karena menurut fans-fansnya agak kecewa dengan film Mortal Kombat yang pertama. Tapi menurut saya cukup enjoyable juga kok. Ya gak sih? Karena ya saya dulu juga main banget gamenya, jadi mengobati apa kayak kekangenan lah sama Mortal Kombat. Jadi pemerannya Carl Urban sebagai Johnny Cage, Adeline Rudolph sebagai Kitana, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Martin Ford, Shao Kahn, Louis Tan, Cole Young, terus ada juga Hiroyuki Sanada yang menjadi Hanzo Hasashi, ada Jade juga, oh yang main si Tati Gabriel, dan Ludi Lin sebagai Liu Kang. Ini adalah sequel ya dari Mortal Kombat dan merupakan film keempat dari seri film Mortal Kombat. Durasinya 1 jam 56 menit, most people. Nah, ada yang bertanya-tanya apakah ada post credit scene di film Mortal Kombat 2? Berarti Anda harus tungguin sampai benar-benar habis, karena begitu kredit mulai bergulir tidak ada adegan tambahan maupun teaser tersembunyi yang ditampilkan. Oh, berarti nggak perlu nunggu. Oke. Jadi 1 jam 56 menit habis itu boleh langsung pulang.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
2: Halo, selamat malam. Waktunya traffic update kali ini bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bripka Amung dari NTMC Polri, silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Andrew. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Malam hari ini masih temani saya Bripka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan raya Gunung Sahari. Dan dari Ancol menuju ke arah Senen, terpantau lintasnya ramai volume kendaraan kategori lancar. Begitu untuk arah sebaliknya masih ramai kategori lancar ke arah Ancol. Namun diimbau tetap tertib ya di tiap-tiap traffic light-nya. Karena walaupun malam hari, kamera TKP sepanjang ruas jalan raya Gunung Sahari mengawasi kalian dan yang melanggar akan dijepret tilang etlek. Di lokasi yang kedua, kita pantau lintas di ruas Tol Toma menuju ke arah Kebun Jeruk hingga ke arah Puri. Terpantau juga lintasnya ramai kategori lancar. Begitupun yang dari arah Puri ke arah Toma masih ramai kategori lancar. Di lokasi yang terakhir, kita pantau lintas di ruas jalan dari arah Jalan Raya Siaga menuju ke arah tembusan Pasar Minggu. Terpantau masih ramai volume kendaraan dan juga lancar. Begitupun dari arah Jalan Siaga menuju ke arah Pejaten, lalu lintasnya masih ramai lancar. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Andrew.
2: Baik, terima kasih Bripka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Boost 158. Your best source for all information.

Most 105.8 your best source for all information. Masih tayang juga di bioskop The Devil Wears Prada 2. Ini seru banget filmnya, most people. Ini juga heartwarming, cewek banget sih. Dan lagi-lagi karena membangkitkan rasa nostalgia, itu nontonnya tuh happy. Ceritanya juga menarik ya, cerita yang gak perlu mikir lah, cuman kita seneng aja ngelihat bagaimana kembalinya Anne Hathaway, lalu Meryl Streep, terus siapa tuh namanya, Stanley Tucci, dan juga Emily Blunt dalam film terbarunya Devil Wears Prada 2. Dan memang di sana pun mereka udah sukses, udah untung 233% dari budget. Wow, kayaknya budgetnya agak lebih mahal di cast, itu udah pasti. Lokasi juga sih kayaknya. Dan ini, post pro. Karena dibanding-bandingkan kan tuh, waktu di tahun berapa? 2006. Sama yang di 2026 ini, agak lebih gelap apa gimana gitulah, karena untuk menutupi agingnya para pemain dari film ini. Well, 233,6 juta US dollar is not bad at all box office globalnya, yang dimana itu lebih dari 233% dari budget produksi yang mencapai 100 juta US dollar. Dan ini terbilang besar untuk sebuah film dengan genre drama komedi. So congratulations untuk The Devil Wears Prada 2, dan untuk Anda yang mencari film-film ringan, silahkan ditonton.

105.8 your best source for all information. Info locker most people. Nggak, ini karena memang ada tercipta lapangan kerja baru ya sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026 tuh sebanyak 1,9 juta. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengumumkan bahwa penyerapan tenaga kerja bertambah nih most people 1,896 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026. Nah, berkat jumlah segitu ya 1,8 jutaan lapangan kerja baru, jumlah penduduk bekerja per Februari 2026 naik menjadi 147,57 juta orang. Sementara total angkatan kerja pada Februari tahun ini sebanyak 154,91 juta orang atau bertambah 1.862 orang dalam setahun. Nah, hal itu dikatakan Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta hari Selasa kemarin. Jumlah dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara konsisten menurun dalam beberapa tahun terakhir, alhamdulillah. Pada Februari 2022, TPT mencapai 8,40 juta orang atau 5,83 dari angkatan kerja. Kemudian menurun menjadi 7,99 juta atau 5,45% di Februari 2023. Lalu di 2024 itu 7,20 juta dan di Februari 2025 7,28 juta. Lalu di tahun ini Februari ya, di 7,24 juta yaitu sebesar 4,68%. Amalia menambahkan jumlah penduduk bekerja berstatus formal mengalami peningkatan selama Februari 2025, Februari 2026. Pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar dengan 28,78 juta orang pekerja per Februari tahun ini. Dan diikuti perdagangan besar dan eceran sebanyak 17,95 juta orang dan industri 13,57 juta orang. Emang agak ngejelimet angkanya, tapi kita ambil saja hikmahnya bahwa angka pengangguran menurun dan lapangan kerja baru

Moms 105.8, your best source for all information. Karena kita kan sudah memasuki bulan Mei ya, most people, berarti kan kuartal 1 nih udah keluar hasilnya. Dan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 itu sebesar 5,61% secara year on year. Dan kontribusi signifikannya menurut Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu dari MBG dan juga KDKMP alias Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, most people. Jadi Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor konstruksi tumbuh 5,49% secara tahunan didorong oleh pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan terdapat 27.427 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia per 5 Mei 2026. Dan ini meningkat tajam dari 900 unit di Maret tahun lalu. Nah, sementara itu pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, output sektor konstruksi dan pertanian yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha.

0: subscribe to our YouTube channel, Most 105.8 TV.
1: Halo Most People, saya Erick Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

Most Mode 58, your best source for all information. Udah sampai mana, most people? Apakah sudah mau sampai di rumah? Tapi untuk Anda, ini para pengguna TJ alias Transjakarta dan naiknya dari halte Manggarai ini kan lagi ditutup sementara mulai hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei karena ada kelanjutan proyek infrastruktur LRT Jakarta di kawasan tersebut. Tapi tenang, Transjakarta memastikan operasional layanan tetap berjalan dengan normal dengan penyesuaian titik naik dan turun aja, most people. Jadi memang ada penyesuaian atau mungkin Anda akan mencari alternatif lain karena banyak jalan menuju rumah, bukan Roma ya, tapi lebih ke rumah. Aisyah Fabian juga ingin segera menuju rumah nih, dan kita akan ketemu lagi besok insyaallah ya di Drive Time.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang Balil sebut CNG masih tahap percobaan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemkot Jakarta Selatan menargetkan penghentian pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada 2027. Langkah tersebut mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut Bantar Gebang tidak lagi boleh menerima sampah dari DKI Jakarta mulai tahun tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Balil Lahadalia menyatakan penerapan CNG sebagai pengganti LPG telah memasuki tahap uji coba. Bahlil menyebut, pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kg. Jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar untuk bisa digunakan masyarakat. Dan untuk berita internasional, Iran menawarkan diskon besar-besaran untuk minyak mentahnya demi menarik kapal tanker yang berani melintasi Selat Hormuz. Diskon tersebut bertujuan menarik minat perusahaan pelayaran yang kini enggan beroperasi akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.
3: It is useless to resist us.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Masih dengan saya, Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama. Lalu lintas di ruas Jalan RS Fatmawati menuju ke arah TBC Matupang terpantau masih padat volume kendaraan dan juga tersendat jalur atas maupun di jalur bawahnya. Arah sebaliknya sedikit lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas Jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI ke arah Semanggi hingga Senayan secara umum juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Arah sebaliknya dari Senayan ke arah Semanggi ramai volume kendaraan, namun Semanggi ke arah Bundaran HI terjadi kepadatan volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan dari arah flyover Kalibata Baru menuju ke arah Cililitan juga padat dan juga tersendat di antrian traffic light-nya. Dari lokasi lain kita pantau lalu lintas di ruas jalan Kapten Tendian ke arah Pancoran masih padat volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan Harasono Said dari arah Taman Menteng menuju ke arah Simpang Kuningan terpantau ramai namun cenderung padat setelah atau persimpangan ke arah Paspesnya. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas tol dari arah Puri di Tol Jor menuju ke arah Pondok Indah juga padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap exit tolnya. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Jamie, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

Halo, Most People, saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara.

dan cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar. Move 105.8.

0: Moons 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime time with Bayu Oktara.
2: Moons 105.8.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Womendagri dorong sinergi pusat daerah hadapi tantangan global. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, JP Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Uji coba sistem satu arah di terowongan jalan desa Kota Depok akan mulai diterapkan pada besok. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di titik yang kerap mengalami antrian panjang. Dan untuk berita utama kali ini, Womendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat daya saing nasional. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas serta memperkokoh daya saing bangsa di kancah internasional. Tekanan global seperti fluktuatif harga energi dan inflasi menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi daerah. Dan untuk berita yang terakhir, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta Amerika Serikat dan Iran harus mencapai gencatan senjata komprehensif. Di samping itu, ia juga mendukung Teheran untuk tetap memiliki hak mengembangkan energi nuklir. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Most 105.8.

0: Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Jamie. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Di malam hari ini, pantauan wilayah Jakarta masih dengan saya, Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Casablanca atau dari arah Karet menuju ke arah Kampung Melayu. Terpantau secara umum, lalu lintasnya masih ramai, volume kendaraannya, namun terjadi sedikit ketersendatan menjelang tiap memasuki mal di sepanjang ruas jalan raya Casablanca ini. Namun untuk arah sebaliknya, Kampung Melayu ke arah Karet secara umum lalu lintasnya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan raya Pramuka menuju ke arah Pemuda juga terpantau lalu lintasnya ramai volume kendaraan secara umum di kedua arahnya. Adanya beberapa titik antrian traffic light dihimbau walaupun lancar tetap tertib di tiap traffic light-nya. Karena sepanjang ruas jalan raya Pramuka hingga Pemuda, ada kamera tele kami yang mengawasi kalian dan yang melanggar akan ditilang etle pastinya. Lanjut di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Pancoran ke arah Kalibata terpantau masih terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya. Ramai, cenderung tersendat. Arah sebaliknya juga terpantau ramai volume kendaraan Kalibata ke arah Pancoran. Sekian info traffic dari NTMC Polri, kembali ke rekan Zemi.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 104.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Terus sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward.
2: Di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Saham yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8, your best source for all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya siapkan dana stabilisasi obligasi. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, JB Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Direktorat Jenderal Dukcapil menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat di Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026. Direktorat Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi menyebut kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penguatan aparatur di Dukcapil. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menkeu Purbaya Yudi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Dana tersebut disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat hutang dengan membeli kembali surat berharga negara di pasar sekunder yang dilepas oleh investor. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga imbal hasil lihat SBN agar tetap stabil sehingga investor asing yang menyimpan surat hutang tidak mengalami kerugian modal. Dan untuk berita yang terakhir, China menegaskan dukungan kepada Iran yang tengah konflik dengan Amerika Serikat menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump pekan depan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa Beijing mendukung kedaulatan Iran dalam pertemuan dengan mitranya dari Teheran Abbas Araghchi hari ini. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8, your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya, info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri dan tentunya masih ditemani Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Jalan Diponegoro. Saat ini menuju ke arah Taman Menteng, ke arah Rasuna Said, Simpang Kuningan. Secara umum, sepanjang ruas jalan ini, lalu lintasnya ramai volume kendaraan, mungkin kategori lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, ramai volume kendaraan dari Simpang Kuningan menuju ke arah Taman Menteng, belok kiri menuju ke arah Bundaran HI, terpantau masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau runtas di ruas jalan Raya Perintis Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung, juga secara umum ramai volume kendaraan dan kategori lancar di kedua arahnya. Sedangkan di lokasi yang terakhir, runtas di ruas jalan Raya Rawajati atau dari arah stasiun Kalibata menuju ke arah tembusan Pasar Minggu, lalu runtasnya juga di kedua arah

0: ramai dan lancar, namun tetap berhati-hati adanya kegiatan penyeberangan, diimbau tetap berhati-hati melintasi sepanjang ruas jalan raya ini, dan terutama di ujung menuju ke arah jalan raya Pasar Minggu adanya perlintasan kereta api. Lebih berhati-hati di malam hari melintasi perlintasan kereta api, pastikan tengok kanan tengok kiri ya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, saya Bribka Amung, kembali ke rekan Zemi.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Halo most people, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Mo 1058, your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Sejauh apa nih mas, tren menurut lo rebound-nya IHSG ini?
2: Ketika sebuah indeks atau harga,
1: misalnya nih gue sebagai investor saham gitu ya, itu juga pasti masih was-was juga tuh mas.
2: 9.134, 20% dari
0: Most Market. Tune in, trade on every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
3: Most 105.8. Your best source for all information.

0: Moons 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime time with Bayu Oktara.
2: Moons 105.8.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan, mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2026 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat nonsansi administratif. Dan untuk rangkuman terakhir, Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahasan usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Sekian news update untuk hari ini. Saya Jimmy Christopher undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Traffic Update malam ini masih bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk Traffic Update kali ini, akan berisikan perakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakiraan dari BMKG. Silakan laporannya.
2: Dengan perakiraan Badan Meteorologi

0: meteorologi, klimatologi, dan geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan sosial media kami @infobmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prakirawan atas informasinya. Sekian traffic update malam ini. Saya Jamie Christopher undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Halo Most People, saya Anies Baswedan. Anda sedang mendengarkan Most 1058.

0: lagi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
1: Most 105.8. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Tapi sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward
2: di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Saham yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8.

Mos Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM dan Kiss 95,1 FM. Mos Radio 105,8 FM, lantai P7 Menara Imperium Metropolitan Kuningan Superblok Kavling nomor 1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

0: Hello Most People, saya Erik Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan Radio Terbaik Sejakarta, Most 105.8, your best source for all information.
1: It's in the trees. It's coming.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya yang bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: 105.8. Your best source for all information.
1: Bust it.

Halo Most People, saya Reji Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya setujui merger hingga pembubaran BUMN bebas pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mentan Ade Amran Sulaiman merespons kritik masyarakat soal harga beras yang masih tinggi di tengah stok beras nasional yang melimpah. Amran menilai pembahasan soal harga beras perlu melihat kondisi pendapatan petani yang menurutnya masih rendah. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan proses perampingan BUMN seperti merger hingga likuidasi akan mendapatkan keringanan pajak berupa penghapusan. Kepastian tersebut didapat setelah pertemuan dengan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Doni menjelaskan perampingan mencakup likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturasi perusahaan plat merah. Dari berita internasional, Amerika Serikat disebut PD bisa mencapai kesepakatan dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dua pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menekankan bahwa hal tersebut merupakan titik terdekat kedua pihak menuju kesepakatan sejak perang dimulai, meskipun sejauh ini memang belum ada kesepakatan yang disetujui. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Bulls 105.8, your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
2: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan

0: kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami @info_bmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan perkirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8.

0: 2 tahun belakangan tuh pendatang yang datang ke Jakarta itu menurun.
1: Menghimbau masyarakat untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang. Buat saya sih saat ini waktunya mikirin strategi, deg-degan, jantungan gitu ya. Taunya di prank.
2: The trusted voice to start your day. Prime Time with Bayu Oktara.
3: Most 105.8.
4: Your best source for all information.
5: Back in the

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Mo's Market. Tune in, trade on.
1: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
2: Gitu kan, apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
0: Mo's Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca and Eddie Pranasidi. Only on Moz 105.8. Moz 105.8.